Selamat pagi. Perdagangan kakao dunia terdampak akibat menurunnya produksi di sejumlah negara penghasil utama. Pantai Gading dan Ghana yang selama ini menjadi produsen kakao terbesar dunia mengalami penurunan produksi akibat serangan Cocoa Swollen Shoot Virus atau CSSV. Kondisi tersebut menyebabkan pasokan kakao dunia berkurang sehingga permintaan beralih ke negara-negara produsen lain, termasuk Indonesia. Dampaknya harga kakao di tingkat petani ikut mengalami peningkatan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Bahkan pada puncaknya, harga kakao sempat mencapai sekitar Rp180.000 per kilogram, sebelum kini berada di kisaran Rp70.000 hingga Rp80.000 per kilogram. Agronomis PT Bali Coklat Jungle Gold Bali, Awe Karan, kepada RRI menjelaskan, berkurangnya produksi kakao di Pantai Gading dan Ghana menjadi salah satu faktor utama meningkatnya harga kakao di pasar dunia. Awe Karan mengatakan fenomena El Nino yang terjadi pada 2023 juga turut menekan produksi kakao sehingga mendorong kenaikan harga. Menurutnya, petani perlu menjaga kualitas biji kakao melalui proses penyortiran yang baik agar dapat memperoleh harga jual sesuai standar industri. Kenaikan harga kakao di pasar global diharapkan menjadi peluang bagi petani di Bali untuk meningkatkan kualitas produksi sekaligus memperkaya daya saing kakao daerah. Dengan menjaga mutu hasil panen, petani diyakini akan memperoleh nilai jual yang tinggi. Demikian Gatra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

tinggi. Kata musikan yang kirim-kirim, Prompat, Karar Idan Pasar, Suara Budaya Bali. Kanto selanjutnya menikir ayo hari, kira-kira kerair ya, FM 106,4 MHz. Sering program acara, Niki ini sampai mari ringkali, patang kaping kali, Niki. Ring Raja Bali, saya dimatang ini informasi, maka miwa tembang-tembang. Ingin, di tangan terang raja pun nikir, kerai, selamat pagi, talar nge, makin kembali ya, beraktivitas seperti biasanya. Sampun terlewati naler, suasana hari raya galungan, naler umanis galungan, sampun margi dawak dibing nge. Ya, maupun masih dalam suasana hari raya, ya, momen kemenangan Dharma atas Adharma, kenten nge, juga bisa kita maknai sebagai kemenangan atas keraguan dan rasa minder dalam diri. Ingin rakyat ya ini mau sang ring topik kali mungkin kan memang harus disampaikan juga naler mungkin rakyat setelah tapi wasane menikmati dan mengalami ya sudah melewati juga hari-hari kemarin berkumpulnya dengan keluarga sanak keluarga semua kenten nge bagaimana rasanya gitu ya apakah ada yang bisa rakyat sampaikan kenten nge tapi malah mau sang nenek topik tapi wenten sana memberikan semangat saking keluarga rakyat sarang sami ya memberikan semangat kepada diri rakyat kerai ataupun dari sapnya pastane saking pebilbagan sareng keluargane sami kenten nge mungkin ada yang memberikan motivasi juga ya atau bahkan justru kebalikannya jadi bagaimana nih kira kerai ya titian contoh titian puniki untuk pengalaman kerai maju bos sebosane raga sareng sami mirangan niki tembang manda presiden makin relax niki wenten tembang saking anak agora kesidan sane mamuda budoh online untuk puniki silakan mendengarkan.

Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: mendengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup. Sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

0: Ya, misalkan kembali nih King Era Kelahir yang FM 106,4 MHz Sarang Dayu Arir yang perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Alor sampun katorang niki si kita bang saking anak anggung rekesi dan sanema muda budoh online nih King ya. Niki bina ke silih sinunggil lagu Pa Bali sane sampun populer ya. Dan menjadi masuk ke dalam album yang bertajuk Song Brerong Ring Audio Mac enten nge. Ya, ini kirim temannya ini pasti kesampun menyindir ya rakerai secara garis besar katakan komentaran fenomena sosial masyarakat ring zaman makin ya antuk kecanduan atau gila ring bahasa Bali ini ke bawah sebudoh ya terhadap aktivitas online tapi media sosial maupun judi online loh Niki. Ya Niki becik pisan ya artinya pesannya saling mengingatkan juga ya mau saking tembang raga sarang sami presiden diingatkan kembali napi resikonya kenten ya apa yang akan terjadi jika kita melakukannya tanpa berpikir terlebih dahulu. Nah panten nyantos budoh pun Niki ya kadi bawah Siti yang mangke Niki sani ngangkat muda topik gue untuk kementenan kepercayaan diri agar tidak terlalu minder kanti budoh kanti stres kenten apa yang harus dilakukan dengan momentum kemarin apakah bermanfaat bagi rakerai untuk bertemu dengan keluarga jadi bisa saling sharing ya jadi apa yang diresahkan mungkin sudah terkeluarkan unek-uneknya atau bagaimana nih rakerai nah ngiring sani makin Niki bawa usah male terus rakerai sani presiden ngeranjing Niki kan sampun lali dengan WhatsApp monitor sari titik yang pun Niki ngiring 0878-9882-2420 utawi makin nah titik makin ngaring line telepon 0361-22-3361 sani makin durus sani presidennya ringin durus ngeranjing nge inge sanggret titik yang om swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Halo, Om Swastiastu, Mbak Indira.
1: Bunga di atas meja.
0: Pos. Oh, bukan pas. Aduh, Mbak Indira di tiangnya. Punapi, Gatre.
1: Kemangkinan kena, Atu Dayu.
0: Aduh, Napi boleh semang nih, King, eh?
1: Boleh, sampun ini putih atau mbah kan tuh nak rutin mulu putih air putih pertama ini jernih ini lu gedan deh kita
0: baik becik santong ya
1: tapi kan uning men niko menun mah ini bening aja ini lu getan niko
0: ini bening pasti tuh ya kan kan
1: inge
0: ini lu getan kan tapi lu getan niko bahasa rija kok tapi niko
1: susu.
0: Oh susu, aduh susu udah kembali ya. Itu namanya perputaran kehidupan.

0: bom mindang mah Banten terus mantu ja ipana ampun kemerajaan mah negaen mungkin latihan kan dan usaniko sembahyang ka sembah dan sani mungkin napi tope ah.
1: Meningkatkan rasa kepercayaan diri ketika sudah menikmati ya, melewati juga momen berkumpul dengan keluarga.
0: Nah, yang niko tuh nak menikmati kumpul kan nak kejapan saja nak sudah. Bukan sami medue susah niki mau bantu niki niki kento.
1: Dah pasti.
0: Jumbo pasti kita dah nak sudah ini.
1: Betul sekali.
0: Makanya bahkan bani maka ada niko sudah mau bantu nak sudah rawuli pura anak-anak niko dan bani tiang melalui kijo dan pulkam tiang kento. Pulkam tiang nak sudah tembok kan nak sudah yuk.
1: Beratu jauh-jauhkan 5 langkah dari rumah.
0: Lah tembok bukan ngampun suara anak kita. Mangkanten mbah pulkan tu nak nikir ya nak masih menduk mulih dan dia pangkongi masih nak bes jauh mulih di Bandung mulih ke Tabang.
1: Betul sekali. Nah, waisakin dari kumpul sarang keluarga tangenten makin mbah ya. Berarti efektif juga nih untuk meningkatkan rasa percaya diri tangenten mbah.
0: Tuh nak ngintan ragaan lungsuran uli nak ngindang nikian panak ni di Badung dan uli sekolahan panak ni entas kantor ragaan entas ke bukit sek duri ya tu dah yuk tempat mah mau rebat umun kita nak ikut menunggu megai kita terus langsung dah ketabanan kita mumpun ragaan balik ling di bukit ngelpun pas mek mau balik ni mau di perjalanan kita.
1: Iya. Tapi selama mbah nepasane merayakan tengen hari raya Galungan, kenten akhirnya berkumpul nih ke wenten tan ada rasa kurang percaya diri atau minder nih ke mbah. Sampai akhirnya berkumpul dengan keluarga, unek-unek mbah keluar, keluarga mendengarkan, wenten nasane aja ngorte, ada yang memberikan saran apakah sempat seperti nih ke kemarin.
0: Satu Nika kan dah ngurto biyo cucu sama cucu kene-kene saling mengeluarkan
1: unak-unak ya.
0: Cerita ampun kene dan ada kene bahkan sebagai pendengar kan dan menyimpulkan di belakang bagaimana ya lantas
1: akhirnya mbah Nika dados panglingsir kan kenton ya memberikan saran malih.
0: Sudah unik ye, kena rayu nge.
1: Ada titik yang kena, segar sekali mungkin.
0: Punya Niko kan Niko sana rerah nge, rayu
1: dayu nge. Betul sekali.
0: Pun sehat, yang rayu dayu. Pun presiden ke studio, Niki nyarengin
1: masih nenek-nenek kakek-kakek. Ton yo, anggap titik yang kakak-kakak. Ada ini kangen api cewek.
0: Kami masih niki nyarengin ampun pas pirang wal masa bilang kata cik gol gak. Nih binti sidang kemon itu binti sidang main.
1: Kenapa? Yang penting mentan kegiatan pang bergerak kan badan nika.
0: Iya sih, niki gumi yang seri, niki regeteran, nini ita, mungkin enak nini nak boleh kenten masih nini angin, kocok kentennya angin api kan enak
1: angin-anginan.
0: Angin-anginan.
1: Dipepes.
0: Ibi kan maro ni ke maro man pat ngejang dia nu di teflon ni ke gak ampun mekedus bon wih bo enak dadi mah dadi mah.
1: Dadi mah dadi mah jadados.
0: Boleh.
1: Ingin tanang napi yang penting biar enggak kebuang-buang mubazir juga tuh kan Mbak.
0: Iya, nikui yang busuk-busuk niki.

0: yang mau kasih kakaknya dikasih yang sapi ge.
1: Iya, dimanfaatkan aja Mbak.
0: Bang sapinya ya ge kena yang makan. Tapi labang sih ge. Terus pola tadi nak ken.
1: Oh. Beh, magenda bentuknya bisa ya.
0: Iya.
1: Inge.
0: Beli bola dah tuan dah. Tak sanggup jangin dulu jangin pernah naruh mirago pada dimakan dah.
1: Ada, ini kang ya. Napi je mesti dah nikah Margiang.
0: Ini nak menikah demonnya dari warungnya.
1: Ini susah mama ini lah.
0: Bantu rampuraya, niki mbak mantu raja pati pemenang niki.
1: Halo, ngire, sampun bawa boleh munggah.
0: Ini pun gendeng, menulis bos niki ini ita sampun manggil kenak nge. Dewa Winnie dah kan nyarengnya niki ga?
1: Iya, ngire.
0: Iya, niki kak angga telur niki nyolek dagang kambing ini.
1: Halo. Inge, ngiring.
0: Kak mau dipandu pun api gatro, memang pandu nge, nini santa telur. Niki, nini Jerman pun api, nak karya di belakang. Oh. Untuk di bayangan niki, nak anak duit jauh dekali. Di bayangan, nak tadi, kentang di belakang.
1: Ketagen si Ki Jerun, nih, banti yang sertifikat. Ire,
0: Bu Eka batu bulan dalam mina beragang cari sibuk mina bicara, enggak sempat agang
1: ya? Siro,
0: Bu Eka batu bulan.
1: Ada reng, dereng Bu Eka.
0: Ada reng mina sibuk nih kita silaganya dengan anak muka sempurnya. Berarti mbak sempun kalah nih nini sereng Bu Eka ni.
1: Tak apa.
0: Ranyang kau menang,
1: tenang. Tak apa, ya makanya Siro aja boleh nikah je reng di tiang.
0: Iya, mau nikah ni mohon. Kacau pelernya rengin ye. Kau mau naju hari, ampuro banget mbak nyeroscos nyen matur ampurayang kenten. Nang kenten maklumin aja nak sampun seng kau ni.
1: Ya tiang, ampun dah alian tiang tieng mande tek-tek. Ingin mah.
0: Ampun jadi teman saja buat tiduran mah. Menggonyaan sarang dayu hari.
1: Iya, harus kan, terus senang.
0: Terima kasih semua. Makin galah wali yang masih nak bantu Pramo Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Ingin, susah banget nih Kima Indira. Sakit bidang keramitan sampo nyarangin. Ingin, memang seperti kata Mbak Indira tadi. Ingin, pernikahan Mbak Indira. Pastikan sampo nyari momennya mampu berkumpul. Apa perasaan yang kemarin selama melewati kenten nge menjalani hari-hari kemarinnya sudah tersampaikan bercerita kenten nge nikah sampun fungsinya nih ya ini ngiraga sampun mumpul sarang keluarga sami ya momentumnya sangat baik menghabiskan waktu dengan keluarga semua yang jauh-jauh sekarang merapat-merapat nge nah kira-kira naler napi wasane titian pacang sanggre rumen sane ring whatsapp sane mangkin niki amentan ibu Janura Bangling ya dan yang semang dayuri cantik, simpati, ramah, asik, asik, asik ya. Mugi kena rahayu nge sarang sami para pecinta rajang semang niki mangkin nge titi amatur susumu ibu Janura nge susumu banget niki ibu Janura Bangli sampo nyarengin mantar niki wenta pak Ketut Diar segianya nyarengin susumu sarang-sarang niki nge pak Tut ay bulu sekar nyolek-nyolek untung tiang tan ulung niki senggol-senggol lah titi nge bulu sekar rapi gatre magi kena nge sarang sekeluarga mantan iki mantan Nini Hayuna halo Nini rajang semana iki tuh bagi sarang sami stata kena nge margi yang Sudarma talo mangke cuaca driki cerah inge mangke reng hayang murut talo cerah nih kan Nini. Ah, niki mamangku Prajipati pemenang sudah nyinggol taler nge susumba banget niki mamangku asung kare sehat nganter niki wenten Kak Angga raja semang raja kembali yang Sudarma magi stata kena lanrah ayu nge mewali niki Kak Angga kena nge sarang sekeluarga mantan niki oh Aji Dewa Mia Bangli wah wow, sudah monitor dan update info ternyata Aji ya lagi OTW Jakarta gitu. Aji mau ngapain ke Jakarta? Titip oleh-oleh boleh kan? Ini Aji, pengaturan mandu tetap budali, mandu selamat, taler nge, keluarga juga mungkin ada pekarian hirika nge, alon-alon, astungkara niki, nyantos hirika keren tetap selamat, budal naler selamat. Lantan iki mentan Rajang Semang ge putri. Aduh, tidak ya. Niki Titian Dayu Arin nentan mangge putrinya. Mangge putrinya sirap kenton minap. Inge niki oh Pak Tut Pondok Sidem Bunut Bangli nyarengin inge majeng ge putri lagi ya. Titian Dayu Arin nika Pak Tut. Nge susama banget sampun monitor ya. Mangge kena taler nge. Mantan iki mentan nah Ibu, Bu Sekar sampun ya Rahayu Dayu Cantik Suksema sarang-sarangnya. Ingin rakyat sarang sami para pendengar setiap perempat RRI dan pasar kadia munika dumun titian yang ngerering tapi asane ring WhatsApp ini meja pos malih lanturan titian pun niki mosang ring topik duwe memang ya malih titian posang anto niki kadi artikel alo dokter niki ya rasa kurang percaya diri niki ini memang sebenarnya merupakan hal yang wajar niki dan hampir semua orang niki mengalaminya nenten nyampunan niki nenten genten ya baik yang pendiam maupun supel utawi aktif sekalipun ya pasti ada rasa ragu terhadap diri sendiri. Mungkin ya selama menjalani hari-hari kemarin ya runtak sampun memekarye kan pasti kan ada niki ngesane ke arsang tapi dipikirkan kan ya. Tapi juga niki fakta menariknya rakrai kepercayaan diri niki kan entenya sesuatu yang muncul secara instan kan ya tetapi bisa dilatih dan dibangun sedikit demi sedikit melalui pengalaman serta kebiasaan sehari-hari. Inge, niki rakrai duaning wentan sani jaging lintang ngirim biar sayang dumun miwah omai jebos pacar katurang titian tembang-tembang.
2: Aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
3: Ada tempat outdoor dan indoor gak kak?
2: Ada dong, untuk outdoor kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
3: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan kak?
2: Bisa banget dong, dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
3: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
2: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
3: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
4: RRI Denpasar, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
4: Bisa dong, Kak.

0: Mbak, aku capek hidup miskin seperti ini. Bekerja keras, tapi tetap saja kekurangan. Aku merasa gak ada gunanya hidup. Ingin rasanya aku mengakhiri hidup ini, Mbak.
1: Gek, hidup ini memang keras. Tapi menyerah bukan pilihan. Apalagi sampai berpikir nyakitin diri sendiri. Hidup dalam kemiskinan memang tidak mudah. Tapi bunuh diri bukan solusi.

0: Tradisi mebuag-buagan di Kedonganan. Tradisi unik di Pulau Bali yang digelar setiap tahun, tepatnya pada saat hari ngembak geni atau sehari setelah perayaan Nyepi. Tradisi ini sebenarnya adalah warisan leluhur, tapi sempat lama vakum. Namun beberapa tahun terakhir, tradisi mebuag-buagan kembali digelar. Lokasinya sendiri adalah di kawasan rawa-rawa hutan mangrove, Desa Kedonganan, Kecamatan Kute, Kabupaten Badung. Pada saat tradisi ini berlangsung, peserta akan melumuri tubuh mereka dengan lumpur, apalagi memang tempatnya di daerah rawa-rawa berlumpur di desa tersebut. Setelah semuanya puas mandi lumpur, mereka pergi ke pantai Kedonganan untuk membersihkan diri. Tujuan tradisi ini digelar memiliki makna simbolik sebagai bentuk pembersihan diri atau badan dari pengaruh negatif yang nantinya setelah dilumuri lumpur akan dibersihkan lagi di pantai.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 104 RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Surat kepada Tuhan. Tuhan, namaku Erika. Aku lahir di Bali dan beragama Hindu. Aku senang sekali karena aku punya banyak teman. Ada yang Islam, Kristen, Buddha, dan ada yang Konghucu. Mereka berasal dari berbagai suku. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberiku teman-teman yang baik dan sayang padaku. Tapi Tuhan, aku juga sedih karena aku mendengar masih ada perang di mana-mana. Mereka tega saling membunuh karena perbedaan. Padahal, kata ibuku, perbedaan itu indah loh, seperti warna pelangi. Ya Tuhan, bisakah Kau hancurkan semua senjata yang ada di muka bumi ini, biar mereka tidak bisa berperang lagi.
5: Jangan wariskan kehancuran dan perpecahan bagi generasi penerus kita. Perdamaian akan tercipta karena saling mendengarkan dan saling memahami. Salam toleransi dari kami untuk dunia.

Ini kata pecahannya Riki, Ring FM 106,4 MHz, sekarang titian dari Ring 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Ini rakerai kan tentianya ringi rakerai ini, ring program acara Rajang Bali, ring rahinan yang mungkin ini mau sangat ini pembangkitan kepercayaan diri ya melalui momentum kebersamaan dengan keluarga kan tentu ya. Ya pasti kesampan ini mengapa ya momen berkumpul sarang keluarga, dawak napi astane nepek sampun rahina dibi, rahina jagat galungan ya melalui umanis galungan ini presiden ngewantu untuk meningkatkan kepercayaan diri. Dua ini ring keluarga kenten ya sering sekali menjadi lingkungan pertama nih kira-kirai ketika kita mendapatkan dukungan kenten ya apresiasi dan juga rasa diterima kenten. Nah dawak berkumpul sarang keluarga ya nih kira-kirai raga sarang suami presiden mirengan cerita kenten ya mendapat semangat juga masukan taler ya ataupun bahkan nih kira-kirai menerima pujian atas hal-hal yang sudah kita capai selama niki minap niki sana istri-istri nafasnya saking semangatnya ya bercerita biasanya sesama ibu-ibu nih kenten ke menceritakan pengalamannya kenten ke mulai dari punapi nafasane mantu mempersiapkan kenten ke mantu rainbow bantenan minap kenten ya sudah mungkin pencapaiannya oh tiang beli niki sempet kenten ke begitu juga sama yang diajak untuk berinteraksi kenten ke ada beberapa pencapaian-pencapaian sudah disampaikan kenten itu termasuk napi astane salah satu bentuk kenten ya ring kawentenan mepupul sarang keluarga nika menjadi bisa membantu meningkatkan kepercayaan diri kenten. Nah, lihat ini kan momen kebersamaan lalu Niki Rakerai mengingatkan bahwasanya kita tidak menjalani segala sesuatu Niki sendirian Niki Rakerai nya minam untuk napi asane dengan mempersiapkan semuanya dawar raina napi nyanggara rainan galungan kemarin kentan ya apa-apa sendiri namun ya semenjak kita sudah berkumpul dengan keluarga ya mengetahui kentan ya uning bahwa mereka juga sama seperti kita ya akhirnya mendapat dukungan male dengan orang-orang terdekat Niki sampun sane ngaminang seseorang menikah merasa lebih dihargai lagi kentan ya lebih yakin terhadap kemampuannya dan lebih berani menghadapi tantangan kentan kadang-kadang nih kira-kira ini satu kalimat mantan ya sederhana dari orang tua saudara ataupun anggota keluarga Saniliana nih kengge kadi wih hebat sekali ya wah tetap semangat nge sehat selalu kentan pasti kan niki bentuk-bentuk kata yang emang disampaikan dawang mepupul kentan ya tapi berkumpul sama keluarga kentan nge atau wih keren sekali sampun melewati masa-masa itu ya menjadi satu suntikan kenten ya ke bawah suntikan kepercayaan diri yang sangat berarti kenten. Nah, napi kira-kira juga merasakan napi sane bosan titian di wau kenten enggak apakah juga mengalami hal yang sama? Nggih. Dan lian ini kan di sisi lain juga niki kira-kira berkumpul dengan keluarga niki pasti kesempatan dadas kesempatan untuk refleksi diri kenten nggih. Kita bisa melihat sejauh mana perjalanan yang sudah dilalui niki kira-kira dan juga mensyukuri pencapaian yang ada dan bahkan menyadari bahwa setiap orang Nike pasti kesampun memiliki proses hidup yang berbeda. Nah kesadaran Nike sampunnya sane presiden ngebantu raga sarang sami mangdane nenten terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain dan sane ngawinan kepercayaan diri Nike menurun ya atau merasa minder dengan orang lain. Ya kerai sanang sami niki wae saking beli bagan ni wau bentar kerai sane sampun nyaringin titi yang riang bare melalui napi asane pesawat telepon taler meja bos niki sahira sane ketinggalan nah niki sarang siki dayuari kak Naira Ubud halo kak Naira ingin raja nge naler niki kakiang Dewa Karuna Wijaya ingin kakiang dayuari ge kakiang monitor mantan nyiring kakiang ya tidak boleh ketinggalan dong ya. Tapi malah masih dalam suasana galungan ya hari raya. Tur nyanggre peniki antara raina jagat kuningan ye. Tapi astane masih ada nuansa hari raya masih lekat sekali. Mulai saking pebliwagan ni makin sampun ya hal yang tidak. Tapi astane tidak baik yang kemarin ya sekarang menjadi lebih baik lagi ya dan juga menjadi cerminan juga kenten ya belajar dari pengalaman dan juga niki dapat kita simpulkan singkir akhir raya ye antuk kepercayaan diri kan yang tanya wanta sesuatu yang muncul secara
instan malih nggih. Lainkan tumbuh dari proses, pengalaman serta dukungan dari lingkungan sekitar. Momen hari raya puniki sampun ya. Ya taler melewat. Tapi stannya mengingatkan kita ya, pentingnya kebersamaan dan juga dukungan keluarga dari keluarga. Raga serang saya bisa belajar kaitan nggih saling menguatkan, menghargai diri sendiri juga ya, melihat setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda. Jadi ini kira-kirai percaya diri nih kan, entan jawantah merasa paling hebat, melainkan mampu menerima kelebihan dan kekurangan diri nggih, berani mencoba dan terus belajar, tidak mudah menyerah ketika menghadapi tantangan. Dan terpenting niki, jangan terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain. Duane nika, setiap orang nika pasti sampun memiliki waktu dan jalan kesuksesannya masing-masing. Ngiring niki dadosong semangat kemenangan Dharma niki yang atas doa Dharma ya, sebagai inspirasi untuk mengalahkan keraguan, rasa minder dan juga pikiran-pikiran negatif dari dalam diri. Karena ketika kita percaya diri nih kira-kira ini pasti sampun lebih berani untuk melangkah ya, berkembang dan meraih potensi terbaik yang kita miliki. Hai Kak Dias, apa nih Kak Titi yang matur, sarana kerai sana sami, susumu banget sampun nyarangin Titi yang ambare, penikah nala, ring WhatsApp, nge, sampun menyimak peniki, untung bubawa sandwe, mugi-mugi presiden mapikan, oh sarana kerai sana sami ya, benjam pungkuran ya, minta malih momentum berkumpul dengan keluarga malih, manfaatkan nih ke, doningnya sami sampun uning ya, kesibukan masing-masing yang tidak bisa dihindari, nah mau saking momentum mangking, galah sani beci mangking, ngiring ya, pada-pada ngerasa yang pada-pada peka kenton nggih, mana sami presiden iki memargi dengan harmonis kenten. Inggih rakarai ini ninggi pacang nyangren yang galah jam sieu meja bos ngelantur niki nggih antuk program acara duwir yang rajeng Bali sane kedaringin oleh obrolan komunitas kesarangin KPAD Provinsi Bali. Yang ini nonton rao mina meja bos itu pacang nyobi informasi kemanten yang ini nonton kang yang niki rakarai napi asane antuk pirang-pirang tembang-tembang sane presiden menghibur rakarai sarang sami ring grill tawi jero sang-sang sane makin ngirim sana kanumun pacang katorang tembang puniki saking Beni kenten nggih bajang omprengan utawi niki wenten tembang niki wenten jadi Juni Putri memur demuani idaman.

Selamat pagi. Dalam rangkaian Pesta Kesenian Bali ke-48, Sanggar Seni Semara Pegunungan Sekar Tunjung Biru dan Tanjung Benua tampil sebagai Duta Kabupaten Badung dalam Lomba Taman Penasar yang digelar di kalangan Ratnekanda Taman Budaya Bali kemarin 18 Juni 2026. Ketua Sanggar Seni Semara Pegunungan Sekar Tunjung Biru Tanjung Benua, Wayan Cikre, kepada RRI di Denpasar mengatakan persiapan menuju pementasan tidak mudah karena peserta harus berusia 17 hingga 28 tahun sesuai ketentuan lomba. Menurutnya, tantangan terbesar yakni mencari generasi muda yang mampu menembang Bali dan melakoni seni tradisional yang menjadi bagian dari kesenian Taman Penasar. Wayan Citra menambahkan, meski cukup sulit mencari para penampil pada pementasan kali ini, semua penembang dan penabuh berasal dari Kutus Selatan dengan jumlah sekitar 13 penabuh dan 7 penyaji. Wayan Cikre berharap semakin banyak generasi muda tertarik mempelajari seni Taman Penasar sehingga kesenian tradisional tersebut tetap lestari dan memiliki penerus di masa mendatang. Demikian Gatra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: FC kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup. Sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Ngira ngerai para pendengar setiap rompat RRI dan pasar suara budaya Bali. Ngi kantong-kantong pak ngi sarang titiknya meniki ring FM 106,4 MHz nyarang ngira ngerai ring kalah emang kena harusnya niki ngeranjing ring obrolan komunitas kesarangin KPAD Provinsi Bali. Oke mohon sambil yang nyantos niki ngi dua ning narasumber dulu nenten pimastane direng rauh ke studio nenten ngi terkenapi sari mungkin titiknya ngantong nyarang ngira ngerai nyoba informasi-informasi nginin indik nampi pastane topik sane lumrah utawi kenal nampak sarang lakarai sami nih kengge kengge lakarai ya setelah hari raya galungan dan memanis galungan ternyata nge masih ada buah lungsuran atau surudan di rumah ya salah satunya biasanya jeruk nih kengge dan yang ngeri-ngerian titian alat nih kira-kerai ya jeruk nih kebanyak sekali ya itu masih sarang biang titian makin pun tapi ya caranya ya memang dah presiden dimanfaatkan juga nenten jewanta isinya tapi kulitnya kentan ya jadi nenten je nopo astane mubazir lagi setelah buahnya habis dikajang kentan kerayunin kulitnya sering langsung dibuang kadang-kadang ya nah nika sampun padahal kulit jeruk nika ternyata menyimpan banyak manfaat sekali untuk kesehatan juga. Nah nika sampun sane ngawinan titiang melet pisang untuk ngebahas niki mantan nenten tapi je sane mantan ring sekitar nika mana presiden dimanfaatkan ya. Nah ini mau sang nenen indek jeruk kentan ya. Sami sampun uning yening jeruk nika kaya akan vitamin C. Nantanya wanta isinya tetapi juga ring kulitnya ya. Ring kulit jeruk nika sumber antioksidan juga kentan kulit jeruk juga mengandung flavonoid dan juga vitamin C yang membantu niki ngera kerai melawan radikal bebas dalam tubuh. Yani antioksidan niki ngera kerai penting untuk membantu menjaga kesehatan sel-sel tubuh niki ngera kerai mana presiden mengurangi risiko dari berbagai macam penyakit kronis kentan. Nah, liane ni kan napi malah ni kementan manfaat saking napi asalnya kulit jeruk ni kan nama hijau bos malah sobian titiang. Sana makin ngiring beristirahat sejenak mesan dekan lumen ke. Pacang ring titiang rakerai berhibur malah antuk tembang-tembang sani pacang katurang ring ambar. Niki kementan tembang saking hari kecana sana mamur de biru jodoh antuk berikan derus mepiar siang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
4: Banten miarse yang mirengang kadi umargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar ngalah kadi makin benten sawitra menika sami benten naoman jero we
5: ditian ji
4: niki mbok tiange
6: saking kan sidang meklu mertimpung
4: tanjung
3: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10-12 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.
7: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Bunga Wijaya Kusuma. Bunga Wijaya Kusuma masih tergolong dalam keluarga kaktus yang berasal dari negara Amerika dan Venezuela serta hidup pada daerah yang beriklim sedang sampai tropis. Seperti tanaman kaktus lain, bunga ini juga mempunyai batang yang berbentuk dari helaian daun yang mengeras. Tinggi batang tanaman ini bisa mencapai 2 hingga 3 meter, sedangkan lebar daunnya berkisar antara 13 hingga 15 cm. Helaian daun kembang wijaya kusuma berbentuk pipih berwarna hijau dengan permukaan halus tanpa duri. Pada bagian tepi daun, terdapat lekukan yang ditumbuhi tunas daun ataupun kembang. Sedangkan untuk bunganya, terdiri dari kelopak yang tertata rapi, berdiameter 10 cm, berwarna putih dan hanya mekar di malam hari. Bentuk biji dari bunga ini menyerupai biji kaktus berbentuk bulat dengan warna merah dan mempunyai biji kecil berwarna hitam. Untuk mengembang biakan tanaman ini biasanya dilakukan dengan cara stek ataupun dengan menyemaikan biji bunga.
1: Aduh, Bri.
2: Adik, kenapa?
1: Aku jatuh.
2: Mana coba mama lihat. Oh, gak apa. Kecil kayaknya. Adik kan hebat.
1: Mama kenapa?
2: Ini jerawat mama nih. Perih.
1: Oh, gak apa-apa, Ma. Mama kan hebat. Pokoknya kecil. Semangat ya, Ma.
3: Ih, pinter sekali kamu.
4: Anak adalah peniru yang hebat.

datang lagi para pendengar setiap rompat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Ya, Rak Raya di bawah sampun kata orang memiliki tembang kawentanan ini diduluhi oleh Ari Kencana dengan judul Biro Jodoh. Utami ini kementan tembang saking Raya Peni bulan bidadari sampun kata orang di bawah ring ambar. Mugi-mugi ini presiden menghibur Rak Raya sarang sami ini mungkin ring galah mungkin sampun kembali disibukkan dengan berbagai macam aktivitas kentan nge dan kenapi astengkara maja bos nyantos bubur presiden mewargi anta Iki ring perempat RRI dan pasas kantun susatnya nyaringin Raka Rai ya menemani hari-hari Raka Rai dengan berbagai macam informasi maka miwa tembang-tembang nih kingge. Ini pasti kan sampai tinggal mungkin ini kantor mau sang ngedenin ini manfaat dari kulit jeruk kentan ya mina rakerai make kantor niki ring jeruk tawi gris song-song tawi pekuban song-song niki anto buah-buah surudan tawi lingsuran mantun enten dibuang sia-sia ya kasihan sekali niki nge dua niki akeh pisan manfaatnya nih ini ring kulit jeruk niki kadi bawah sidang wow dua nih mandung flavonoid dan vitamin C niki nge sana presiden ngebantu melawan radikal bebas dalam tubuh juga telur antioksidan sane terkandung ya dalam kulit jeruk nike sane ngewantu nalar untuk menjaga kesehatan sel-sel tubuh dan mengurangi risiko berbagai macam kronis ya. Nah nike ring tumbuh nike ring kesehatan saraf dan otot ya. Untuk kulit jeruk niki nakarai niki juga mengandung kalium ya. Mineral niki berperan penting untuk menjaga fungsi saraf dan otot agar tetap bekerja dengan baik. Dan ring kalium niki naler presiden ngewanto untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh kentangnya serta dapat membantu menjaga tekanan darah tetap stabil. Sampun ring kesehatan saraf dan otot sane mangken ring kesehatan tulang. Napi manfaatnya nena niki ring kulit jeruk siapa sangka katanya juga mengandung kalsium loh niki nge. Kandungan niki membantu menjaga kepadatan tulang ya. Niki rakerai sane sapun berumur minap ya sangat penting sekali rian ring susu ke sane kerainin kentan nge utawi diminum niki juga bisa menjadi alternatif dengan bahan herbal dan alami juga ya. Dan untuk mendukung proses regenerasi tulang juga ya emang kalsium niki emang fungsinya seperti itu. Jadi asupan kalsium sane cukup penting niki untuk membantu mencegah pengeroposan tulang atau disebut dengan osteoporosis niki.

Nah, di bawah sampun ring kesehatan tulang makin untuk mata. Nah, persis sekali nih King ya. Kebanyakan minap sudah mulai ada gangguan ring penyengakan. Kentengin apa malis nih sampun faktor U juga. Kentengin memang tidak dipungkiri lagi. Tetapi ini sampun diragu sampun uning ya kentengnya. Untuk penapi ya, cara mengobati ya, atau bahkan mencegah lebih baik ya nih King daripada mengobati. Harus uning penapi ya, tata cara untuk menjaga kesehatan mata. Nah, ini Ki, ring kulit jeruk mengandung vitamin A juga nih kira-kira ini yang memang dikenal baik untuk kesehatan mata. Ring vitamin ini kira-kira ini biasanya membantu menjaga fungsi penglihatan dan dapat membantu mengurangi resiko gangguan mata yang memang sering muncul seiring bertambahnya usia. Nah, juga nih Ki, yang paling penting sekali juga membantu mencegah kanker. Nah, tadi beberapa penelitian memang kira-kira ini kandungan flavonoidnya dalam kulit jeruk niki berpotensi membantu melawan perkembangan sel kanker juga dan mendukung sistem kekebalan tubuh. Jadi sampunnya unik sampun manfaat-manfaat yang akan kita dapatkan ya. Pun api makin cara mengolahnya. Nah, niki sambil sampun penasaran ya. Mari coba semale lantaran titian untuk menyobian pun niki cara mengolah kulit jeruk niki mana presida dimanfaatkan secara maksimal dalam tubuh kita. Ya, niki sebusan pun niki menentang tembang malih saking semaya kuplo sanema muda pejati. Untuk dikat urus VRC yang sareng-sareng. Oh, yeah.

0: kan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar suara budaya Bali
1: ngiring tiba mai de kapeng
2: memulai acara dengan gantal nih mai
0: ya sajo salam menyambut dogen tiba beli nyoman yuk kangkung.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Dulu di sini tempat aku bermain. Aku ingat bau tanah setelah hujan turun dan hamparan hijau sejauh mata memandang. Sekarang semuanya jadi beton. Sawah-sawah menjadi ruko, kebun menjadi pila, dan tempat resapan air menjadi lahan parkir. Katanya ini kemajuan, tapi kalau hujan sedikit saja, air sudah masuk rumah. Aku tak mau. Jangan sampai anak cucu kita hanya bisa melihat hamparan hijau ini lewat foto lama.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: Ini kembali lagi nih kira kerai Mali Sarang Titian dari Yuri Ring FM 106,4 MHz nyara kerai ring program acara ring mungkin rahajeng Bali nih kini sana sepatunya nih kerain untuk obrolan komunitas kemauan narasumber duit nenten raul ring rahinan nih mungkin nenten punapi Titian sana nyak pacang nagingin untuk informasi sana lianan kentan ge ini diwas sampun kata orang nih teman-teman nalar informasi menarik lianan kentan ge mugi-mugi terhibur sarang sami nih kira kerai sarang sami mantur ya, mungkin di tiang pasti kita sampun mau sang ring topik dua kentan ge untuk memanfaatkan kulit jeruk kentan. Di wau sampun ning manfaatnya napi kentan ge yang sampun niraga mengolah tapi mengelola. Nah mungkin pun api tata caranya nih. Nah sebelum diolah pastikan niki rakrai mencuci dumen ge kulit jeruk ni kemana presiden bersih menggunakan air mengalir. Mangda presiden menghilangkan sisa kotoran atau pestisida yang kantun menempel ring kulit jeruk ni ke kentan. Niki ada kerai presiden niki ngolah kulit jeruk niki kedadosang teh utawi minuman hangat niki kedadosang obat dalam kentan ge. Jadi mungkin bisa diiris tipis-tipis ya kulit jeruk niki menjadi potongan kecil-kecil juga. Wawu niki rebus potongan kulit jeruk bersama 2 gelas air selama 10 sampai 15 menitan kentan. Bisa niki kerainge sane-sane hangat-hangat tambahkan jahe atau madu mangdane rasa niki lebih nikmat lagi dan silakan minum selagi hangat. Nah nika angin obat dalam kentan ya, jadi kita mau minumnya selagi hangat dan juga pastikan sampun rasakan manfaat yang akan kita dapatkan kentannya rakyat. Mungkin niki presiden niki anto dalam diolah menjadi perawatan kulit ya. Jadi rakyat presiden niki mengeringkan kulit jeruk nika daripada dibuang kentannya dimanfaatkan kembali dengan mengeringkan kulit jeruk di bawah sinar matahari kentannya sampai benar-benar kering dan rapuh. Walaupun niki blender rakyat tumbuk kulit jeruk nike ya sampai menjadi bubuk halus untuk membuat masker wajah bisa ya rakrai silakan campurkan bubuk kulit jeruk nike dengan sedikit susu segar mungkin ya atau air mawar hingga napi wastane tercampur rata. Wawu dioleskan pada wajah diamkan sampai 10 hingga 15 menit lalu bilas dengan air bersih kentan ge. Nah niki yang kecantikan, sana mungkin niki dados pembersih serbaguna ramah lingkungan, sana ke bos Eco Cleaner kenten ge. Daripada numas-numas niki rakerai minap untuk nafas deterjen antawi sabun ya, niki mendingan bisa memanfaatkan barang nafasannya bahan-bahan alami kadi kulit jeruk niki. Rakerai presiden niki memasukkan potongan kulit jeruk ke dalam toples kaca kenten ya, jadi isi toples niki dengan cuka putih kenten tahu juga dapur bisa hingga kulit jeruk niki terendam lalu tutup rapat. Niki diamkan selama 2 minggu di tempat yang sejuk ya. Jadi suasana niki bawu disaring airnya masukkan ke dalam botol semprot ya. Cara niki presiden digunakan akarai untuk membersihkan kompor, wastafel, lantai dan segala macamnya. Tapi malah yang mendaging niki rek saking aroma jeruk yang sangat semerbak sekali pasti ke harum ya untuk ruangan niki sane kebersihan kentan. Nih, kadia sapa nika nggih rakerai cara mengolah kulit jeruk kita mana presiden iki dimanfaatkan secara langsung ya oleh rakerai sareng sami ketimbang dibuang mubazir kenten ngiring coba rakerai napi wastane nenten salahnya untuk mencoba napi male bahan-bahannya nika dengan antuk dijumpai kenten dengan dijumpai duane niki dawa kemarin sampun margi ring hari raya galungan umanis susurudan nakeh ya lungsuran nakeh daripada bingung-bingung daripada dikebuang kenten nggih ngiring manfaat kan ya rakerai sehingga hari-hari rakerai ini kan lebih produktif kembali kenten nge mana presiden tubuh nike bergerak kenten jangan dimanjakan tubuh nike mangde napi asalnya kedohin oleh berbagai macam penyakit kenten. Nah ini kadia sopun nike itu yang ada yang ingin ringgalah yang makin mungkin-mungkin presiden mampir kenal sarana rakerai sarang siana alianan nge utawi presiden menghibur kenten nge untuk kewintanan tembang-tembang sana sampun ke wedar taler info informasi kenter. Ingin rakerai ringgalah mungkin titiang dari hari dados pengenter saking galah jam 5 ribu nyontos jam mungkin titiang nyarengin susu mumping banget untuk uratnya nih. Napi sana kepada dua mugi-mugi presiden mungkin kenal talat titiang dari hari nunas keng rena pengampura Pihak pradi wenten atau titias sanin enten manut ring arsu tapi kaya ini dedani serang suami nge. Nge serun pupu niki mantan enten ketinggalan ya. Seperti biasa ternyata wenten kantan yang nyenggol titian hari WhatsApp niki nge. Nge Ibu Rai Batukan Dek Sartini ya. Selamat pagi Mbok Rai hadir. Makasih selamat tugas nge semua. Selamat bertugas juga. Selamat menjalani aktivitas Mbok Rai. Nanti niki mantan ini Santa. Ini Santa melimeri nan gegatik. Keter ya Dayuari memang cantik. Aduh. Aduh Nini Santa bisa aja deh. Ngiring Nini Santa potong-potong kulit jeruk lumun, pantan membuang mubazir kulit jeruknya, jadikan masker wajah yuk. Biar cantik juga. Ingin lantan nih kementen Ibu lu sekar payangan nge. Rajang sama ngebeli tiang lu sekar. Tapi nih kayaknya tiang lu sekar satu payangan nyarengin suksema ingge. Ingge Ibu lu sekar rajang nge. Lantan nih kementen Ibu Ninda kuwom. Halo Bu Ninda. Tahu di jam 5 sampun nyarengin dari cantik. Ingge suksema banget sampun saatnya sarang titian nyantos jam angkin. Nah elingan iya nih kira-kirai. Jangan sampai lambungnya bermasalah. Ketan bahaya sekali ya kalau lambung nikah sampai bermasalah. Pokoknya nih kira-kirai sarang sami manda sami stata kena rahajeng. Ketan nge panjang yuse. Ah niki bayan Arya nyarengin nge. Ikut-ikut ngiring-ngiring. Yang kira-kirai dua nih niki pacan yang kering gala jam dasa. Mari coba selanturan ngale. Oh benten sweateran titianga beli dede. Ketan nge nyasane nyarengin raya kerai ringgalah sane berikutnya selanturnya nih nge. Ngiring sering mangkin puputan titian untuk para masanti rumun. Om Santi Santi Santi Om.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi. Gelaran Piala Dunia 2026 menghadirkan suasana meriah di berbagai daerah melalui kegiatan nonton bareng yang diikuti para penggemar sepak bola. Masyarakat memadati kafe, pusat pembelanjaan, hingga ruang publik untuk menyaksikan pertandingan bersama, menciptakan atmosfer layaknya berada di stadion sekaligus mempererat kebersamaan antar pendukung. Salah satu pecinta sepak bola, Estian Anugrah kepada RRI di Denpasar, mengaku nobar di Bali selalu berlangsung seru. Menurutnya, nonton bareng menjadi ajang berkumpul bersama teman-teman, termasuk wisatawan mancanegara, di kafe maupun sport bar, ya dengan suasana yang semakin meriah saat laga-laga besar Piala Dunia berlangsung. Sementara itu, pecinta sepak bola asal Jimbaran, Mario Kundus Bano, mengajak masyarakat menikmati setiap pertandingan Piala Dunia 2026 tidak hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sarana belajar. Menurutnya, keterampilan dan semangat bertanding pada pemain dunia dapat menjadi inspirasi bagi pemain muda di sekolah sepak bola maupun klub lokal. Antusiasme masyarakat terhadap Norbar menunjukkan bahwa Piala Dunia bukan sekadar ajang kompetisi sepak bola, tetapi juga menjadi momentum mempererat kebersamaan sekaligus menumbuhkan semangat untuk memajukan sepak bola Indonesia. Demikian kata Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
2: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
4: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini kita ulangin kesarengin gue hari talen.
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: Kantor Musik yang dirikir yang perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Yang kira kali para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, Riniki ringgalah makin dayuri paca yang nyabia nafi aslane hiburan dumbun niki wenten kudang-kudang tabu jadi-jadi setabu. Ya, niki wenten ke jagi aturan titiang tabu pas marandana teler ring tabu 6 ke bulandung. Niki saya senenggil tabu-tabu khas kesenian budaya Bali kenten nge. Sane sering niki teler ke daging ingin terkalu upacara-upacara keagamaan. Giring nakarai biasa sarang-sarang sedikit tabuh pat semarandana.

Om Swastiastu, Om Abhinamastu, Rahajang Rayu, Radu Dadane, Semedon Didang Serang Sami, Ye Puna Pigatre, Pasti Kenyane, Stadek Pengabdian Didang, Radu Dadane, Stadek Kenak Rahajang Rayu, Yeh, Tuaning, Irago, Umat Sedarma, Niki Sampun, Ngemargyang, Sane Mewastu Hari Raya Galungan, Ngedumugi, Napi Sane Presido Kabdian, Presido Kemanguhan, Sane Mewastu, Rahayu, Sarang Sami, Yeh. Hari semangsa ni makin didang melabu mewalin kita kapeng arangan dengan cara dengan cara degang kandal nemonin rahino sukre sana makin pidangal kaping siang olas kantun ring sasi Juni warso duang tali enam likur ingge cuaca ring seputaran hayam uruk RRI dan pasar utamanya ne lintang cerah ingge mugi mugi sangat terbegalah makin sebetulnya selat segara presiden cerah taler di sejeroan ini malah jebos tapi pastanya cuaca dua ini untuk presiden ngeranjing hari sejeroan ini galah dua ini. Angin warnin sampun tengah ini ki jagi sangra titiang sembron dimul mantan telas galah anak ini ingin titiang ni ke opake malah jebos ni ki ye. Angin duit sembron selat segara dulu sangin galah dua ini. Saya geyang cakep-cakepan duwene mali menjebos menawi to presiden ranjing pangten iki kelabakan iki nggih. Terus

0: Aduh, Rizky Rizky Wendang Ranjing. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, ampura Pak Deh. Dan
0: penidon
1: usah dua niki.
0: Usah dua niki.

0: Om Swastiastu, Rajang Semang. Aduh, sami nih sih. Inggi Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Pak De.
0: Iya.
1: Aduh, saya menyak nih.
0: Karla nih.
1: Iya.
0: Aduh, dagang di tiang ada lais sama sepuk, tapi saya ada nama belanja, kerang-kering. Atur nanti yang mungkin kaknya, pun anu mungkin mewah sebentar selat sekarang ranjing. Ya, durus nak.
1: Yang meja pucung, Pak De.
0: Pucung, durus.
1: Kenapa pucung, Pak De?

0: Rikalaning punika pemargi iadnyone nah kebaos nyomyo para budak kale budak kali makinamian mandani menados dewa dewate nenten ngerebeda kewentenan jaga temali
1: dina iku sama kelewan ku
0: sampun kebaos uku kuningane naring somo kelione rakinone punika

0: Nah, bawasan makin eri kalanan rahino sukre wagi de rawuh.
1: Ukune kuningan penampahan rawuh mandi.
0: Nah, taler wukune kantun nikering wuku kuningan. Kebawas penampahan kuningan. Malih mebat niki kakne.
1: Bin mebat nampah jeleng.
0: Nah, penyu bising tadi. Yang?
1: Itu nampah jeleng.
0: Nabak anak nampak yang nak beli lagi seket tali.
1: Nah, kau tidak nampak yang itu. Dawagiku, bocah penampanku minyak.
0: Ring rahino sukre nepunike sampun kebawas penampakan kuningan.
1: Semua pade.
0: Hingi.
1: Adanya dong pade.
0: Durus-durus, katun dia enggak lah makin lah.
2: Om Swastiastu, Pak De.
0: Om Swastiastu, Mawali.
2: Kenapa enggak tahu, Pak De?
0: Astung karo, ongkap gede dah.
2: Mungkin kena lantur nih.
0: Inge.
2: Kok ginado niki, Pak De?
0: Ginado, durus.
2: Ren Kliwon Sani carang,
0: ini bawa semakin rahine sanis cara keliwone.

Rikala punika nama kesami palinggi kesane wenten rikiring jagat Bali ne katuran yadnya.

0: Riso jeroan ngatur nyarnyo sarano upe karo upe cara ni wenten medaging lama mecenigan talar niki kurang tiang mecenigan talar niki.
1: Galang dangi.

0: Pangten nenten kelas galah nenten ngelangkung kantos setengah hari jam 12 nah mau sen semang semang sampun mungah serano perserano sedaging yadnya sana pacang katur ring rahino kuningan ni.
1: Semua pak deh.
0: Ingat suk semua.
1: Ampura semeton selat segar. Yang angin galah ni kiring sejebang batan sinar bagi rasa dan lomba pecing mang lakan nak sarang sami semeton segar ore makin mumbah mumbah.
0: Ingat suk semua.
1: Untuk nanti ramosan tu. Om santi santi santi.
0: Suk semua keadaan ini. Eh, dah hilang lagi. Ingin semeton selat sekarang darang demun niki darangin mangten gugul niki yang ten kenten aturan di tianggi galah duinenye nanggi sana ring darat menang demun jebol mudi mugi presiden semeton selat sekarang ngeranjing niki ingin

0: Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Inggi, Om Swastiastu.
1: Pak Mari.
0: Ketia.
1: Itu yang ajak merebut Selat Segara yang salah buat Pak Mari.
0: Patut, patut. Niki Selat Segara niki mugi-mugi niki. Ini sahaja makin makin ampun persidang ranjing kan dan natwe yang ditianggalah di ini.
1: Ampun yang berusaha sing tuni yang pun itu persidangnya siapa sih wade?
0: Ini sihiran dikiring ditiang.
1: Ditiang saking selat segara.
0: Uman jenis ditiang ngayu bagio selat segara niki persidang ranjing.
1: What's up?

Ampura titiang ikno yang padewekan titiang nenten nenten tios mewaste peka Dewi bagus.

0: Ampuro mewit bandeman di tiangnya niki nyarengan di kalanan acara duwine per prade blok nyen ampuro nyen semeton sarang sami.
1: Cue sampuan menyarengan.
0: Iyan wilangan deh, beh dewa ratu ampun suwe, wenten beli giri tomat, wenten meluh camplung, niko sampun, tidak boleh nyarengan niko dumun.

0: Angin di tiang tamu menawi de acara duwi ini acara dagang gantal ini serahino di tiang nyarang ini cuma garang mungdo pleside je sarang sarang bunga.
1: Iye, semua ini arto sebenarnya.
0: Suk semua mewah.
1: Ring selain segara, munggah munggah, gusti murah, ring sompang munggah.
0: Iye, aje murah sompang.
1: Angin enggak lah eh. Nici cuma enggak terus kita pada.
0: Terus.
1: Nici daunnya selat pagi hari nici bapak merte, pak merte nici.
0: Pak merte.
1: Ini kontak radio nih pak merte.
0: Banyak napi nih ke pak merte.
1: Nici daun ini nampak. Nih.
0: Nampak.
1: Selat pagi hari kan ada.
0: Bisa selat pagan den. Napi pagan nih gamal, penyan gamal.
1: Nge. Apa deh?
0: Titiang.
1: Nah dua neng kemeton makai karena senang pada.
0: Iye.
1: Nakang patah boleh juga kan pada.
0: Sina
1: pisang antuk toramu santi om santi santi santi santi om.
0: Iye suk semua niki Pak Dewi di tiang ring ceningan saya punya rengan. Iye. Aji ngurah niki ring sompang mungkin naik wau sampun kedang niki ben Pak Dewi di tiang lurus. Om Swastiastu.
2: Swastiastu. Badung dados ngarengin.
0: Ampura nak Bu, mau san ngidang masuk niki nggih. Ampura-ampura, yoane mali sane tiyosan. Nggih, mali jebos yang ten sen kayu dagang niki yang mau kadur ntiang niki. Sebetulan sane tiyosan nggih. Durus sebetulan selat segara angin kalah duwene.

0: Era Tidur dan Nindi Tiang menawi itu semeton selat sekarut dan presiden yang ranjing niki durus pada kelas karlah iglis durus semeton sana tiosan ring wawidangan Bali niki durus sangin galah duit nge hingga om swastiastu
1: om swastiastu nusa dua boleh malih
0: katur katur semeton kelas galah
1: yang pedi angon ngayong umpat pengeng kematanding bin
0: durus durus boban
1: om swastiastu sinom nge
0: durus

Tuan irage meagamu tirde kebawos nah nenten pacang surut-surut dagi pacang ngaturan yadnyo mapunyo niki.

0: 该我
1: Para manggalan panegara wenten para mandri para penggawa maga sami
0: siwa buddha wenang amilati
1: Nenten dados palasan anda siwa buddha dani kepadut kesarengin kemilet dari sejeronan yadnya na katur.
0: Nda cara
1: Yeah.

0: ulangan pikayune riset jaroan ngaturan yadnyo sampunan nuwo parek ngangin ngaukan mandanin. Nah niko tujuan emang dapar sidek ke panggung.
1: Inggi Pak De Panti semua pun nyolek Pak De Panti.
0: Inggi
1: aku Pak De durung manut Pak
0: De jak mantri belak niki.
1: Kangiang Pak De buruk nge inggi rahayu rahayu meyadnya tengketan ni nak iki mula budaya Bali budaya di Hindu di Bali yadnya
0: yadnya
1: sama jual budaya dan yadnya katun radnya judmon butuh kala ide sami mangde kerta rahayu tengketan Pak
0: Dede
1: nge sejebak batan sinar badi rasa dan lomba percin titiang atur semua sampun titiang boleh tambah pel kita maut niki nge suk semua atur galah Pak De ganteng taler sasami ring studio Om Santi Santi Santi
0: ing suk semua niki Bu Uban tiang niki dah Uban ring nusantara rayu ing menawi te semeton selat sekarang tiang bersidang ranjing lurus nak ni ratu tiang kangen niki ngepuan dan boleh nanu kegelun sampun niki Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Inggih Om Swastiastu.
2: Ngarang siki.
0: Lurus lurus kadur kadur niki kadur. Selat segara mewah niki ranjing kadur.
2: Tiantan selat segara dados
0: nyar. Dados kadur tiang ki ngobral tiang dagang tiang lumun hari niki.
2: Inggih. Om Swastiastu.

0: Uy, reh kawentanannya nyabra narah ini masa bilang wai niki.
1: Kacun daoring rapati.
0: Kadur lantas bajang-bajang daul-daul ane ayu-ayu ring ide sang prabu.
1: Raris dao ayu utala.
0: Wirik serahino kadurin nananan las nelasan iki anake bajang-bajang ratu.
1: Wantah dao bocok kantor.
0: Beh dewa ratu, daunnya agak tunan kidik niki, tenerupawan sajan.

0: Wiren ten wenten dahe bajang sana presiden katuran rakino mangkin iku makawinan ido ten becek kayun ido sang mahupati.
1: Nyendangin ta wenten bajang.
0: Wenten bajang pah liung-liung alih.
1: Sama Pak Day. Eh,
0: yes,
1: yang mana? Yang karta.
0: Ngetawang dia nak kisak-kisik di silat desa ni.
2: Nyaran
0: lagi Pak Day. Nah, jaga atur yang mana? Ye, durus na, durus na Pak.
2: Pun serak segala,
0: tuan ngidang
2: munggah.
0: Ye. Merajah
2: Pak Day.
0: Durus, tuan telah
2: segalanya, bos. Bab, dah, mana suara, kek? Bab.

idok kipati bandi suario beh 200 semun semitan idone ucam sedih layu ya narasa ya.

0: Dewur aduh wendonan sana istri siki kantunane ayu wantaukan ido kan ido kang sipati
1: dia tantri perap ido
0: dahun punika wantah mau pesengan ido dia tantri

0: Duanin asapun ike keton para rain aji ne jagucem rari sida diahtan rimatur sada dab-dab alon pisan.
1: Damai

0: Dados neme, dados cingak titiang. Suwo bawan aji nejak sedih. Kingking niki napi, napi kirangin aji.
1: Napi sane mengawinna.
0: Iya nih dados titiang uning napi, napi sane mengerano. Dados kenten. Suwo bawan derwine kinten naturi de diah tantri.
1: Tinggi suk semua Pak Made.
0: Suk semua dia tantri.
1: Aduh. Nduk payon dia tantri niki.
0: Ngade sedih. Inggih suk semua.
1: Kira langkung sinampuran Pak De.
0: Inggih suk semua ampura
1: niki. Kelak segara ten boleh munggah ten ngebersidang
0: eh. Munawita makin munawi merembersidang niki.
1: Sinar bagi rasa dan lomba plecing. Salam Mas Wetra Kwanten.
0: Inggih.
1: Pak Made rahajian tugas Pak De. Tiang mau pamit. Santi.
0: Inggih suk semua.

0: Hai, ini kadun kalah duit ni. Be, titiang ulang-ulang niki. Menawi tu, ni sementara Selat Segara dulu. Sangkin kalah duit ni nak eh. Aduh, kalah niki bertempur niki. Jinggi Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Pak TKP.
0: Jinggi Om Swastiastu.
1: Yang Mahindira niki ring pamitan Pak T.
0: Inge katur katur sabung katur katur tiang ge.
1: Dadah sarangin Pak De.
0: Katur katur galah de sembilan tak segaru ne.
1: Tiang nyarengin di nado niki ge.
0: Terus mbak.
1: Tiang nyarengin niki benyang hari Senin juang jaga galah tiang ge.
0: Aduh.
1: Ijen tiang siki benyang niki juang di Senin ngeenton. Kawitin tiang Pak De.
0: Lurus, Mbak.
1: Om Swastiastu.

0: Wendane iku ring widangan prasasti nesane wenten iku.
1: Sareng pat-pat masamadon.
0: Wilangan mangkin semedon idene wantah petang diri niki munga. Hek.
1: Nekin ucap bine dewa.
0: Nah, bawa semakin nasane paling dhuwur niki ke ucapan.
1: Ma parap pasak suabadra.
0: Para bane paling dure wantah hidup mepesengan pasak subadre.

0: Kuantah dados jan panggur rike ring widangan padang karang ameleune.
1: Ampura Pak De.
0: Inggih, sukun.
1: Lah iso sanelok boleh.
0: Inggih, makaluk kuluk malu.
1: Segaro ampura banget.
0: Nggih, permaklum niki harus minta maaf niki.
1: Kapan rahajang tugas nggih, puniki makin paing galungan, pacang nyangre kuningan, kenten nggih Pak Dengge. Nggih, semeton sareng sami, cutat yang megato sareng sami, sejebat batang sinar bagi rasa dan lomba plecing. Salam semeton manten. Dalam hal yang jang Pak De.
0: Nggih.
1: Santi-santi om.
0: Suk semua, niki nenek Bella tiang kerang-kering niki kalau ngeranjing niki katur tiang niki. Hai niki kadun kalah duitnya balik kidik niki om swastiastu. Om swastiastu mau wali.
2: Pengapi satu apa made?
0: Astung karek.
2: Kenak nih, rajang yang lorayanan Pak Made.
0: Inggi.
2: Gajah masih.

Rasa adakin kuku didiang dan medui pikayun beli. Ados kini pemargin beli ning uluk-uluk pada wekan didiang ados beli.

0: Tongos belih ni sik beli ni adik kuranan beli ni bakat matiang titiang ane singelah beli tentu nyen beli.
1: Kita apa beli basket dropon beli.
0: Ada kan dropon beli. Ingin pun ada geng tahu tu.
1: Ah, ini kentang
0: pun ye.
1: Semua sama
0: deh. Semua.
1: Ada tiang
0: ke kawan lagi. Nah, nah sampuro kan yang sebutan selat segaro niki dulu nak eh.
1: Nah sampuro ya, sebutan selat segaro kan bersidang munga niki rebut-rebut tak kan Badung niki galah dua ya. Ampuro banyak penyang malih wawana sebutan selat segaro ni. Ni Pak Made yang megatro sejebak batang sinar bagi rasa dan doma pesing salam menyamudogen. Galah katur Om Santi Santi Santi Om.
0: Eh, suksimu.

Lain jadi duduk dan ini tiang sangat lebih kalah umpamanya sebentar selat segaru niki yang puru niki kalah duit sebentar lah niki sama sidang ranjing siki mantan wabu apa Dewi tiang rencengin ni yang puru kalah duit kangen saking sebentar ring darah dan ni jering sandakan jebos lagi pacang winten sana ngelintang.

Abah Budaya Menteri Komunikasi dan Digital Meutia Hafid menegaskan Indonesia jangan hanya menjadi pusat pasar besar ekonomi digital. Indonesia harus naik kelas menjadi pencipta dan pemilik nilai hingga pertumbuhan digital benar-benar mensejahterakan masyarakat dan memperkuat ekonomi nasional. Dengan nilai ekonomi digital mencapai 100 miliar US dollar, terbesar di ASEAN, dan diproyeksikan melonjak hingga 360 miliar US dollar pada 2030. Indonesia kini berada di titik krusial untuk mengubah potensi ini menjadi kekuatan ekonomi yang tangguh dan berkelanjutan. Hal ini diungkap Menkom Digi Mutia Hafid dalam Asia Economic Summit di Jakarta Selatan, dikutip dari komdigi.co.id. Mutia menjelaskan Indonesia memiliki segala modal untuk menjadi penggerak utama kawasan. Dengan 281 juta penduduk, hampir 40% populasi ASEAN, 220 juta pengguna internet, pertumbuhan ekonomi yang stabil, serta investasi asing langsung mencapai 55 US dollar tahun lalu, Indonesia siap memimpin. Oleh karena itu, Indonesia mendorong strategi retensi nilai agar menjadi ekonomi digital lebih banyak tinggal dan beredar di dalam negeri. Teknologi digital harus meningkatkan produktivitas dan memberikan akses pasar yang lebih luas bagi UMKM, nelayan, petani, serta pelaku usaha kecil. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Kanten miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang ingi punike acara taman penasar yang kalah kadi makin benten sawidra menika sami wonten naoman jero we
2: sidang meklu metimpu
0: menajung taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Selamat siang, Gek. Mau diantar kemana?
4: Selamat siang juga, Pak. Ke Taman Kota, Pak.
3: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Gek.
4: Ah, nggak usah pakai helm, Pak. Kan deket.
3: Maaf, Gek. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
4: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
3: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Gek sampai di tempat tujuan.
4: Oke deh, Pak. Saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
3: Sangat penting, Gek. Selain menjaga kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya untuk menggunakan helm saat berkendara.
5: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
6: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
7: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
5: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
6: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga.

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Jadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Enggera itu udah danis, dan sami pamiarse, reklarai suara budaya Bali, batan sinar bagi rasa dan lomba plecing. Mulai makin jaga landon di tiang niking, entar cara gak gantal telah galam lebos ring jam roras niking ye. Sani jika pecang nagingin, durus sangar di tiang, ring 0361-22-3361 kadun galam leh niking ye. Ring galah rebutan, om swastiastu. Inge, om swastiastu, inge, om swastiastu, om swastiastu. Om swastiastu. Om swastiastu. Inge sampun.
1: Sampun. Aku ketor adian-adian.
0: Inge terus.
1: Mamang Pak Man.
0: Tiang.
1: Melajah ku Mamang.
0: Inge sarang sira.
1: Tiang yang bagus ke sami.
0: Nurun ya.
1: Inge. Om swastiastu.

0: Poro di mana ke? Pegat ni ke, bu?
1: Jalan paling malah jalan melipatan mulai.
0: Nian kini ke unduk ke paman, lan mewali paman melipatan duen subuh paman.

0: Gelis gelis ngiring di mau budula makin ratu budak saya yang genah ke dari kit.
1: Iya, suk semua Pak Man. Galah sarang atur. Rahajang nyangro renjagat niki balik kuningnya jadi panjang rauh Pak Man. Mandau rahayu sarang sami.
0: Niki pas nepet niki. Paling galung niki dah.
1: Iya, paling galung makin. Niki titi yang megatro cutat serang sami niki sejebak batang sinar bagi rasa dan lemah percik serang mesemetuan kemanten untuk titi untuk promo santi paman om santi santi santi om
0: ingat suk semua banget niki.

0: Enggak, sebetulnya lantoran ini sana lagi ngerak soal dengan 6122 3361. Enggak. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Enggak.
1: Iki titiang ketuk Mulyati.
0: Enggak, buk mul.
1: Ini saking penate.
0: Enggak.
1: Iki titiang melajah. Nanti ngomong Pak Man. Penate gak kira Pak Man.
0: Asung karo becik pisan.
1: Enggak Pak Man, iki titiang melajah sinom. Mali jembo sen manut parang ini.
0: Enggak.
1: Kagetin titiang. Om Swastiastu.

Ucapning cerita dari ke Owen dan para gad nan resiwi ku ikan warda sampun lingsir.

0: Razif tidak ada ide, mau tak ada ayatnya sana jaga pacang katul.
1: Sage wetan manik abang.
0: Kelih si cari itu sakit wetan manik barak punikam tak?

0: Mijil putra hidup ke bawah kepada ide yang bagus mani angker bang bagus mani angkeran.
1: Ya Pak Man, kita mau ampuran itu yang mau melaja. Oh niki, dong mongkek ngolek niki. Barang mampu tapi. Ya Pak Man, galah wali yang titiang. Eh Pak Tati kok Pak Man?
0: Tati.
1: Ini galah wali yang titiang. Titiang mengucapkan kepada Om Santi. Om Santi, Santi, Santi.
0: Suk semua, sabar nyarang bijak-bijak tiang niki.

0: nyarang isuk semua niki bu mulai jaring penati sampun nyarangin durus sana ukuran niki bu Eka sampun boleh ngerajang bu Eka bu Pak Man ereng iya om swastiastu
1: om swastiastu
0: ngai
1: rahajang siang ini nanti kita nang
0: rajang siang mewali sampai siaran kiring
1: bedateng bagus
0: itu ya
1: seliwat yang ngirengan Pak D lan siaran ngirengan ya deh
0: durus sampai siaran kiring niki
1: durusan Tuhan Mbak Anggit ba- yang deh
0: Mbak Anggit man dek kuluk dia Pak Man orang
1: yang ngirengan deh
0: durus

0: Sangar, Bingar, ngene niku. Bathi.
1: Bathi Kepung.
0: Bathi napa?
1: Kepung.
0: Bathi Getuk ngeten.
1: Kepung.
0: Ah, Sangar, Bingar, Kurmangning, weh, Dewa Ratu Bathi Kepung kewentenane. Kirine anu kiri gigis kirine suara radio duwe.

Pet peradi wenten nyen liwat antuk di tiang mawit saking ketamatan di tiang nyen matur beli ampuro.

0: Sang mungguing atur sane saya wakti bacang katur wantang ini ninik agi ngipi anti tiang ngebeli ngipi anti tiang ngipi rumah rusak kocak beli
1: kampuro deh bagus
0: ini pegat-pegat nih gitu
1: ini tiang umraja nih gitu
0: weh siak sampun bah tuanggi
1: galah mewali Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Cukshema. Ah, ini saya ukuran terus ngeranya ngeki kandung dari 0361-223361 Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Ini Om Swastiastu.
1: Ade.
0: Ya.
1: Yang saya kangen nyong sari niki.
0: Nyong sari bak-bakan gianyar.
1: Nyarang yang tiang meraja.
0: Bu siro niki ringi.
1: Tiang udah kade nyong sari.
0: Bu udah kade.
1: Udah coba cundan tiang pade.
0: Sarang-sarang kangyang niki tiang nak wawu daler.
1: Sarang pak man dikang
0: Ini pak man sampun ngerah rambut kecap ragan niki.
1: Om sias-sias.

Ngiring sana makin lantur atur ini kewentenan sana ke bawah waciko tu ni.

Wacike ke bawah wantang ngemedalan pawo cano setate rahayu ngaryanin karenan anak kebecik sana mireng.

Wacikune punika wantah baosane mau tamu. Nah nenten pacang medaran baos-baos mapisuno luwire.

Sekhananin bawah sana pingit, sana rahasia ke bawah nenten kemedalan sang lemar yang wajikunin.

0: Wajah pale pemedal bawasannya tidong-tidong naniko niko munggah kering wajah kane maka sami punike
1: Arto sing sampun mantet Pak De.
0: Aduh kangyang-kangyang niki.
1: Niki munyen dia agak serak gede Pak De.
0: Wih sampun luar biasa niki ngenjung di tiang.
1: Tiang udah kadek nge salam kenal dengan.
0: Nge bu udah kadek ampun catet tiang ki ngenjung.
1: Sari.
0: Ngenjung sari bak-bakan pok dekat ya, angkling. Nge. Ya. Mau pisah ke ajak bitre nih.
1: Nggih,
0: Bistro Angkling di desa. Nggih,
1: sesama Pak De.
0: Sesama.
1: Ajang sekeluarga Pak De.
0: Nggih,
1: ada. Dadar Pak Man. BKBB sampun bunga Mama Pak De.
0: Durung, durung.
1: Nggih, bunga BKBB. Nggih, sister sarang sami Pak De, sister dagang ganda. Ada Pak Botan Sinang, berbagai rasa, dan lomba percik. Halo, ayah Pak De.
0: Nggih.
1: Om, Santi, Santi, Santi.
0: Syuk semua, udah kadek nih kiring nyung sari. Hai, nggak durus sementon, selera jeng yang ngeru niki. Odalan daran kari rayan jagat niki, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Pak De.
0: Iya, Om Swastiastu.
2: Menapi gatre galungan nih.
0: Astung sare niki.
2: Dan melancaran.
0: Dijo melancaran niki dun.
2: Di app center.
0: Nanti yang ngi tugas, tiang benjang tugas boleh.
2: Ngi benjang Pak De.
0: Iya.
2: Nggih, benyang tiang ke mereka.
0: Sekan niki.
2: Nggih, nampak niki di katerangan.
0: Katerangan, nggih. Terus, terus.
2: Tiang belajar, Pak De.
0: Sarang-sarang.
2: Jebos, ntar mana sarang, nggih.

Wis sekantune ragor iki mau urip wastane dados jatmune penapi buka terangan.

0: Saya waktu sekancan sana kawan-kawan pang presiden mewalik dado sana rahayu sana becek kaptinnya
1: nikah.

0: Saya waktu itu John urip emang dewenten pikenohnya nih pemargi ayu nih patut margi yang mang dew sideh ke abdiang maka sami
1: suk sama pak de atosnya nih
0: suk sama
1: iya mungkin maka terus kedengi maka terus sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba pecing dan mang sarang mah sintro macet. Pakde sarang keluarga mana sehat.
0: Inggih.
1: Iya tiang mau pamit pakde. Atur Fatma Santi Om Santi Santi Santi Om.
0: Suk semua niki sementara ringkat terangan tapean dikidang ini. Hai inggih durus galat bini Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu, Mawali.
2: Sareng siki Pak De.
0: Apa sira ireng niki? Kalem gati.
2: Pengubengan
0: udah hari pengubengan ini.
2: Ngelajah sinom Pak De nggih.
0: Terus nek udah hari. Alit kidik suara radio ya.
2: Nggih, dia kak dumpal telepon.
0: Doang kidik nggih, doang kidik nggih.
2: Sampun pade.
0: Kari mengwingi, kari mengwingi.
2: Coba kari pade.
0: Kari mulai kijis nggih.

0: Sampunan nyenjak napi wastare sahase gugune ngiring pikayun pikayun ini maka sami pun ikut umun.
1: Nak liu wantan satu dan
0: kantan. Iya, ada nak deman, ada nak sing deman. Liu ni je anak deman
1: terus. Yang nak terus monitor riling semang kepetang
0: kepetang. Memeh doratu.
1: Tidak masuk tiang pade.
0: Iya.
1: Mie semua pade. Rajang siar mobil kena sekeluarga ni. Sesuai terus sejebak batam sinar bagi rasa dan lomba plecing kena sarang sami. Mungkin galah aturang titiang om santi santi santi.
0: Iya sukses.

0: Hai ngerayu, semeton didang ketut sugita ketut monjong niki. Ah, Taler wenten Bayu Arman niki dan kurane madi cantik rayu di. Melang-melang kucet ubuh paengalen gede. Hai ngi Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Wih, ada hawe ini Niki.
1: Ini yang padeh.
0: Wih, jak semangat, jak man. Ya Niki, jak manu masuk.
1: Gak uang pun boleh kan pencet itu yang malih.
0: Memel lah nasinya.
1: Makin boleh nyatakan.
0: Lurus nada.
1: Padeh, padeh penepi gatro Niki.
0: Astrung karo Niki, salam sarang Bu Yan Lodro. Pak Yan Lodro Niki, beh hijau tunang di tiang Bu Yan Lodro Niki.
1: Iya, aku gak mahal Nika padeh. Nih. Ibu
0: nika akilo. Memang jauh ratu.
1: Ibu disimbang tiga akilo.
0: Baik, tiga nyar pun 40.
1: Iya, buladra. Munga-munga, meleren melu buladra. Ini Pak De, Pak Man pun berangkat nih.
0: Iya, terus kelas kalahnya.
1: Ingin, ini nak mau tumang.
0: Baik, cak bang, susu lebih.
1: Ini, nyarang Pak De nge. Om Swastiastu sampai niki Pak De.
0: Terus.
1: Nyonya.

0: Wenten maka sami tungkalikane punika. Wenten anak bocok, wenten anak bagus, anak tua, anak bajang taler wenten.
1: Kade niki panak dange, kade bengong ya tinggal
0: mungkin. Rahayu kade cantik tapi bagus nike.

0: Napi malih para buruh, para kuli ni. Beh, dewa ratu, jak lalang liling buduh ni.
1: Ganti ngeling.
0: Inggris.

0: Nak bajang je gigi pun ana sembah pesubut somong ne. Rago paling lah, rago paling sugih, paling bagus ye.
1: Lantur. Gigi.
0: Nggih.

0: Campurutlah segala di tiang
1: Campurutlah segala sepak mandi Otaweni demo kami
0: Ingi suk semua daweni Campurutlah segala di ini Ayo kita tuh dan yang tiang buron ini dua neng ke Bandung untuk kalah menawi itu rahu ini di tiang presiden yang dengan nereng rahi nonesa nih mungkin iring kalah somo sani pacang rahu jagi iring di tiang malih nih pina ke penguntat lugro yang di tiang aturan paramu santi om santi santi santi om.

kita perhati aksa ukir lang pasir. Ukir pina kewatu ning kar pasir rang lebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening praja.

sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran,

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Om Swastiastu. Rahajang atau diri yang majang ring para pemiar sesami sani kantun misiki anring perempat suara budaya Bali. Moli kecunduk sarang Dede Mahendra. Sani mangkin jagi nyarangin para pemiar seringgala siang. Kandos puput galadru ini jam 3 sore mulai jebos jagi iring di tiang ria acara acara sani sampun kasiaga yang jagi landurang di tiang untuk ngaturang Rahino Ayu. Teras UMKM menyajikan informasi lan musik. Meli jebos jagi sangra diri yang galah duene ring line telepon 223361. Kembang dumun jagi katur saking YS Bali. Sayang.

0: Sementara di daerah Kelan Raya, para pemirsa, Sani Kandun Nyarengin Dede, Rimpro 4, Suara Budaya Bali. Sayang, saking, yes, Bali, Sana Wawu Sampun Aturin Ditiang, Nyarengin para pemirsa Sami. Dumugi, setara terhibur, Antu Tembang Sani Sampun Katur. Nge, spesial nih, Majang Ring Sementara Ditiang, Sani Sampun Nyarengin, Rimpro 4, Suara Budaya Bali. Sahabat budaya, seluruh ngelantur niki titiang informasikan ini dudonan acara sani kelaksana yang ring pesta kesenian Bali sani kaping petang dan sekutus sukre siang 11 Juni warsa kalih tali 6 likur sampun memargi niki jam 11 Wimbakare lomba taman penasar oleh Sanggar Cudemani desa pengosekan Ubud Gianyar sani pentas dikiring kalangan Ratna Kande. Oleh jebos di kiring gala sore jam 3 pergelaran tari oleh satuan pendidikan khusus SLB ring kalangan Angsoka. Lantur jam setengah kutus sungi parade jange tradisi remaja oleh Sanggar Seni Murti Kanti Suara Kute Utara Badung. Setengah kutus taler lomba bola ganjur Wimbo Kare taler nge oleh ke Gong Kunti Manik Gangga Baturi Titabanan. Mali jebos pasti ke sampun Presiden langsung rawuhin ke Art Center Denpasar nge menyaksikan Rix Groning Pemargi napi wasane pertunjukan seni tradisi seni kelaksana yang ring pesta kesenian Bali seni kaping petang dasa kutus. Ilingan mele jebos niki suka beleganyur seni jagi pentas utawi lomba ingian punike Tabanan Bangli Karangasem Kota Denpasar taler Gianyar. Nah niki luar biasa sekali mele jebos nge mugi wenten galah titiang jagi nonton pasti ke mele jebos ring pesta kesenian Bali. Nah, sane medue pasangan keluarga mele jebos durus rawuhin dan kita ramaikan bersama-sama ajang bergengsi tahunan di Bali. Engge sane makin sanggra ditiang dumun ring 223361 majang ring para pemirsa semeton sane jagi bergabung durus sane jagi ngarsang tembang utawi megatre durusang. Om Swastiastu, selamat siang.
1: Om Swastiastu, selamat siang, Dede.
0: Inge, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Niki yang menguil sak kene gulem.
0: Oke, entar. Nge, durus-durus Nini, angin galah duit, Inge.
1: Unas temang, kan, Dede.
0: Temang napi.
1: Temang, nge galung aja kuningan.
0: Aish, galung aja kuningan.
1: Iya.
0: Oke.
1: Entar. Nikah yang mengata cipta terserang sama di baju. Malah jebos di dalam mana selam.
0: Tinggi
1: semua. Dengan 8 hari. Yang udah alat.
0: Nge.
1: Yang udah di deso.
0: Oke, terima kasih Nini.
1: Sama terdalam macam di BDO. Santi.
0: Inge, Nini Agus ring seputaran mengui. Nge, semua sampun bergabung. Selamat siang.
2: Pak Dede.
0: Om Swastiastu.
2: Uban Badung.
0: Siro Niki.
2: Yang Badung Uban.
0: Ibu Uban kendan.
2: Ini Ibu Badung Suyani Kapak Tujang.
0: Ibu Badung kendan napi Ibu Uban Niki.
2: Ibu Badung Uban tadi.
0: Oh kendan. Aha, inge.
2: Aduh, kantin udah masuk buat tanding.
0: Punapi, aduh. Sehat.
2: Aduh, asung karir kena sehat. Punapi Pak D.
0: Dados. Ampura, ibu rendijam lingeh niki.

0: Kerajaan Agong tak lah ngelantur ke Kuningan. Demogi ngomolih rayu sarang sami cutat nampak di dengge.
1: Inge.
0: Demogi boleh tangkir kekawitan RRI niki.
1: Miring nak, ay, bentuk ngalah nge.
0: Nge, semua pak dede.
1: Miring.
0: Rayu, jeru talar nge.
1: Inge.
0: Salam di studio semua, rayu.
1: Inge.
0: Om,
1: Santi, om. Suk semua, sampun bergabung niki, Bu Badung Uban, senang bapak sampun nyara. Angin ring seputaran buduk. Nggih, selamat siang.
2: Selamat siang, Pak Dede.
1: Selamat siang.
2: Selamat siang, Pak Dede.
1: Siang.
2: Siang udah weni niki.
1: Eh, punapi sehat.
2: Iti yang sehat, Pak Dede. Diki cerah, panas.
1: Nggih. Niki wintan salam.
2: Sarang tira Pak Dede.
1: Wayan kabinawo.
2: Oh inge, salam kenal nge, sarang kenal ini. Kasih banget nih kamu lancaran nge.
1: Nge.
2: Pak Dede pernah pilih atro niki.
1: Agak meriang gede niki. Ken cuaca.
2: Pak Dede, Pak Kena nge. Inge, nyarang kan niki, mau gatro Pak Dede.
1: Terus nah.
2: Inge, Bu Badung, mau sanak dungun Bu Badung Ban. Niki Nini Santa, Munga, Kak Mbak Hegi, Pegadaan ya, Reng Sanur, Sarang Mini Damia, Bos, Agung Nia Mese, Bang Jerman, Niki Elak, Nye, Nani Yang Kirana, Pernah Pigato, Niki,
1: Nani
2: Janura, Kena, Mbak Dira, Mesana, Mbak.
1: Nye. Masana andumun mbak.
2: Ini si bolodran di tiang mungan.
1: Aduh, lo galo.
2: Lo galo bunga, lo galo. Cukup muntung alap bunga. Masih bunga ini kan mudah Pak Dede.
1: Aduh, masana kandumun lo galo.
2: Inye Pak Dede yang menikah ke mantan.
1: Ngiring.
2: Boleh suwitra makin malah nge. Pak Made kena-kena. Balik jebot. Alas pada orang margi Bang Rahayu nge.
1: Inye.
2: Inye yang menikah ke mantan. Jalan ada titia. Menaweni mau pamit.
1: Ngiring.
2: Om Santi om.
1: Inye om Santi om. Udah weni ring seputaran si Bang. Sampun bergabung ya wentan ini Hayuna Rahajang siang beli dede Rahajang bertugas salam kompak majaring semton sami cuaca ring dan pasar cetar ngeh punapiang mana Ibu Agung ring seputaran Sukawati selalu setia niki menemani dede ngeh. Aduh siro malih niki pokoknya banyak-banyak semua sani sampun bergabung. Rakalan Rai, para pemirsa sampunang pindah frekuensi ring 106,4 FM. Raja Bos Muali jagi sangra di tiang, seneng makin durus dumun. Biar sayang, sani pacang lintang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar.

0: dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Kain Cepuk. Nusa Penida adalah sebuah pulau kecil yang menyimpan sejuta pesona budaya dan tradisi. Salah satunya adalah kain cepuk. Kain cepuk adalah simbol identitas kebanggaan masyarakat Nusa Penida, tepatnya di Desa Adat Tanglad. Di balik keindahannya, kain cepuk juga memiliki fungsi sakral dalam upacara adat dan keagamaan. Kain ini sering digunakan sebagai busana dalam upacara panceyatnya. Ada 6 jenis motif cepuk, antara lain cepuk liking paku, cepuk kecubung, cepuk tangi gede, cepuk sudemale, cepuk kurung, dan cepuk mekawis.

0: Raglan Roy, para pemirsa, semoga di tiang Sanekan Dun bergabung ring perempat suara budaya Bali. Tembang senuwawu sampun aturin di tiang. Nyarengin para pemirsa sami ringgala siang mangkin irin di tiang ring siaran ngelele ulangun malih jebos niki. Mangkin ring siaran teras PMKM menyajikan informasi lan musik. Nah, tembang sane sampun katur wawu tamanya nih semeton sane sampun request dumugi ja presiden terhibur ke mantan. Mecebur saking ari kencane kaler Galungan lan Kuningan Jack Lempung sarangin Nevi Linsia. Oke, sana mangkin Bu Wali sang radio tiang ring 223361 selamat siang.
1: Swastiastu, selamat siang Dede.
0: Tinggi, Om Swastiastu, selamat siang.
1: Tinggi, Bu Eka sempit ini Dede.
0: Punapi Bu Eka.
1: Apa kabar Dede?
0: Kabar baik.
1: Segar. Ada mang nih kulidaki Dede.
0: Kulidaki.
1: Oke, bagus Wirato.
0: Oke, ditunggu nge.
1: Oke, semua Dede.
0: Ibu Eka, oh. Suksema.
1: Om Santi-Santi. Santi Om.
0: Om Santi Santi Santi Om. Kulidaki dumugi je sampun masuk nggih. Bagus Wirate sampun kecuma wisang. Mulai jebos pasti ke sampun jagi keputar temang bro ini. Angger kalian rai para pemirsa, sanika dun satia niki nyerangi Dede elingan pesta kesenian Bali sanika ping petang dasa kutus. Rai nuni mangkin Sukres yang olas Juni warsa kali tali 6 likur sampun sopian titiang ini di dudonan acara sani pacang kelaksanaan beli jebos bentar taman penasar sampun memargi talar beli jebos bentar pergelaran tari oleh satuan pendidikan khusus SLB parade janger niki saking sangat Sekar Murti kanti suara kita utara Badung lantur wenten parade beleganjur. Nah, ilingan iki ring open stage Arde Chandra nggih. Terus ngrawuhin dan kita saksikan bersama-sama seniman-seniman ruine pacang tampil serangkaian pesta kesenian Bali sane kaping petang dasa putus. Angge mewali sang radio tiang mangkir ring 223361. Majak ring para pemirsa semeton seni jagi nyarangin durus. Selamat siang.
2: Selamat siang, Om Swastiastu, Dede.
0: Inggi, Om Swastiastu.
2: Ini kini yang ring tegalalang, mesedar, niki panas.
0: Aduh, dos kenten?
2: Luar biasa, niki picu.
0: Punapi, sehat.
2: Nye sehat Dede, tapi jek panas kan ngidang kijo.
0: Nye punapi yang men, nak sasih ya kenten deh. Malih hujan, malih panas. Kumanti mangkin boleh doman panas. Syukuri. Nih, niang.
2: Nih, bisanya hujan, Diki.
0: Nah, Niko ampun, malih niang makangan. Jak hujan, kan terus. Padahal nak berundang, kan tanda sen, niang.
2: Jati.
0: Nah, tanda dos. Artinya, yen musim panas, metone sane ngadol jajo gine, jajo uli, nike, sane medui galah, mupu, nge, dagang es, nike, sane mupu, yen musim hujan, dagang mantel, dagang pajang, nike, sane mupu.
2: Patut-patut,
0: bebek.
2: Nge.
0: Nge, terus nak angin kalah dumun mandu polis sementara cerita tiasan nge
2: nge nunas lagu mantan siki nge Dede
0: lagu napi
2: lagu tukang sampah benyang
0: tukang sampah tiang tukang sampah
2: oh long suara
0: ada niki saking wiwit warni asih niki lagu curahan hati memang nge
2: nge majang reng Dede
0: nge niang ke sawah sehat selalu nge.
2: Nge niang mau pamit.
0: Nge
2: mengasra sarang sami.
0: Nge.
2: Painggalong ang mangda rahayu sarang
0: rahayu rahayu rahayu
2: yin yang mapamit
0: miring niang
2: santi santi santi om
0: om santi santi santi om niang kisawa sarwedan ring seputaran Tegalalang senawawu sampun bergabung nyarangin didi biang mangku sik semua sampun bergabung turah tambia niki sebelum didi ring seputaran Jimaran sampun nyarangin ring perempat suara budaya Bali. Akhirnya kalian rai durus dumun biar sayang seni pajang lintang.
3: Kalau mau hidup lebih baik, aku harus mulai dari sekarang. Hey Indah, kamu gak kerja hari ini?
4: Aduh, males. Aku mau santai aja dulu. Hidup cuma sekali, gak usah diambil pusing. Mending nyalon.
3: Justru karena cuma hidup sekali, kamu harus bekerja keras. Kalau terus malas, kamu jadi apa nanti?
5: Bekerja keras akan membawa kehidupan yang lebih baik. Ingat, hari ini akan menentukan hari esok.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Sebelum di arah kalian raih berapa miliar sih? Senikan dan nyarangin dede ring perempat suara budaya Bali. Tukang sampah saking wiwit warni asih sanawu sampun naturin titiang nyarangin para pemiar sesami ringgala siang kedimangkin dumugi je presiden terhibur kemanten spesial niki majang ring niang kesawa sanawu ring seputaran tegalalang sanawu sampun bergabung nyarangin dede. Nge teman dulu ini sampun katur dumugi je presiden terhibur kemanten dan dukan galah dulu ini niki sampun telas dede ngelungsur mepamit suk semua sarang sami antuk uratiannya nih meli jebos muali jagi lanturang titiang antuk ngaturang siaran ngelilau langun kandos puput gelah duri ini jam kali malih jebos.

Sahabat budaya, perdagangan kakao dunia terdampak akibat menurunnya produksi di sejumlah negara penghasil utama. Pantai Gading dan Ghana yang selama ini menjadi produsen kakao terbesar dunia mengalami penurunan produksi akibat serangan kakao swollen shot virus. Kondisi tersebut menyebabkan pasokan kakao dunia berkurang sehingga permintaan beralih ke negara-negara produsen lain. Termasuk Indonesia, dampaknya harga kakao di tingkat petani ikut mengalami peningkatan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Bahkan pada puncak harga kakao sempat mencapai sekitar Rp180.000 per kilo. Sebelumnya kini berada di kisaran Rp70.000 hingga Rp80.000 per kilo. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Nagelan Rai berapa miliar saya sama Doni Diang. Sana kandun mesikian ring perempat suara budaya Bali. Kandun keserangin Dede Mahendra. Sana mangkin nyarangin para pemiar. Sering kalah siang. Kadi mangkin ring Rahina Sukre. Semolas Juni warsa kali tali nam likur. Lanturang titiang untuk ngaturang siaran ngelilu ulangun. Untuk ngaturang teman-teman pa Bali. Temang cantik saking belian Sri Kandi Wilasmi sana wau sampun aturin titiang. Yarengin para pemiar saya sami dumugi presiden terhibur iring titiang untuk ngaturang teman-teman Pak Bali atau suput galah duene jam kalih mali jebos. Selamat siang.
1: Selamat siang, sehat-sehat dede.
0: Nggih, selamat siang.
1: Ini ayo pejate.
0: Nggih, Nini dados kantun bengek niki.
1: Aduh, nunggu bengek nih dede.
0: Gelis kena Nini nggih, sampun metame.
1: Ampun,
0: kalau kondisi ini asing kengkeng ya? Staminanya berarti bagus nih ke, tapi
1: makan biasa.
0: Ya, so. Nge.
1: Kalau mau dia pindah aja nunggu kita deh. Nuna semang deh.
0: Kena.
1: Nge, Nuna semang ya?
0: Terus nak temang napi?
1: Temang no, kencannya napi wasan Ian Jensen ya?
0: Napi.
1: Blog
0: Maguno. Blog Maguno. Oke, semua terima kasih.
1: Satu dede.
0: Miring. Aha.
1: Ini mau pamit Om Santi Om.
0: Ingih Om Santi Om. Wali Sang Radit yang ring 223361 majang ring para pemirsa saya semeton sani kantun mesikian ring 106,4 FM kantun keserangin Dede Mahendra nyarangin para pemirsa ring galas siang mangkin. Om Swastiastu, selamat siang.
2: Swastiastu, selamat siang Pak Dede.
0: Yang
2: mangku Jepati pemenang.
0: Mangku Prajapati.
2: Ini mesembang Pak Dede.
0: Tembang napi.
2: Emang
0: nanti,
2: Dedalu
0: ada
2: galang.
0: Dedalu ada galang. Oke, sampun ditunggu nih.
2: Ini nikah kan Pak Dede.
0: Miring.
2: Santi Om.
0: Ini Raklan Rai, para pemirsa, sahabat budaya Bu Agung. Sukses semua Bu Agung. Raklan Rai, para pemirsa, muali niki titiang informasikan dudonan acara sane pacang kemargiang ring rahina mangkin sukre 19 Juni warsa kali tali 6 likur. Mulai jebos niki wenten pergelaran tari oleh Satuan Pendidikan Khusus SLB ringgala sore jam 3 ring kalangan angsoka nggih setengah kutus wengi niki wenten parade janger oleh Sanggar Seni Murti Kunti Suara Kuta Utara ring kalangan Ayodhya lantur niki wenten parade Wimba Kare, ngeh, Baleganjur, niki Duta Kabupaten Tabanan, Bangli, Karangasem, Denpasar, Taler Gianyar, Malaja Bos Pacang Tampil. Sane seneng antu Baleganjur Malaja Bos Mangdane Presiden langsung ngarauhin ke Pesta Kesenian Bali sana megenah ring Jalan Nusa Indah nomor 1 Denpasar. Om Swastiastu, selamat siang. Halo. Om Swastiastu. Inggih.
2: Maaf, Dedero uling tuni uling ibi yang tengah uling nggih Dede Rahayu.
0: Inggih, deres.
2: Salam Rahayu Dede.
0: Inggih Bu Vera.
2: Nek uling nggih.
0: Napi?
2: Suk semua yang widi.
0: Suk semua yang widi.
2: Dede.
0: Oke, ditunggu mulai jebos, nge?
2: Inge, suk semua Dede, rajang tugas.
0: Mm-hmm.
2: Om Santi Om.
0: Inge, Om Santi Om. Sahabat Titiang, wenten kadek Mahendra ring canggu napi munggu niki dek. Lupa, aku lupa. Ring munggu dek nge, napi canggu. Dek Mahendra niki ngopi dumun beli dedek nge suk semua. Salam sarang sami. Wetan Bongol Arias Ari Tanaka. Sada wetan ring seputaran Pindah Belah Batu nge. Oh Canggu nge Rahayu. Raglan Rai berapa miarsa sebelum di tiang sani kantun misikan dari perumpat suara budaya Bali sampun napina frekuensi mari jebos kantun iring di tiang kardus puput galah duini jam kali untuk kantor orang teman-teman Pak Bali sani makin durus tumun piarsa yang sani pacang lintang.
3: Ternyata gak bener ya info ini, mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih pagi-pagi udah ribet
3: ini nih? Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Raka dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Gajah. Barong gajah sesuai dengan namanya, tarian barong ini wujudnya menyerupai seekor gajah. Barong ini ditarikan oleh dua orang. Barong gajah termasuk jenis barong yang langka, sehingga dikeramatkan warga masyarakat pengemongnya, sehingga masyarakat Bali pun jarang menjumpai barong jenis ini. Sekali waktu atau pada saat-saat khusus, barong ini dipentaskan secara berkeliling desa atau ngelawang tanpa membawa lakon. Pementasan barong ini diiringi dengan gamelan batel atau petamburan. Barong ini terdapat di daerah Gianyar, Tabanan, Badung, dan Bangli.

0: Adek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
1: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
0: Tenang aja Bli, kalau soal itu Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
1: Orang gede? Lo belong maksud lo?
2: Oh no.
0: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah Bli itu.
1: Yang bener nih, nanti kadang gak lolos gimana?
0: Lolos kok, buktinya anak Pak Ngurah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
3: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.

0: Rakalan Rai para pemirsa semua di tiang sanekan dunia rengin dede ring perempuan suara budaya Bali temang san wawu sampun atur di tiang rengin para pemirsa sami ringgala siang mangkin dumugi je presiden terhibur nge mawali sangra di tiang selamat siang
1: selamat om swastiastu
0: om swastiastu
1: rem rem ring karang asam dede
0: aruh das kenten
1: Wenten gulom rau nge
0: nge
1: Nyoni dong sampun rang pon deh
0: mangkin rem rem. Nge pun apa ya? Dan pasar tala rem rem niki.
1: Oh satu nikah nge. Nikah sampun nge. Nak lumanti pun apa yang nyen. Anak lumanti nai nai satu nikah cuaca di siwa dede nge.
0: Nge.
1: Nge. Pak dede.
0: Yang.
1: Yang lain sekarang asam memang utama dia mau dede.
0: Ini bu utama cantik.
1: Iya. Tahu ampun ini misal nampi repot-repot misal tekan dumun.
0: Iya.
1: Tunas lagu pak dede ye.
0: Lagu napi.
1: Napi tunas yang ye.
0: Napi jadi.
1: Tumbak mesadah dede ye.
0: Paih.
1: Tumbak
0: mesadah ini. Nak jauh
1: tolak mesadah, ni kau ringkai emok kita mesadah ya.
0: Inge, ditunggu mulai jebos bu utama inge. Yang.
1: Yang baca narah ayu sarang sami.
0: Inge.
1: Kenten dah lepak dede. Baca narah ayu sekeluarga. Era hajang tugas pak dede.
0: Miring.
1: Yang mau pamit dumun. Santi, Santi, Santi, Om.
0: Bu Utama. Om Swastiastu, selamat siang.
2: Swastiastu.
0: Tiang.
2: Bagus.
0: Tiang.
2: Ibu nulis temang deh.
0: Bu.
2: Bu Ngurah.
0: Bu Ngurah.
2: Inge.
0: Tembang napi, Bu.
2: Ayu, deh.
0: Inge. Tan budal pulang kampung, Niki.
2: Nenton. Iri ki mantan.
0: Oke, tan.
2: Deh.
0: Ya.
2: Ibu nunas tembang, eh.
0: Tembang napi, Bu.
2: Tembang ni. Tresna bekelang mati.
0: Tresna bekelang mati, saking?
2: Inge.
0: Saking?
2: Saking di alot.
0: Oh, bekalang mati, nge.
2: Nge, ibu demen nika, deh.
0: Nge, becik nika lagunya.
2: Nge, nenteng jema gaduan niki ke bandar untuk pulsa, deh.
0: Nge, suksema.
2: Nge, lalahi katur. Om, Santi, Santi, Santi, Om.
0: Om, Santi, Santi, Santi, Om. Suksema, Ibu Ngurah. Selamat dari seputaran Tabanan. Selamat wawu sampun bergabung, Niki. Rauh nyarangin dede, ring perempat suara budaya Bali. Nge, sahabat budaya, talar Niki tidak informasikan ngomong-ngomong di cuaca di seputaran kota dan pasar. Niki rem-rem, nge. Nah, majang ring para pemirsa, sana jagi berkendara. Ganda Niki menuju ke seputaran dan pasar. Bang Dane mempersiapkan diri makda mantal. Sira uning, ring tengah margi, hujan. Nah, Mang Den enten kelabakan. Nge, pasti kenyanyi alon-alon ring margi. Dumugi, rahayu, selamat, kantos ring tujuan.

0: Tiara Klan Rai, Dulu Simun, PR Siang Seni Pecang Lintang.
1: Raka dan Rai suka bergoyang dangdut? Yuk, ramaikan sore hari Anda dengan lagu

Suara Pro Dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

Kendang Bali. Dalam seni kerawitan Bali, kendang sebagai pemurba atau pemimpin dalam suatu barung gamelan yang berperan sebagai pengatur tempo dan dinamika dalam suatu iringan, memastikan semua instrumen bermain dalam sinkronisasi yang sempurna. Kendang di Bali memiliki dua istilah, yaitu kendang lanang dan kendang wadon. Dalam prasasti Bebetin, sebuah prasasti Bali yang berasal dari abad ke-9, kendang disebut dengan istilah papedahe. Ada beraneka ragam jenis-jenis kendang yang ada di Bali, antara lain kendang cedugan, kendang beduk, kendang keklentangan atau kendang angklung, kendang gegupekan, kendang kerumpungan, dan kendang penyala.

Sebelum di daerah kalian raih, para pemirsa, saya nikadun nyarangin dede, rimperempat suara budaya Bali. Tembang, saya mau sampun katur nyarangin para pemirsa sami. Demugi aja presiden terhibur, untuk tembang, temasannya sampun katur. Ledangan pisah niki, galah duene niki sampun telas, dede yang lungsur mau pamit. Suk semua sarang sami, untuk uratian nyane, mali jebos perempat budaya RRD Denpasar. Pacang bergabung ke serangin perempat RRD Jakarta. Om, Santi, Santi, Santi, Om.

Abang Po Perumda Pasar Jaya menyelenggarakan bazar UMKM dan kuliner di kantor pusat Perumda Pasar Jaya Cikini Raya 90 Jakarta Pusat. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Perumda Pasar Jaya dalam mendukung pengembangan usaha kecil, mikro, dan menengah sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi kerakyatan di Jakarta. Kamis kemarin, Direktur Utama Perumda Pasar Jaya Agus Himawan menyampaikan penyelenggaraan bazar ini merupakan upaya perusahaan dalam memberikan ruang promosi dan pemasaran yang lebih luas bagi para pelaku usaha lokal. Beralih ke berita yang lain, InJourney Destination Management melalui program InJourney Community Care menyelenggarakan pelatihan fotografi bagi para juru foto di kawasan Taman Wisata Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan Keraton Ratu Boko. General Manager Prambanan dan Ratu Boko IDM Leonardus Adityo Nugroho menyebut fotografi memiliki peran strategis dalam industri pariwisata modern karena tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi, tetapi juga menjadi medium yang mampu menghadirkan pengalaman dan cerita bagi wisatawan. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 14.

tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Empo dan juga seluruh pendengar RRI Perempat FM dimanapun berada. Siang hari ini bersama Ayah Tiara Adinda bakal temenin Abang Empo dan juga pendengar Perempat FM di rangkaian Suara Budaya Nusantara edisi hari Jumat 19 Juni 2026. Kali ini spesial karena teman-teman seangkatan Ayah yang jadi tamunya. Biar dibilang muda. Kita di Jakarta nih bakalan ngobrol bareng dengan teman-teman dari RRI Tanjung Pinang. Ada Kak Julia Puspita, kita sapa dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Aduh, jalan-jalan beli pisang.
2: Dewa.
1: Cakep gitu.
2: Oh, cakep.
1: Ih, Kak Julia meni cantik pisang. Ya Allah. Apa kabar Kak Julia?
2: Alhamdulillah sehat. Mpok Tiara ya?
1: Kelihatan dong sehat ya.
2: Ya alhamdulillah.
1: Turunin ya. Bangkunya malu gede banget.
2: Mau dong bagi dong.
1: Oh jangan. Kalau Ayah tuh orangnya agak pelit, agak egois. Kalau mau sini kita tukeran. Tapi Kak Julia kayaknya di Tanjung Pinang cerah ceria nih kayaknya nih.
2: Ini simple, mendung-mendung manja
1: kok. Ah, mendung-mendung manja.
2: Dibilang hujan tidak, dibilang panas juga tidak.
1: Kalau manja sama yang di studio boleh enggak aku?
2: Oh. Ini ada tiga nih, Pak. 1 2 3.
1: Iya, mana dia mau aja dia maye lo pasrah. Hari ini ke Julia kita bakal bareng sama teman-teman seangkatan kita enggak sih ya kan?
2: Anak Gen Z.
1: Iya, yang kayak benar-benar jiwa muda banget gitu, fresh banget.
2: Betul sekali itu, Mbak. Ya Allah.
1: Benar. Boleh dong dikenalin nih tamunya, dua orang luar biasanya. Ada siapa di sana, Kak Julia?
2: Tamu kita kebetulan enggak bisa datang ke studio, Mbak. Jadi langsung,
1: Mbak. Oh, gitu. Ini kayak di studio dia tapi bentukannya ya.
2: Betul, mereka menyiapkan tempatnya se-studio mungkin, Mbak.
1: Mantap, keren luar biasa.
2: Oke. Okay. Jadi ada narasumbernya ada dua orang nih, Mbak. Mm-hmm. Ya, ada ini manggilnya kakak, abang atau siapa ya?
1: Iya kakak lah, kita masih muda.
2: Ada abang Immanuel Maitriali Wisan JR, namanya panjang ya.
1: Iya.
2: Kemudian ada kak Konita Iserina Daroja. Mereka ini adalah pemenang Duta Bahasa Provinsi Kepulauan Riau di tahun 2026 dan juga pemenang 1 Duta Bahasa Kepri 2026.
1: Wow, keren sekali. Mari kita sapa dulu. Halo abang dan juga kakak. Wah, tuh suaranya aja Gen Z banget. Sehat ya Bang Immanuel. Ini manggilnya Bang Immanuel, Bang Maitra, Bang Lee atau Bang Wisa atau Bang Junior?
3: Noel.
1: Oke, karena kalau misalnya orang tuh enggak boleh di Noel.
2: Toel.
1: Ya. Salah lagu dangdut itu. Lalu ada Kak Konita, Kak Isrina atau Kak Daroja manggilnya. Cantik banget loh namanya.
2: Kak Konita.
1: Oh, kok Nita?
2: Kok siapa?
1: Sehat ya abang sama kakak ya, dua-duanya ya. Anyway, selamat loh berdua terpilih menjadi Duta Bahasa Kepulauan Riau 2026. Keren banget. Kapan nih kepilihnya, kapan sih?
2: Kapan tuh? Baru kemarin.
1: Baru kemarin, oh berarti baru kemarin. Bukan.
2: Kemarin banget sih, iya.
1: Satu bulan lalu, langsung selalu fresh from the oven, iya. Sudah mulai berkeliling-keliling ya kan, untuk nunjukin kemampuannya sebagai seorang duta bahasa. Kalau gitu, Aye tidak mau mengambil jatahnya Kak Putri, Kak Julia Puspita. Monggo silakan Kak Julia ngobrol bareng dengan para duta bahasa kita.
2: Baik, terima kasih untuk sedap lomba dan juga pendengar di seluruh Indonesia. Kita kembali hadir di acara Suara Budaya Nusantara dan kali ini bersama dengan RRI Tanjung Pinang. Nah, tema kita di hari ini adalah cerita duta bahasa menjaga bahasa lewat aksi nyata. Dan tentunya juga sudah ada ya melalui Zoom meeting. Narasumber kita itu ada Bang Immanuel Maitriali Wisan JR dan Konita Iserina Daroja. Mereka adalah pemenang satu duta bahasa Provinsi Provinsi Kepulauan Riau 2026 dan juga menang satu dosa bahasa Kepri 2026 ya. Halo kakak dan abang, bagaimana kabarnya, sehat ya?
3: Sehat,
2: alhamdulillah. Jadi sekarang lagi di luar kota nih?
3: Iya, lagi di Banak.
4: Lagi di Batam, Mbak.
2: Oh, lagi di Batam. Oke. Nah, karena dua pasangan ini sudah terpilih yang menjadi Duta Bahasa 2026, kita mau ngucapin dulu selamat ya, dan juga semoga semakin amanah dalam menjalankan tugasnya. Nah, untuk awal-awal nih, mungkin boleh dulu nih Bang Immanuel dan Kak Pendeta ceritakan gitu ya, perasaannya ketika dilantik itu gimana sih?
4: Dari pemerintah dulu ya, kan? Rasanya jujur sangat tidak nyangka ya kalau kita bakal jadi pemenangnya. Karena dari awal kalau itu memang coba aja dan pengalaman itu sebenarnya pas pada saat kan sama kita
3: itu. Kalau saya juga sendiri sama juga ya, memang tidak nyangka bahwa kami akan menang gitu. Karena awalnya kami ada coba, memang terus selama kayak gitu kan kita bisa memberikan standar yang lumayan tinggi, tapi kan ternyata tertinggi juga ya.
2: Oke. Berarti untuk seleksinya lumayan panjang berarti ya?
4: Iya benar.
3: Seleksi lancar. Lancarnya bisa dibilang sampai ada kurang tidur ya.
2: Berarti ini di antara kedua Bang Immanuel dan berarti sebelumnya belum mengenal kan?
4: Belum.
2: Oh, belum. Jadi akhirnya disatukan di duta bahasa ini, akhirnya barulah membuat visi misinya apa nih gitu ya.
3: Iya, nah, kita udah setelah terpilih ya, mulailah tuh kita coba mendekatkan lagi diri.
2: Oke, tapi menurut Bang Immanuel dan Kak Penita nih, pada akhirnya terpilih gitu kan, kenapa? Apa pertimbangan dari dewan juri akhirnya dipilih kalian berdua nih yang jadi pemenangnya?
3: Ini dari saya dulu ya. Dan dari saya sendiri memang kami juga tidak tahu apa yang dipilih oleh jurinya, tapi dari pendapat saya sendiri, kami masing-masing sudah memberikan usaha dan juga standar yang mungkin dilihat oleh juri bahwa kami memiliki potensi. Kalau dari kita gimana?
4: Sama sih, kurang lebih sama kayak di Mary. Mungkin di 5 pemeriksa itu sebelum kita ada di 10 besar yang dimana sebelum terpilih menjadi juara 1-2-3. Nah, ketika menjadi 10 besar itu kita ada menyampaikan maksudnya kak, itu menjawab pertanyaan dari juri. Dan mungkin penilaian kita melonjak besar di bagian itu. Bagian sebelum penganugerahan.
2: Oke, berarti sebelum kalian terpilih menjadi pemenang itu, apa momen yang paling mendebarkan nih? Yang dirasakan gitu.
3: Oke, untuk kami berdua sih kak sama sebenarnya yang emang tantangan terbesarnya itu sangat seperti tidak. Karena di situ satu-satunya momen kita tuh harus dibilai ya, dibilai gitu. Dan
4: jadi pada saat itu kita sendiri jadi menyamakan kelas kita yang paling tinggi kak. Jadi otomatis kita tertekan ya ketika persiapan sebelas itu besar sendiri. Jadi kalau kita sendiri itu proposal program kerja yang akan kita lakukan berkat objek dari
2: bulan-bulan yang lalu. Benar sih, kalau kita ikut apapun pasti deganya tuh luar biasa ya. Nah, setelah pada akhirnya kalian terpilih dinyatakan sebagai pemenang. Jadi kedepannya nih ya, apa nih hal pertama yang bakalan kalian berdua lakukan ya?
3: Oke, kalau dari kemarin sih, kami mulai dari kesibukan dulu sih. Mulai dari setelah itu, kita lanjut juga seperti berkunjung ke rumah berlatih, berlatih kepada orang melalui media sosial bahwa batik itu perlu dibuktikan dan batik itu menjadi suatu budaya yang terbentuk sehingga menjadi identitas.
2: Oke, jadi kayak lebih ini ya, mengangkat batik lah di Kepulauan Riau tuh gitu ya, yang benar-benar menjadi identitas dari Kepulauan Riau sendiri gitu. Oke. Tapi sebelum kalian berdua terpilih itu ada tak macam kalian punya visi misi yang menjadi pendukung pada akhirnya kalian masuk kategori nih.
3: Tipis-tipis ya. Kalau dari saya kak, karena sebelumnya nih belum banyak kita, sebelum buka bahasa, tapi setelah buka bahasa memang banyak sekali sadaran diberikan. Contoh, banyak generasi muda saat ini jarang menggunakan bahasa Indonesia atau juga bahasa daerahnya dan lebih mengutamakan bahasa asing ya. Jadi kalau dari saya sendiri, saya ingin memberitahu pada kita semua bahwa rasa identitas itu berada pada identitas. Identitas yang tidak boleh kita gantar gitu. Nah, apalagi bahasa daerah sekarang, itu beberapa daerah ada yang sudah mulai ada yang lupa bagaimana cara bahasanya atau tidak lagi karena emang dampak globalisasi. Jadi dari saya sendiri kan saya ingin menggunakan media sosial di era digital ini untuk meningkatkan lagi sadar bahwa bahasa ini bahasa ibu kita, bahasa daerah, bahasa negara ini harus kita loh tidak boleh tinggalkan.
2: Oke, okay. Kalau dari Kak Kena gimana tuh?
4: Kalau dari saya sih Kak, sama kuliah-kuliah dan mengangkat dari lingkungan kualitas dari teman-teman kita, lingkungan kuliah kita terutama Gen Z ya, Gen Z ini kan kita akhirnya berbicara itu campur-campur bahan tetap tadi dan mulai untuk kesempatan dari bahasa baby to body itu kali-kali maupun di sosial media kita. Jadi dengan mengikuti kita bahasa ini, saya berharap bahwa saya bisa mengajar dan menginspirasi teman-teman kalian teman-teman kuliah, kampus, dan pengikut juga saya di Instagram juga apa kita bisa kita ke Indonesia benar dan jangan banyak kita dengan seperti yang aku tulisan mau untuk ngomong bahasa Melayu. Nah jadi dengan cara mempelajari ini seperti kita kita bisa mengenalkan kepada kita semua tentang bahasa Melayu. Kita nggak perlu malu kok kita mau tahu dan kemudian
2: oke, betul sekali. Berarti kalau di tanah Melayu itu ya bahasa Melayu itu tak boleh kita lupakan kan. Nah, harus angkat terus. Berarti ketika kalian ikut mengikuti audisi itu selain bahasa Melayu, ada bahasa asing tuh yang macam mana tuh? Yang menjadi persyaratan lagi.
3: Bahasa asing kalau saya yang bahasa Inggris.
4: Itu sama bahasa Inggris.
2: Oh, tak ada bahasa Italia ya? Oke, okay. Nah kalau untuk khususnya terkait bahasa Melayu, nanti bidang apa nih yang mau kalian berdua fokus, Kak?
4: Kalau bahasa Melayu, karena perintah sendiri sempat menjadi pewara, menjadi sanksi di beberapa event, dan ini kan menjadi pewara itu kan membuka dengan pantun, Kak. Nah, dari situ, jadi kalau dari perintah sendiri mau memutuskan bahasa Melayu tadi, pantun
2: itu kita menjadi pewarna kegiatan kegiatan. Oke. Jadi pantunnya itu mau diapain tuh? Mungkin ke ada bikin komunitas pantun atau semacam mana tuh?
4: Kalau pantun kita masukkan ke dalam MC itu aja di dalam teks pewarnanya aja.
2: Oke, okay. Bicara tentang pantun, mungkin Bang Ina Minawel dengan Kak Ina ada mau pantun dulu. Apa tuh sudah menyiapkan sebuah pantun?
3: Pantun perkenalan ya, kayaknya udah lupa.
2: Boleh gitu.
4: Oke, kalau dari kelima ya, mungkin boleh sambut Ewa kali ya. Agak-agak lupa sedikit ya, jadi soalnya pantun yang di HP pas kita lo buat kemarin ya.
2: Oke, boleh.
4: Nah, coba kah? Harus sebetulnya.
3: Ewa.
4: Harus sama di tapi besar.
3: Ewa.
4: Wanita istrinya mau berbantu. Kepulauan yang aku bangga sebenarnya.
2: Ewa, oke. Okay. Jadi lebih ke kepala trailnya. Nah, kalau pantunnya gimana nih? Pantunnya gimana tuh?
3: Ah, kalau dari saya sendiri kak, memang saya lupa di depan. Jadi, nah, itulah mengapa kalau tadi kan kita sudah memberikan fokus untuk kemana ya, boleh tahu fokus kemana dia berkurang. Tapi kalau dari saya sendiri, karena latar belakang saya bukan orang dari sini kak, di sini saya tahu. Jadi dengan buta bahasa ini saya mau pelajari lagi itulah mengapa saya ingin menggunakan ruang media sosial ini untuk saya belajar dan juga beberapa teman-teman lainnya untuk belajar tentang bahasa. Saat ini saya
2: belum tambahin sekali ya. Oh gitu. Jadi ini juga menjadi tantangan untuk Bang Manuel tuh supaya saya belajar pantun lah gitu ya. Oh iya, dari mana tuh?
3: Saya, wah ini pertanyaan yang menarik. Soalnya saya dari dulu pindah-pindah ke terus ada pindah ke Manado, ke Manado.
2: Nah, bicara tentang bahasa Melayu tadi itu, ya memang kita orang Melayu ini, apakah kakak dan abang ini berdua berarti dekat rumah nih tak pakai bahasa Melayu?
3: Mungkin bahasa Melayu, ya,

0: sama UI asli sebenarnya. Jadi kita berkumpul bersama di rumah itu berbicara juga soal itu, walaupun itu sebenarnya nggak ngerti banget, tapi karena sering mendengar jadi lumayan lah bahwa.
1: Oke, oke. Jadi memang karena lingkungannya ada bahasa Melayunya, jadi terbiasa adalah gitu, walaupun tak pandai adalah gitu ya. Oke.
0: Tak pandai
1: sangat, tapi sikit-sikit lah, sikit-sikit ya. Oke, baik. Nah, setelah akhirnya kalian berdua terpilih menjadi duta bahasa gitu ya. Nah, menurut kalian sendiri nih, sebagai yang baru terpilih menjadi duta bahasa, sebenarnya peran duta bahasa itu seperti apa nih di masyarakat?
2: Duta bahasa di masyarakat Jakarta, mungkin beberapa orang akan mengatakan bahwa duta bahasa ini suatu gelar, suatu piala. Tapi bagi saya sendiri, saya sadar bahwa duta bahasa itu bukanlah tidaklah sekedar gelar, tapi juga pengingat ataupun juga yang menggerakkan masyarakat generasi muda untuk sadar akan bahasanya.
0: Kalau dari saya sendiri, dengan bahasa ini kan merupakan jangan tangan diri atau bahasa. Nah, jadi kita dipercaya kita diberi tanggung jawab untuk menjadi representasi karakter sendiri dari generasi muda itu untuk mengaplikasikan bahwa kita bisa menggunakan bahasa benar, kita melestarikan bahasa Melayu kita sebagai bahasa ibu kota Pulau Riau dan tentunya juga belajar menggunakan bahasa asing seperti
2: itu. Karena biasanya kegembiraan seperti ini tuh dibentuk karena ada suatu urgensi ya Pak ya. Dan memang saat ini karena westernisasi atau globalisasi, banyak sekali generasi muda ini lebih sering menggunakan bahasa asing. Terutama ya, kami juga menggunakan itu Kak. Tapi karena persekalan dari duta bahasa, kita memang harus mengutamakan bahasa Indonesia. Seperti terikatan dalam bahasa ya
0: Pak ya.
1: Oke, baik. Jadi memang sebenarnya kita juga harus mengedukasi kepada masyarakat ya, yang mungkin anak-anaknya tuh sudah terbiasa dengan bahasa asing. Sebetulnya kita boleh berbahasa asing, tapi kita tak boleh melupakan bahasa ibu pertiwi kita sendiri gitu.
0: Iya, benar.
1: Tapi kalau kita nih sebagai orang Kepulauan Riau, sebagai orang Melayu, menurut kalian berdua itu apa yang membuat bahasa Melayu itu tetap menarik untuk kita gunakan?
0: Ini kalau dari kita seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya dari pantun itu sekarang. Kalau kita sendiri sama tertarik belajar bahasa Melayu itu selalu dari pantun-pantun ini. Jadi kayak logatnya, dari aksennya, dari kata-kata biasa itu kan sebenarnya dan awal
2: kalau saya sih sebagai orang yang sering perantau ya, saya melihat bahwa budaya atau bahasa Melayu itu sangat menarik karena bagaimana cara mereka mengimplementasikan itu ke media-media Pak. Contohnya seperti kurinda, pantun, dan sangat kental bisa dibilang Pak. Seperti saat ada pembukaan acara di luar pun juga saat menyambut ya. Nah, jadi bagi saya sih pantun itu sangat menarik karena jarang sekali saya tunjukkan bahasa-bahasa daerah di pada media-media tersebut. Jadi saya sangat kagum dengan orang-orang di Kepulauan Riau ini dapat melestarikan bahasa dan budaya itu melalui hal seperti itu Kak. Karena pada zaman sekarang pasti orang-orang ingin lebih relevan, diikuti tren globalisasi ya Kak ya. Tapi ternyata di sini bahasa daerah itu bisa diimplementasikan ke yang lebih modern loh gitu sih. Jadi saya lihat itu sebagai suatu hal yang menarik.
1: Sekarang juga banyak ya cara untuk kita mempromosikan bahasa kita sendiri, macam ada beberapa influencer tuh yang kadang mereka tuh pakai bahasa Melayu gitu kan untuk mempromosikan sebuah makanan gitu ya. Nah, itu kan juga satu hal yang bagus ya. Nah, mungkin nanti dari kalian berdua juga bisa nih mungkin ada rencana untuk kalau jalan-jalan misalnya gitu ya. Nah, mungkin bisa menggunakan bahasa Melayu juga walaupun pasti itu ya. Oke, okay. Nah kedepannya nih ya, apa nih harapan kalian berdua setelah dipercaya menjadi duta bahasa? Kan ini kan walaupun udah ditetapkan jadi duta bahasa pasti jadi tantangan besar dong.
2: Kalau dari saya sendiri harapan saya yang pertama, kami kan karena sudah mulai nasional, saya harap ini bisa menjadi inspirasi untuk orang sekitar, masyarakat bahwa kita itu bisa coba suatu hal seperti ini dan memang dijalankan gitu.

0: Meskipun awalnya mungkin ada yang minder, mungkin ada yang tidak percaya diri, maka saat dilakukan, ya ada suatu potensi. Selain itu, saya sangat juga, saya kami sebagai duta bahasa dapat bergerak dan meningkatkan kesadaran lingkungan, masyarakat, dan generasi muda bahwa bahasa itu sangat penting. Nah, memang itulah cara kita berkomunikasi. Tapi tetap perlu diketahui juga bahwa bahasa daerah kita, bahasa ya ibu kita tidak boleh ditinggalkan karena hanya karena tren ataupun juga ya ada suatu kata-kata lain, bahasa lain yang terdengar keren. Jadi dengan kita bahasa ini saya ingin sekali generasi muda dan saja gitu lah. Mereka itu punya bahasa ini, mereka punya bahasa identitas sendiri. Mereka tidak boleh, tidak perlu ya berbahasa asing terus-terus biar terlihat keren. Tapi padahal bahasa Indonesia itu sendiri udah keren, bahasa daerah pun itu udah.
1: Dan setelah ini kita akan lanjut ke panggung nasional ya.
0: Iya.
2: Oke.
1: Ya, kami harap di panggung nasional ini kami bisa membawa harum nama Kepulauan Riau di antara 30 sampai 31 provinsi lainnya.
2: Oke, itu kapan itu diadakan itu, Kak?
1: Itu September ya, yang berangkat ke Jakarta nanti.
2: Oke, okay. Jadi nanti di semua provinsi akhirnya nanti akan dipilih satu laki-laki satu perempuan gitu ya.
0: Iya. Yeah.
2: Oke, okay. Nah baik nih. Nah kalian sebagai generasi kalian kalian Gen Z ya, berarti Gen Z ya.
0: Iya.
2: Oke, okay. Nah kalian sebagai Gen Z nih kan sekarang banyak nih ya bahasa-bahasa yang masuk ke Indonesia, kayak bahasa-bahasa Korea, Jepang, sebagai macamnya gitu ya. Nah gimana cara kalian tuh untuk mendekati generasi muda tuh biar ini bahasa kita keren loh padahal gitu.
0: Kalau dari saya seperti yang tadi saya sudah katakan ya Kak, melalui media sosial. Karena media sosial sekarang ini dijadikan suatu ruang untuk menggerak. Kalau bahasa kerennya menginfluen orang ya, ya menggerak seseorang yang ada di yang ada menggerakkan media sosial. Jadi dari situ kami bisa coba meningkatkan lagi dengan berbagai konten. Nah, seperti paten pertama kami berdua yaitu berjudul ke berdua batik. Mungkin dengan itu sih banyak orang yang mulai tertarik tuh bahwa batik itu tidak sekedar dicetak saja tapi ada motif-motifnya, ada motif-motifnya dan tidak hanya sekedar tempel-tempel saja, itu memang harus ada penelitian ya. Jadi hal yang sama juga kami ingin menggunakan video seperti itu jadi ruang
1: akan kesadaran sekarang itu kalau untuk Korea, sekarang kita nonton Korea, kita nonton anime. Dan masih kan jadi kita pengen kita bisa belajar bahasa ini, pengen kita belajar bahasa ini. Dan kalau kita tinggal di Indonesia, ada kayak kalau belajar Korea, ya, gitu. Dan itu nggak apa-apa ya, nggak ada kelalaian tentunya karena justru malah menambah pengetahuan kita. Cuma dari tadi gimana cara kita tetap menyeimbangkan kedua bahasa itu. Jadi kita tetap mengutamakan bahasa Indonesia, tapi kita juga boleh dan malah bagus banget kita belajar bahasa-bahasa internasional, Jepang, Korea, Cina, apalagi kan Cina di era industri pada saat itu.
0: Ya, jadi pergantian bangun bahasa tidak ada dilupakan juga sih, karena dengan pergantian bangun bahasa, tahu bahwa kita perlu mengutamakan bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan juga menguasai bahasa asing.
3: Baik, Kak, aku mau ikut tanyanya boleh enggak?
2: Pokoknya
3: Ayu tuh kayak ini, kayak dikucilkan dari pergaulan. Padahal kita kan juga Gen Z, yang milenial mah kita berdua, Kak. Mereka mah kagak, mereka Gen Z.
2: Masih Gen Z, Po.
3: Eh gimana ini, kita kan settingannya jadi kan jadi ketahuan gitu atau mah umur kita berapa. Tapi ini penasaran gitu loh, penasaran karena tadi kan Noel sempat nyebut kalau misalnya pindah-pindah posisinya, jalan ke sana kemari, udah kayak Ayu Ting-Ting nyari alamat ya, pindah-pindah kota mulu gitu. Iya kan? Terus akhirnya bisa terpilih menjadi duta bahasa untuk wilayah Kepri 2026 bersama juga dengan Kak Konita, benar ya aku sebut namanya ya? Nah, ini akhirnya ada kesulitan apa nih yang dihadepin sama Noel sama Konita juga ketika seleksi. Karena kan kalau Kak Onita oke deh, bahasa Melayunya udah jadi karena emang asli Melayu gitu ya. Nah ini kalau Bang Noel gimana nih, apa kudu nonton film-film Malaysia dulu gitu, atau atau mungkin latihan lidahnya semua A di E-in gitu misalnya. Kalau Betawi kan di E-in gitu ya, kalau Melayu kan banyak yang di E-in gitu, atau gimana?
0: Dari saya memang zulim dengan saya awalnya, tapi sejauh ini sih setelah sebulan berteman dengan mereka ya, kayak udah di keluarga, saya juga mulai tuh mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Tapi memang masih pakai ee di akhirnya ya, karena memang belum tahu kosakata khusus dalam bahasa. Tapi setidaknya dari saya pun sendiri sudah mulai mengerti nih, oh kalau mendengar kata berbahasa Melayu ini artinya operasi di apa yang dinamakan saya katakan gitu. Tapi memang kalau baca kan bisa, tapi kalau berbicara atasnya sempat lembut sedikit gitu.
3: Nah ini nanti Ayah takutnya nanti tiba-tiba Bang Noel nyampe ke Jakarta lupa di bahasa Indonesia, pakai bahasa Melayu gitu nanti kalau ketemu ya.
0: Iya, memang harus mempersiapkan sebelum ke Jakarta.
1: Jadi masih karantina sampai sekarang itu, kita bahkan sampai sekarang masih belajar banget bahasa Melayu.
3: Tapi belajarnya jalan sama Ayah ya, kalau Ayah semuanya E-nya hidup. Iya, mau kemana gitu. Iya kan? Kalau
2: Kemana tuh?
3: Kalau Melayu kan gitu. Ayah kan sebenarnya aslinya orang Minang. Orang Minang kan ada suku Melayunya. Jadi tuh kadang suka ketuker gitu loh. Kalau ngomong tuh harusnya E-nya hidup, jadinya E-nya mati gitu. Harusnya E-nya mati malah E-nya hidup. Jadi kalau ketemu keluarga nih, ngumpul pakai bahasa Minang Batak jadi. E-nya nyala semua. Oke deh, kalau gitu nih mungkin ada Abang Empat atau pendengar. Kalau pendengar di Tanjung Pinang panggilannya siapa ya, Kak?
2: Saudara.
3: Kalau untuk nak saudara-saudara nak bergabung, boleh. Nak telepon nak ke mana?
2: Boleh dekat talian telepon kita 0771 444 9050.
3: Nah, 9050. Kalau di Jakarta, kok Jakarta?
2: Jakarta juga cepo.
3: Kalau di Jakarta di 0213504510, WhatsApp nggak bisa telepon dulu nih Abang Po dan juga saudara. Kalau untuk di Jakarta, karena WhatsAppnya belum bayar, nggak ada yang bercanda.
2: Tapi Pak, kalau katanya bilang berbunyi nih Pak.
3: Oh boleh, kita angkat dulu.
2: Kita angkat dulu sekejap ya.
3: Jadi
2: oke, kita cuba lah ada siapa kat belakang sana yang bergabung dekat telepon kita ni ya. Assalamualaikum, halo. Kejap ya.
3: Kenapa?
2: Agaknya tersenyap tadi dia punya suara.
3: Oh.
2: Sabar ya. Alah, halo.
3: Halo. Halo Bandung. Oke, sambil menunggu, Ayah tuh punya pantun. Tapi kalau misalnya bahasa Melayunya agak salah, Kak Onita mohon diperbaiki ya. Ini kan Ayah cuma sekali doang tuh bisa bahasanya, cuma belakang doang kasih E nih. Pergi ke pasar membeli ketan, jangan lupa nak beli markise. Bahasa daerah warisan zaman, mari dijaga sepanjang masa. Bener gak tuh? Bener ya? Hei! Balas dong, loh minta balasan. Kalau di Betawi itu kalau misalnya kita kasih itu namanya kita ngejual, kita ngasih pantun. Jadi Ayah ngejual pantun nih sama Kak Onita gitu. Nah ketika Kak Onita mau balas itu namanya istilahnya adalah kita ngebeli. Ada nggak? Kalau di sana istilahnya ada nggak kayak gitu?
2: Ada berbalas pantun namanya.
3: Berbalas pantun. Jadi katanya kalau di sini namanya jual beli pantun gitu. Daripada jual beli iri dan murka, iri dan dengki ya. Mending kita jual beli pantun. Udah terhubung yang ngelfon, gimana?
2: Ada ini Pak, dekat WA ada nih Pak. Tapi ini aja, chat aja boleh?
3: Boleh.
2: Oke, ini pertanyaannya untuk Kak Onita dan Bang Immanuel.
3: Mm-hmm.
2: Katanya selamat, salam budaya semuanya yang terhormat para narasumber Suara Budaya Nusantara RRI Tanjung Pinang dan RRI Jakarta. Ini mohon maaf nih mengganggu, saya Haris dari kota Jogja.
3: Halo Mas Haris.
2: Mohon izin bertanya perihal tema obrolan kita pada hari ini, cerita duta bahasa lewat aksi nyata. Nah, macam mana sarannya menjaga bahasa halus lewat aksi nyata? Demikian, insya Allah semoga bahasa halus tersebut terpelihara. Semoga kita kakek nenek, orang tua, keluarga semua panjang umur dan rezeki berlimpah gitu pertanyaannya.
3: Monggo, silahkan.
1: Oke. Soalnya dalam kita lihat, sekarang kan masuk juga ya bahasa-bahasa kasar, banyak kompos gitu. Nah, itu kemauan dari diri kita sendiri untuk berbahasa di lingkungan kita. Kita baik dari lingkungan langsung kita, dari teman kita, dari lingkungan organisasi kita, lingkungan kerja kita. Nah, itu kita lakukan dari hal kecil, jadi kita biasakan. Jadi kita mengedepankan adat kita. Jika kita mengedepankan adat kita, maka otomatis cara berbahasa kita akan berbahasa santun kepada semua orang, baik itu kalau di Korea maupun yang lebih tua. Itu namanya resmi. Dari pulang ada tambahan
0: dari saya, ya memang sulit ya kalau memang sudah terbiasa dan tidak menggunakan bahasa yang halus. Jadi dari saya sih mulailah memfilter atau disaringkan juga bahasa-bahasa kasarnya boleh dicakap ataupun juga mencari bahasa alternatif yang masih. Mungkin beberapa kata-kata kasar yang seharusnya, tapi itu masih termasuk kata kasar ya, tapi cuma dipersekan sedikit. Mungkin kalau dari saya sendiri boleh mencari kosakata-kosakata yang lebih halus, kayak contohnya tidak langsung manggil orang bodoh gitu ya. Mungkin juga pasti kita bisa mencari kata-kata yang lebih sopan dan juga halus, tapi itu tidak bisa langsung cepat kita terbiasa, memang butuh waktu
1: dan konsisten. Dan juga tambahan lingkungan ya, lingkungan itu sangat mempengaruhi. Jadi kalau kita berada di lingkungan yang suka berbicara frontal, tidak difilter, itu akan berpengaruh. Apa yang kita dengar, apa yang kita ucapkan akan berpengaruh. Jadi carilah lingkungan dan komunitas itu yang berbahasa Indonesia yang baik dan benar.
3: Mungkin kalau marahnya tuh boleh dengan kalimat-kalimat positif gitu. Boleh marah, tapi bentarnya kalimatnya positif. Iya kan? Kayak dasar kamu anak ganteng, dasar kamu badannya singset gitu. Iya kan?
2: Dasar kamu berani jadi wakil gubernur gitu.
3: Oh iya, aduh, amin, amin. Gitu. Tapi kalau jadi wakilnya yang lain boleh enggak? Berat banget kalau jadi wakil gubernur kayaknya ya.
2: Tahu kan.
3: Wakil ketua aja deh, wakil ketua kelas. Tapi ini Aye sebagai alumni Duta Bahasa 1998 sebelum Masehi ya.
2: Belum lahir.
3: Enggak usah 98 aja dia belum lahir loh. Kak. Takut banget kali 98 belum lahir.
2: Kayaknya masih dalam perjalanan, Pak.
3: Oh, masih dalam perjalanan. Kalau kita udah nyari uang. Tua banget ya. Enggak. Maksudnya sebagai duta bahasa itu kan sebenarnya berat loh. Berat dalam artian gini. Enggak cuman sekedar harus memperkenalkan bahasa daerah kita masing-masing, mempertahankan bahasa Indonesia. Boleh dicampur dengan bahasa asing tapi enggak berlebihan. Itu berat gitu. Apalagi kalau zaman sekarang semua gadget, semua aplikasi, semua hal itu udah terintegrasi dengan bahasa asing. Iya kan? Anak kecil aja sekarang kalau ketemu aja enggak saya tante kayak gitu kalau ngomong.
2: Ya Ani. Gitu.
3: Iya kan, kiyawa gitu-gitu. Tapi apa nih yang menjadi penyemangat kalian nih sebagai generasi muda? Ayo kita gunain bahasa Indonesia, gunain bahasa daerah. Apa sih yang bikin kalian tuh semangat terus menggencarkan penggunaan bahasa daerah ataupun juga bahasa Indonesia?
0: Kalau saya yang kayak, yang awalnya memang saya merasa bahasa aplikasikan di bahasa sehari-hari. Gawai saya bahasa asing, terus beberapa pengaturan elektronik bahasa asing. Tapi lama-kelamaan saya merasa bahwa kita itu dijajah ya, pun tidak secara langsung ya. Wah, bahasa asing itu sudah masuk ke kehidupan sehari-hari. Seperti tadi saya juga katakan, bahasa Indonesia dan bahasa daerah yang kita miliki sekarang pun itu sudah jadi identitas kita. Dan malah di, bisa dikatakan ditutup gitu Pak. Dan ditinggalkan, meskipun tidak semuanya. Jadi dari saya sendiri, mengapa saya menyemangati teman-teman bahwa ingatlah akan identitas kita. Kita lahir di sini, kita berdiri di sini, kita berkomunikasi dengan teman dan keluarga itu dengan bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa daerah masing-masing. Jadi memang tidak bukan artinya dilarang untuk menggunakan bahasa asing, tapi jika bisa kita menggunakan bahasa Indonesia ya, dan juga dapat melestarikan bahasa daerah. Karena jujur saja sih kak, sejauh ini ya, selama saya berkunjung ke beberapa tempat sebentar ke Batam, ada yang bahasa daerahnya sudah mulai tidak digunakan lagi di keluarga saya dan teman-teman tentur. Nah, dengan itu saya ingin mengingatkan kepada teman-teman tadi bahwa tidak merupakan identitas tersebut, karena memang sudah suatu hal yang turun-temurun, sudah menjadi suatu warisan dan menjadi suatu kebanggaan.
1: Dan untuk motivasi kita ya, kita melihat contoh nih kak, contoh kecil dari kartun Filipin. Nah, kartun Filipin sudah mulai mendunia ya, banyak negara-negara lain selain Indonesia dan Malaysia yang menolong itu. Dan kita bisa melihat bahwa bahasa Melayu itu berpotensi untuk dikenal di mancanegara. Jadi, maka dari itu kita mempunyai semangat untuk mengenalkan bahasa Melayu ini, mulai dari lingkungan kita, mungkin nanti di nasional kita bisa mengenalkan bahasa Melayu ke teman-teman provinsi lainnya, dan sampai kalau bisa ya sampai di internasional, opini-opini itu tadi.
3: Berarti nanti bisa dibuat seriesnya atau nggak yang baru, apakah Julia?
4: Apa tuh?
3: Namanya Noel Konita.
4: Oh.
3: Iya kan? Buktinya nih, itu mereka chemistry dapet banget ya. Katanya ketemunya tuh pas lagi juara doang kan. Selama ini kan gak partneran ya kan. Terus sekarang tuh udah bisa saling mengisi gitu jawabannya. Saling mengisi. Saling melengkapi gitu. Ibarat dia yin, aku yang gitu. Tapi... Iya, keren sih maksud aku ini dia. Itu yang kelebihan dari anak-anak muda zaman sekarang, udah bisa gampang dapat chemistry, nggak kayak kita yang introvert banget ini gitu kan. Bisa ketemu chemistry sama orang baru, cepet mingle, cepet pengertian juga. Jadi akhirnya bisa ngejalanin program yang luar biasa. Kita tunggu di Jakarta, main karir di Jakarta ya, Konita Emmanuel ya.
4: Cara tuh.
3: Kalau datang ke sini nanti ya udah datang aja.
4: Oh, enggak ada penyebutan lain, Pak.
3: Oh, ada, ntar kita tari ini, tari gelombang.
4: Tari ya. Gelombang.
3: Tari gelombang cinta. Ini di Jakarta ada yang gabung, boleh diangkat dulu ya Kak Julia ya.
5: Halo,
3: silakan,
5: Pak.
3: Halo, selamat siang Suara Budaya Nusantara.
5: Halo, selamat siang budaya, salam budaya Nusantara.
3: Yes, dengan siapa sih di Mandose?
5: Mbak Cere Adinda.
3: Oh iya betul, dengan siapa nih Pak?
5: Dengan Leman, Pak.
3: Dengan siapa?
5: Leman, Lampung.
3: Bang Leman?
5: Iya, Pak.
3: Bang Leman di Bandar Lampung, apa kabar Bang Leman?
5: Saya di Tanggamus, bukan di Bandar Lampung.
3: Oh iya, Tanggamus.
5: Kota Agung Lampung, Pak.
3: Oh, iya.
5: Ini dengan kakak siapa ya, Tanjung Pinang?
4: Yang saya Julia.
5: Oh, selamat siang Mbak Kakak Julia.
3: Dan juga ya, ada narasumber kita dengan... nih Noel sama Konita. Ya. Monggo, silakan Bang Leman.
5: Saya mau nanya dengan narasumnya yang pasti muda-muda kayaknya nih. Wajahnya nih saya lihat di apa ingatnya nih.
3: Iya.
5: Ini apakah di Tanjung Pinang itu ada bahasa gaul, bahasa Betawi? Dan bahasa Menian, ya, tadi kan dalam perjalanan itu kan bahasanya OTW, galau dan sebagainya gitu.
3: Oh, penggunaan gitu bahasa saja. Slang apakah gitu ya.
5: Itu, yang kedua, Tanjung Pinang itu apa bahasa resminya gitu.
3: Oke,
5: gitu saja. Selamat siang. Wassalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumben nih Bang Leman lagi gak semangat nih kayaknya nih. Kayaknya lagi...
4: Minum gak, Pak?
3: Kayaknya kurang. Kurang ngopi dia, 2 liter. Pertanyaan pertama, ada nggak tuh bahasa gaholnya bahasa Melayu tuh kayak gimana campuran dengan bahasa lainnya? Terus yang kedua, bahasa aslinya di Tanjung Pinang itu apa?
0: Itu boleh peminta beritahu
3: kan? Sama kasih contohnya ya, bahasa gaulnya kayak gimana?
1: Oh, bahasa gaul yang dari Tanjung Pinang, kebetulan kan kita dari Batam ya, jadi kita belum tahu ya, sebelumnya mohon maaf. Kalau
4: bahasa gaul yang Melayu, mungkin aku ya. Tapi bahasa-bahasa orang tua zaman dulu.
3: Kayak gimana tuh?
4: Betul lah, saat dulu.
3: Maksudnya kalau kalau di bahasa Minang tuh ada, jadi bahasa Minang tapi pakai pilihan katanya Indonesia. Misalnya apa? Niokama kalau gitu. Ada mau kemana Niokama? Terus kalau di gaul jadi mau kemana kamu gitu. Jadi logat dan nadanya pakai bahasa Minang tapi pilihan katanya pakai bahasa Indonesia. Kalau di sana ada enggak sih?
4: Paling kayak misalnya apa ya? Ih, budak tuh bedelau sangat lah. Ah gitu. Nah, biasanya kayak kayak kayak kinclong bersinar gitu, Mpo. Ih, muka macam tuh.
3: Jadi ada kata-kata slangnya yang dimasukin dalam rangkaian bahasa Melayunya gitu.
4: Bedelau sangat lu dia tuh lah gitu.
3: Gitu. Kalau misalnya wajahnya sangat cantik sekali, bahasa gaulnya gimana kalau di sana?
4: Oh, bahasa gaulnya. Macam mana ya?
3: Dikerjain dia. Ayo malah ngerjain kayak Julia lagi.
0: Terus salah satu
3: kata ya. Tapi kalau mis bahasa aslinya untuk Kepri sendiri itu Kepri itu sendiri bahasa daerahnya aslinya apa sih namanya? Melayu.
4: Melayu tetap Melayu, Pak.
3: Melayu ya.
4: Gitu. Cuma Melayunya lagi tuh di berbagai daerah di kabupaten tuh beda-beda gitu, Pak, Melayunya.
3: Betul, betul, betul. Kalau kalau di Konita bedanya apa dengan national language dengan bahasa Melayu umum dengan bahasa Melayu yang Konita pakai?
1: Kalau Konita sehari-hari kebetulan jarang ya, kalau di keluarga keluarga yang besar yang jauh itu pakai Melayu bahasa pulau gitu. Pulau apa ya? Melayu itu gak sama-sama ya.
3: Yang kalian emang setiap daerah tuh beda-beda gitu ya, Kak Julia ya.
4: Tuh kalau dekat sini kan macam iya tuh kan iya. Nah tuh kalau daerah lain tuh ada kayak ao gitu.
3: Ao.
4: Ao.
3: Ih seru.
4: Ao tuh iya gitu. Oh. Ao eh.
3: Iya eh gitu. Oh. Seru seru seru. Ya sebenarnya kurang lebih mah sama gitu ya. Kayak di ya, di beberapa daerah Indonesia juga kayak gitu. Gak usah jauh-jauh deh sampai ke Sumatera. Di Jawa sendiri aja, Jawa Tengah aja tuh beda-beda. Ya kan, tiap bagian itu ada pilihan kata yang beda-beda. Bahkan juga ada yang ngapa kan Tegal tuh, padahal sama-sama Jawa Tengah gitu istilahnya. Tapi ya luar biasa sih. Apa namanya, jarang-jarang ada anak muda yang mau apa namanya mempertahankan bahasa daerah sehingga bisa menularkan dalam tanda kutip positifnya kepada teman-temannya gitu ya Kak Julia.
4: Betul sekali.
3: Oke, okay, ini udah mau jam 2 siang waktu Indonesia Barat. Kira-kira apa sih yang ingin disampaikan lagi nih sama Noel sama Konita kepada generasi muda gitu, sama teman-temannya juga, sama kembaran-kembaran kita ya Kak Jul ya, yang masih muda-muda kayak begini. Pesan apa yang pengen disampaikan sama kalian berdua ke teman-teman yang lain?
0: Pas banget sih Kak, karena kami juga ada slogan ya.
3: Boleh.
4: Apa tuh slogannya?
0: Nah, yang paling penting kita memang harus mengembangkan bahasa Indonesia,
1: mengembangkan bahasa daerah,
0: dan menguasai bahasa asing. Santun bertutur, gemar berkarya, bijak berbahasa. Salam literasi.
3: Keren. Wah keren.
4: Mau ini juga Mpo, mau ikut tapi panjang betul ya Mpo.
3: Iya. Udah ayo kita coba sekali lagi. Tapi kita bagian salam literasinya aja yuk.
4: Oke okay, boleh boleh
3: ya, salam literasi gitu ya. Pakai tangan kanan kan ya.
4: Kanan kanan
3: ya. Kanan oke okay. Oke okay. Oke okay. Take two. One two three.
0: Santun bertutur, gemar berkarya, bijak berbahasa. Salam literasi.
3: Eh belum, ayo belum nyebutin. Oh, patokannya berbahasa, bijak berbahasa, salam literasi gitu ya.
4: Ya, oke.
3: Okay. Oke, okay, yuk. Wah, sekali lagi. Cie 2 3.
0: Santun bertutur, gemar berkarya, bijak berbahasa.
3: Salam literasi. Keren, luar biasa. Makasih banyak ya buat Noel sama Konita. Sukses terus ya Kak Julia buat mereka berdua ya Kak.
4: Amin, amin. Harus
3: dong. Bener. Tapi ini aku serius loh, kalau misalnya Noel sama Konita ke Jakarta harus main ke dari Jakarta ya.
4: Harus, harus.
3: Harus kita main dampu di sini sama main engklek.
4: Engklek. Main lama banget, Po.
3: Ya wes kalau gitu Kak Julia juga makasih banyak ya Kak Julia ya.
4: Salam Pak.
3: Salam buat teman-teman di Tanjung Pinang. Salam buat Aisyah ya. Bilang sama Aisyah suruh pulang ke Jakarta.
4: Ya, Aisyah kutung bedelau kan?
3: Iya, makanya. Kita ketemu lagi di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya. Selamat siang Kak Julia, selamat siang Noah dan juga Konita. Dan buat Abang Po, terima kasih banyak sudah bergabung di siang hari ini. Kita ketemu lagi di edisi berikutnya. Tiara pamit dari rangkaian Suara Budaya Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.
6: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Provinsi Riau adalah provinsi yang memiliki banyak keunikan. Salah satu keunikan tersebut terdapat pada pakaian adat Riau yang ternyata berbeda-beda untuk berbagai suasana. Khusus untuk pakaian resmi, kaum lelaki menggunakan baju kurung cekak musang yang digunakan lengkap bersama kopiah dan kain sarung tenun. Baju kurung cekak musang dibuat dari kain berkualitas tinggi seperti satin dan sutra. Untuk perempuan, mengenakan kebaya laboh yang terbuat dari kain tenun khas Siak, Indragiri, Trengganu, dan lain-lain. Untuk

Perakiran raya perdagangan kakao dunia terdampak akibat menurunnya produksi di sejumlah negara penghasil utama. Pantai Gading dan Ghana yang selama ini menjadi produsen kakao terbesar dunia mengalami penurunan produksi akibat serangan kokoa Sloven Shoot Virus atau CSSV. Kondisi tersebut ragadan raya menyebabkan pasokan kakao dunia berkurang sehingga permintaan beralih ke negara-negara produsen lain termasuk Indonesia. Dampaknya harga kakao di tingkat petani ikut mengalami peningkatan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Bahkan pada puncaknya harga kakao sempat mencapai sekitar Rp180.000 per kilogram. Sebelum kini berada di kisaran Rp70 hingga Rp80.000 per kilogram. Agronomis PT Bali Coklat Jungle Gold Bali, AW Karan kepada RRI menjelaskan, berkurangnya produksi kakao di Pantai Gading dan Ghana menjadi salah satu faktor utama meningkatnya harga kakao di pasar dunia. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

Dari Jalan Hayam Wuruk nomor 70 Denpasar, Bali, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore Reke dan Rai di sore hari ini ya. Tentunya di jam 3 sampai jam 5 sore Putri akan menemani ruang dengan Reke dan Rai di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Reke dan Rai yang ingin ngobrol-ngobrol sama Putri ya untuk berkirim salam dan juga request lagu, boleh banget nanti bergabung di line telepon 0361223361 atau pastinya bisa juga bergabung di sosial medianya kita ya, di WhatsApp kita. Masih sangat boleh untuk bergabung ya di Pro Dangdut ini di 0878-9882-240. Nah, Reke dan Rai, untuk memulai ya, perjumpaan kita di sore hari ini ya, kita akan dengarkan satu lagu dari Happy Asmara, ada Lost Doll ya, dan selepas ini Putri akan kembali lagi.

0: Satu lagu dari Happy Asmara, Lost Doll ya, yang memang enak banget untuk berdendang dan bergoyang gitu ya, Raki dan Rai. Dengan lirik lagu menggunakan bahasa Jawa ya, dan tentunya dengan musik iringan yang sangat asik gitu ya, dan enak untuk berdendang, Raki dan Rai ya. Sudah menjadi lagu pembuka di sore hari ini, dan tentunya masih banyak sekali lagu-lagu dangdut yang bisa di-request ya, Raki dan Rai. Untuk sore hari ini, Putri akan buka line teleponnya di 0361-22-3361. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, ya Putri.
0: Dangdut adalah kita, selamat sore.
1: Selamat sore juga.
0: Inge, ini dari seputaran Sanur?
1: Betul.
0: Betul, wah lama nih gak kedengeran. Kemarin kayaknya tumben gak gabung.
1: Kemarin baru datang dari Kintamani, kayak nginep soal di sana.
0: Aduh, asik sekali ya, berlibur di hari raya ya.
1: Bersama keluarga.
0: Iya, sama anak cucu berarti nge.
1: Iya.
0: Mas Tongkara sekarang sudah ini, buka warung lagi?
1: Sudah buka warung sekarang dari tadi.
0: Nge, kembali beraktivitas. Semangat lagi ya, karena sudah dapat liburan ya Nini ya.
1: Iya, semangat. Sekarang nyari cuan dulu lagi.
0: Inge, Aston Karus, siapa tahu nanti Manis Kuningan jalan-jalan lagi ya.
1: Tidak tahu gak
0: Aston Karus gitu
1: nih. Putri kemana sih nih lancongnya Manis Galungan?
0: Enggak ada kemana-mana, siaran kemarin.
1: Oh siaran, Manis Kuningan kemarin.
0: Jadi melalinya ke RRI kemarin.
1: Ya, tidak apa.
0: Inge, tetap semangat karena bisa ketemu sama Raka dan Rai.
1: Iya. Lagu dulu gak?
0: Boleh, lagu Napi
1: apa ya?
0: Oh, lagu dangdut apa hari ini?
1: Apa lagunya? Kok lupa. apa yang Dewi dari Dewi Persik itu apa ya? Indah pada waktunya.
0: Oh, indah pada waktunya, iya.
1: Itu aja. Salam-salam dulu ya. Ada Nini Nita, ada Dike Narok juga, Nek Kapal, ada Mok Melin, Pak Ceyacop, ada Pandepi, Budak Kemang Mete, ada Gek Mas Bayangan, ada siapa lagi Bawo ya, ada Bu Ana, ada Oda Kade, ada Bu Eka Batu Bulan, Oda Kade juga, Mbak Tuh Nini, Bu Vera, Bu Lodro, ada Bu Kutu Keboiwo, ada siapa lagi ini, Bu Lo Sekar, Bu Melin sudah, ada siapa lagi ini, Tuade ya, ini yang Sirana, ada Mbak Tuh Nini, ada Nini Ayuna ya, Bung Yang Yoga juga. Ya pokoknya sisanya bungkusan dulu jadi satu ya, kayak Putri.
0: Oke Nini.
1: Putri, selamat tugas, makasih, dadah bye-bye.
0: Oke, dadah bye-bye. Nini Dani ada seputaran Sanur ya. Dan habis liburan tentunya makin semangat nih Nini Dania dan juga Peka ya. Tentunya Raklan Raya juga pasti sudah menghabiskan liburan berhari raya ya. Entah itu keluar rumah ataupun di dalam rumah, tapi berkumpul bersama keluarga ya. Jadi untuk hari ini kita kembali lagi memulai aktivitas biar makin semangat. Nah langsung saja di request lagu dangdutnya 0361-22-3361. Oke, sudah ada yang bergabung. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, Maelin ya ini ya.
2: Ya.
0: Wah.
2: Putri udah hafal.
0: Inge, Astungkara sudah hafal. Baru aja tadi dicolek sama Nenek Dania ya.
2: Iya, makasih nih colekannya.
0: Inge, langsung bisa naik langsung ya.
2: Berarti ada tarikannya kencang loh.
0: Iya, abis jalan-jalan soalnya Nini sama Kak, jadi lagi semangat-semangatnya.
2: Oh gitu ya.
0: Abis liburan ke Kintamani katanya.
2: Iya, biarin aja. Sekarang kan udah buka toko lagi.
0: Iya, betul, beraktivitas lagi ya Maelin ya.
2: Iya. Gimana kabarnya Mbak Putri?
0: Astungkara baik, Maelin gimana kabarnya?
2: Ya tetap baik, SWS tetap.
0: Aduh, tetap ya Astungkara tiap hari SWS ya.
2: Ya.
0: Iya dong, kan kemarin udah dibahas ya, harus waras terus.
2: Harus gitu. Lagunya
0: lagu apa?
2: Lagu Tabah ada.
0: Tabah?
2: Ya dari Dayu Agi.
0: Adanya dari Siti KDI.
2: Oh gitu.
0: Versi Dayu Agi belum masuk. Gak apa-apa.
2: Ya apa-apa.
0: Oke, yang
2: Tabah
0: Oke, biar tabah menjalani ya.
2: Menjalani hidup ini.
0: Iya, yang versi Siti KDI ya.
2: Iya. Oke, deh nggak apa-apa Mbak Putri.
0: Terima kasih.
2: Jadi langsung salam-salamnya.
0: Silakan.
2: Yang tadi ada Nini Dania, ada Kak Dania juga di sana. Selamat sore, ada Bu Lodra juga. Terus ada Gong Biang Sri di Keseran gitu ya.
0: Iya, betul.
2: Ya, makasih tulengannya kemarin ya. Terus ada Bu Pera, katanya sakit Bu Pera ya.
0: Udah sehat kayaknya, tadi pagi dapat bergabung deh kayaknya.
2: Oh gitu ya,
0: Mas Tongkare.
2: Sehat ya Bu Pera ya.
0: Mas Tongkare.
2: Biar bisa nge-swear di udara. Terus ada di Ipa, ada Kak Mangkus Dani, ada Paya Narbe, ada Patut Mancing juga, Bu Eka BB, ada Kenaro. Ada Pak Dipolos Jaya, terus ada Pak Eka di Mamal, Pak Eka di Plaza, terus ada Kak Tiatop, ada Mas Tunindi, ada Nini Agus yang sering menggelebuk. Mungkin signalnya kurang bagus.
0: Iya kayaknya, soalnya sering banget kejadian.
2: Iya sering banget kejadian. Kalau udah kayak gitu lagu dulu minta, ntar kelompok-kelompok.
0: Iya, kadang-kadang neneknya ingat, jadi udah lagu aja dulu gitu.
2: Ya itu udah. Terus ada siapa lagi? Ada Niang Kirana juga ya. Ada Gombiang Yoga. Ya pokoknya buat semua deh. Salam kompak aja via udara. Buat Bagia Putri. Yang cantik, yang manis. Ya, selamat bertugas sampai tuntas.
0: Bisa
2: pulang hati-hati. Ingat jaga kesehatan. Mudah-mudahan rezekinya lancar terus.
0: Astungkara.
2: Terima kasih,
0: yuk, bye. Oke, terima kasih kembali, Maylin. Doa terbaik juga untuk Maylin sekeluarga ya. Dadah, bye-bye. Dua lagu Rekedan Rai sudah Putri dapatkan ini ya. Requestan dari tadi ada Nini Dania dan juga Maylin ya. Ada Indah Pada Waktunya dari Dewi Persik. Dan juga ada Tabah dari Siti KDI ya. Kita dendangkan lagu pertama dari Dewi Persik, Indah Pada Waktunya.

sabun atau bulunya terdiri dari keempat warna tadi. Lalu ayam itu disembelih, di mana darah ayam tersebut akan dipakai untuk urap atau lawar barak atau merah, dan dagingnya dibuat sate, di mana jejeran dan tulang ayam tersebut juga dimantapkan untuk tetandingan. Kepala, kaki, dan sayap serta bulu ayam masih melekat dalam kulit yang disebut dengan layang-layang atau bayang-bayang. Dan sate juga berjumlah sesuai dengan urip yang ada pada masing-masing arah mata angin, yaitu warna putih di timur dengan urip 5, selatan warna biru atau merah dengan urip 9, barat warna kuning atau putih siungan dengan urip 7, utara dengan warna hitam dengan urip 4, dan tengah warna berumbun dengan urip 8.

0: Rekan dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik, nangon simul kebahagiaan raga wujud. Ngalih legan awak, ini sih ngada raga obat segar. Cuma dini kan raga ngalih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini seboi raga, nak rawas sana.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal sih, si Haji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
3: Beli wayan. Saya lihat anak beli wayan yang paling kecil tuh tegap banget badannya, no. Lincah lagi. Kasih vitamin apa sih beli?
4: Tidak ada vitamin mahal, Dek. Rahasianya cuma di dapur. Saya dan istri disiplin kasih dia protein hewani sejak bayi.
3: Oh, yang penting kenyang ya beli. Anak saya paling suka dikasih nasi pakai kuah jek lahap sekali.
4: Nah, itu dia yang keliru. Kenyang saja tidak cukup untuk cegah stunting, Dek. Anak-anak butuh telur, ikan, atau daging. Protein hewani itu penting supaya otaknya cerdas dan badannya tinggi. Tidak harus mahal. Pangan lokal kita kan kaya. Ayo manfaatkan kekayaan pangan lokal kita untuk cegah stunting.

0: Rangkaian yang terakhir tadi satu lagu dari Siti KDI ya, lagu Tabah yang merupakan salah satu lagu dangdut klasik yang populer ya. Lagu ini Rangkaian Rai sering dikaitkan dengan beberapa penyanyi-penyanyi dangdut legendaris ya, karena memang lagu ini tidak hanya dinyanyikan oleh satu penyanyi saja gitu ya. Selain ada versi dari Siti KDI tadi, ada juga versi dari Om Adela dan juga Luciana Jelita ya. Tapi sesuai dengan yang disampaikan Maylin tadi ya, jadi sebenarnya Maylin tuh minta versinya Dayu Age ya, karena memang diciptakan oleh Dayu Age. Kebetulan yang masuk tadi memang dari versinya Siti KDI ya. Tapi tentunya sesuai yang kita tahu gitu ya, lagu Tabah ini bukanlah hits utama dari Siti KDI ya, karena lagu dari Siti KDI atau Siti Rahmawati ya, juara dari KDI tahun 2004 ini, itu cukup banyak, dan salah satu lagu andalannya adalah Cintaku Hanya Dia atau Dibohongi. Oke, masih banyak juga lagu-lagu hits lainnya ya dari dangdut Indonesia tentunya ya, karena memang dangdut ini lagu khas Indonesia, jadi banyak sekali versi dan penyanyi-penyanyi dangdut yang luar biasa gitu ya. Rekanan Rai yang masih ingin request tentunya untuk bergabung ataupun berkirim salam, silakan bergabung. Putri buka kembali line teleponnya 0361 22 3361. Oke, sudah ada yang bergabung ya. Halo Pro Dangdut.
1: Halo, halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
1: Selamat sore, Gek Putri cantik jelita.
0: Iya, selamat sore juga. Dari Tabanan ya ini ya?
1: Iya dong.
0: Iya, Mbah ini Mbah.
1: Mbah siapa?
0: Aha, Mbah Indira apa bukan ini?
1: Tanah Lot ini
0: gede. Oh, Mbah Tunindi.
1: Iya,
0: Mbah Tunindi. Aduh, dududu, ampura meleset ini. Gimana kabarnya Mbah Tunindi?
1: Aduh, sehat ge.
0: Astungkare.
1: Ya, bagaimana kabar?
0: Astungkare sehat luar biasa. Dari
1: Raya Galungan kemana melalui?
0: Enggak kemana-mana, ke RRI.
1: RRI saja?
0: Iya.
1: Lihat-lihat pemandangan?
0: Belum dapat kemana-mana. Oh, ini Mbah Tunindi udah dapat jalan-jalan?
1: Enggak. Ini jalan-jalan keliling di anu aja, Ge. Di sekitaran aja.
0: Tapi di sana sudah ada tempat wisata soalnya ya.
1: Ya, sekitaran rumah.
0: Enggak apa-apa, tetap ada ini vibes-vibes tanah lotnya itu masih terasa kan, jadi pariwisata.
1: Ya. Ini siapa ini yang nyolek-nyolek, Ge?
0: Waduh, siapa itu baru naik dari colek-colek?
1: Ya, nomornya di belakangnya 30 gitu, siapa ini?
0: Siapakah itu? Ayo disebutkan namanya.
1: Siapakah ini? Selamat ya, selamat bergabung.
0: Iya, terima kasih sudah nyolek-nyolek ya.
1: Iya.
0: Ge.
1: Request lagu ya?
0: Boleh dong, lagu apa Mbah?
1: Apa ya?
0: Lagu dangdut.
1: Dangdut. Seruling bambu aja, Ge.
0: Seruling bambu, oke, manis manja ya.
1: Iya, manja-manja. Ya.
0: Aduh.
1: Iya.
0: Oke, salam-salam dulu Mbak.
1: Salam dikit ya.
0: Iya, silahkan.
1: Tadi ada Maylin ya.
0: Iya.
1: Maylin, selamat sore. Terima kasih atas callingannya.
0: Iya.
1: Iya. Terus kemarin bener menglebuk, Gek. Iya.
0: Iya. Oke.
1: Ini Nini Ita yang ikutan, Ge.
0: Oh, Nini Ita nyolek-nyolek, ayo.
1: Ya, cepat sembuh nih.
0: Oh, Nini Itanya lagi sakit juga ya.
1: Oh, Nini Itanya tadi punya nomor itu ya.
0: Oh, iya. Semoga cepat sembuh.
1: Dari barat dulu ya.
0: Iya, silakan.
1: Iya, ada Jeromangku Sedani. Selamat sore. Ada juga Kak Ciatop, naik-naik Kak. Apa Kak Ciatopnya melali nih?
0: Udah Nini, Mbah yang nyuang sinyalnya ini. Biasanya kerebutan sinyal katanya.
1: Ya, rebutan sinyal dah sini.
0: Tanah lot. Oh gitu, sekarang pagi. Berarti dapat ya, ini ya jodohnya ya.
1: Iya, terus ada Nini Itanya sudah tadi. Mbah Andira juga, Nini Ayuna. Terus ada Mbah Mangku Rajapati juga. Terus ada siapa lagi ini, Kak Pedes. Terus ada Pak Yanarbo juga.
0: Oke.
1: Terus ada Ibu Eka Sempidi, Bu Ani Kapal, terus Nini Santa, Nini Bania yang ada di Sanur sama Pekaknya, selamat sore. Ibu Eka juga selamat sore, Bu Eka, naik-naik Bu Eka. Ini nanti supaya enggak ketinggalan ini, itu
0: siapa itu?
1: Iluh Galuh.
0: Oh,
1: alias
0: Ibu Lodre.
1: Ibu Lodre.
0: Biasanya dapat aja naik nih biasanya Bu Lodre.
1: Iya, naik-naik Bu Lodre. Jangan metik tanu aja, bunga aja Bu Lodre.
0: Udah banyak panen hari raya.
1: Iya. Iya. Terus ada Gek Mas, ada juga ada Niang Kirana, Niang Kisawa. Gek sekali nih ya, Gek ya.
0: Nggih.
1: Iya. Anu salam-salamnya ada Jero Susi juga selamat sore. Ada Nini Tuade, Nini Tuagus juga. Ada Niang Sri juga yang ada di Kekeran. Ada Niang Sri yang ada di Kerobokan juga. Ini Niang aja ini sekarang. Ada Mbah Egi juga selamat sore. Terus Pak Eka Plago, Kak Eka Mambal juga selamat sore. Terus Kenaro ini enggak pernah muncul, dia kemana ini?
0: Iya, jarang ya akhir-akhir ini ya.
1: Jarang dia. Pak Man Pandu juga, selamat sore Pak Man. Terus siapa lagi ya? Ya, ya itu aja dulu, Ge.
0: Oke, yang lain dibungkus.
1: Siapa Ibu? Ibu Sinta juga ya.
0: Oh, Ibu Sinta Penatih, Ge.
1: Ya, Ibu Sinta, lupa saya.
0: Oke. Ya.
1: Terus Ibu Putu yang ada di Keboiwo, Ge.
0: Ya. Oh, ini Mbah dicolek sama Pak Tut Mancung.
1: Oh, Pak Tut Mancung.
0: Pak Tut Mancung nyoleknya ke sini, Pak Tut.
1: Pak Tut Mancung, lupa Pak Tut Mancung.
0: Tuh, langsung di sini langsung.
1: Iya, terima kasih atas colekannya. Iya, selamat sore Pak Mancung.
0: Oke.
1: Itu aja dulu ya, Gek ya.
0: Iya, sisanya dibungkus ya, Mbah ya.
1: Pak Wo juga ketinggalan nih, Pak Wo.
0: Oke, nggih.
1: Iya. Terima kasih ya, sisanya yang belum di-calling, mohon maaf. Besok lagi ya. Dibungkus jadi satu, jangan diikat.
0: Oke, biar bebas ya udaranya ya.
1: Iya.
0: Inge Mbak, terima kasih kembali.
1: Iya,
0: terima kasih
1: kembali. Selamat bertugas, Putri. Oke, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye Mbah Tunin di seputaran Tanah Lot. Ayo satu penelpon lagi ya. Sudah mepet sebelum diakhiri nanti di jam 4 sore. Siapakah ini? Oke, halo Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, sayang sekali nampaknya terjatuh ya teleponnya. Oke deh, karena tadi sudah dapat satu requestan lagu Suling Bambu dari Mbah Tunindi, kita dendangkan dulu. Nanti kalau misalnya sudah mepet di jam 4 sore, Putri izin untuk rehat sejenak, karena nanti kita akan lanjut di jam 4 sampai jam 5 sore untuk sesi kedua dari Pro Dangdut.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Kidang Rai, sudah mepet di jam 4 sore ya. Putri mau izin rehat sejenak, dan selepas ini tentunya kita akan kembali lagi di Prodangdut ya, karena Prodangdutnya masih ada 1 jam lagi waktu kebersamaannya di jam 4 sampai jam 5 sore. Sebelum mengakhiri sesi pertama ini, ada yang sudah colek-colek di WhatsApp, jadi mau langsung Putri sapa dulu. Ada Jeruk Kukuh di seputaran Tabanan ya, katanya Jeruk Kukuh ikutan Gek Putri. Oke, terima kasih ya Jeruk sudah bergabung. Dan tadi juga sudah sempat disapa sebentar ya, ada Pak Tun Mancung juga yang tadi sempat miss call ya dari seputaran Kapal. Semoga nanti bisa bergabung ya. Jadi yang sudah gabung di WhatsApp, nanti semoga dapat kesempatan untuk bergabung juga di line telepon. Dan pastinya ada kedatangan Rai untuk sesi kedua nanti masih sama ya. Bisa request lagu dan juga berkirim salam di Prodangdut melalui line telepon di 0361-223361. Atau bisa langsung berkirim pesan di WhatsApp ya di 0878-9882-2420. Oke, silakan dipilih ya rekan Rai. Mungkin kalau ada yang masih beraktivitas jadi belum sempat menelpon, mau gabung di WhatsApp boleh ya. Atau mau langsung biar bisa terdengar di udara ya, menyapa semeton yang lain, gabungnya di line telepon aja ya. Semuanya siap Putri sambut dengan baik tentunya ya, dan pastinya bakal dicariin lagu dangdut favoritnya ya. Jangan disia-siakan kesempatannya, nanti gabung lagi sama Putri di jam 4 sampai jam 5 sore hanya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Barong Mongga. Barong Mongga merupakan tarian yang hanya ada di Desa Bunutin Kintamani Bangli. Tarian ini dilangsungkan pada paruh bulan Kapal. Kekasan dari tarian ini, para penarinya yang dipakaikan kostum yang terbuat dari daun paku. Wajah penarinya ditutup dengan topeng, jadi penari Barong Mongga tampak bagaikan tumpukan paku yang menari-nari. Mongga sebenarnya merupakan tradisi yang sangat tua di Bunutin dan tidak memiliki pakem tarian seperti tari-tari Bali pada umumnya. Penarinya menari seolah-olah liar mengikuti gamelan dan kadang terjatuh. Tujuan diadakannya tarian Mongga ini adalah untuk mengusir hama dan penyakit.
2: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
3: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
4: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
5: Aduh, udah hitam gini asapnya. Nggak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
6: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

menemani Anda beraktivitas di pagi hari, kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu, ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 MHz.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Gimana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Bumbung Gebyog Jembrana. Bumbung Gebyog dari Jembrana, Bali memiliki keunikan tersendiri dibandingkan kesenian tradisional lainnya. Kesenian ini menggunakan alat musik yang terbuat dari bambu dan dimainkan dengan cara sederhana.

Rakedang Rai, rangkaian pesta kesenian Bali ke-48, Sanggar Seni Semar Penggulingan Sekar Tunjung Biru dari Tanjung Benoa tampil sebagai Duta Kabupaten Badung dalam Lomba Taman Penasar yang digelar di kalangan Ratna Kanda, Taman Budaya Bali kemarin pada 18 Juni 2026. Ketua Sanggar Seni Semara Pegulingan Sekar Tunjung Biru Tanjung Benoa Wayan Cikre kepada RRI di Denpasar mengatakan persiapan menuju pementasan tidak mudah karena peserta harus berusia 17 hingga 28 tahun sesuai ketentuan lomba. Menurutnya Rakedang Rai, tantangan terbesar yakni mencari generasi muda yang mampu menembang Bali dan melakoni seni tradisional yang menjadi bagian dari kesenian Taman Penasar. Wayan Cikra menambahkan, meski cukup sulit mencari para penampil, pada pementasan kali ini semua penembang dan penabuh berasal dari Kuta Selatan dengan jumlah sekitar 13 penabuh dan 7 penyaji. Wayan Cikra berharap semakin banyak generasi muda tertarik mempelajari seni Taman Penasar, sehingga kesenian tradisional tersebut tetap lestari dan memiliki penerus di masa mendatang. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro dangdut.

0: Bro Dangdut, Dangdut adalah kita. Rakyat dan Rai, tentunya kembali Putri menemani ruang dengar Rakyat dan Rai ya, masih di perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Nah, Rakyat dan Rai, setelah tadi di jam 3 sampai jam 4 sore sudah Putri temani di Pro Dangdut ya, di sesi pertama. Kita akan lanjutkan kembali kebersamaan kita di Pro Dangdut di jam 4 sampai jam 5 sore ini. Buat yang tadi masih penasaran dan ingin bergabung di line telepon, nanti Putri akan buka kembali untuk line teleponnya, tentunya di 0361223361 ya. Dan tidak lupa juga Putri ingatkan kembali, jika Rakyat dan Rai ingin bergabung ya, tapi mungkin belum bisa bergabung di line telepon, bisa juga untuk berkirim pesan ya. Silakan kirimkan pesan di WhatsApp di 0878-9882-2420. Di Pro Dangdut tentunya Rakyat dan Rai bebas untuk request lagu dangdut favoritnya dan juga berkirim salam ya untuk orang-orang tersayang. Apalagi masih di suasana Hari Raya Rakyat dan Rai ya, boleh banget nanti silahkan langsung untuk mengucapkan selamat Hari Rayanya dan bersilaturahmi di udara ya sama Rakyat dan Rai. Dan sebagai pembuka akan Putri buka satu kali kesempatan untuk penelpon di 0361223361. Silahkan. Oke, halo Pro Dangdut.
1: Halo, halo, halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, putriku cantik.
0: Iya, Dangdut adalah kita, semangat sekali.
1: Iya, orangnya dari tadi jam berapa itu nunggunya nggak bisa naik, sekarang baru bisa naik, kan semangat.
0: Iya, betul, betul. Bentar dulu, nanti salah sapa ini, kayaknya dari Tabanan ya?
1: Iya, siapa ya?
0: Siapa ya? Ini Ita kayaknya ya?
1: Enggak.
0: Ah, masa? Lagi satu.
1: Lagi satu. Lagi satu dari Nini Ita siapa ya?
0: Nini Ita tadi udah. Terus di Tabanan siapa lagi? Mbah Indira ya?
1: Iya, bunga di atas meja.
0: Iya, pas. Kirain Nini Ita tadi soalnya dibilang gak enak badan kan, baru mau tak tanyain gitu.
1: Ya.
0: Tapi kalau Mbah Indira Astungkara sehat selalu ya.
1: Ya, Astungkara.
0: Astungkara. Ya, apalagi udah semangat seperti itu tadi openingnya, berarti lagi berbunga-bunga berarti hari ini ya.
1: Ini sambil menggampil-gampil ya Putri.
0: Oh iya, jangan capek-capek dulu ya Mbak Indira ya.
1: Nggak, ini sambil duduk masuk-masukin tempat anunya bantennya kemarin ke tampil.
0: Oh gitu, yang penting sambil ini juga ya, jangan terlalu kecapean aja ya.
1: Kita lanjut.
0: Boleh dong, mau lagu apa Mbah Indira?
1: Lagunya apa ini? Tadi ingat, sekarang kok lupa ya.
0: Ayo, lagu dangdut, dangdut.
1: Ayo. Siapa ini? Pagar makan tanaman aja.
0: Aduh, serem sekali nih pagarnya ya.
1: Ya.
0: Inge, pagar makan tanaman dari Mansyur S, nanti didendangkan ya.
1: Iya.
0: Lanjut salam-salam dulu.
1: Nyengal dulu dikit ya.
0: Inge, silahkan.
1: Buat Bunge Putri cantik.
0: Inge.
1: Bertiga.
0: Sukses. Jadi
1: dapat di Pondok. Sehat Pak De.
0: Astungkara.
1: Juga ya. Ada Kuplo, ada Pak Uwo, ada siapa ini? Nenek Bagas ikutan ini.
0: Oh, iya. Iya. Semoga nanti bisa naik.
1: Bagas ya. Ada Mbah Prajapati pemenang. Ini Ayuna juga ya.
0: Inge.
1: Ada Kesempatani Pak Ian Narbau juga ya. Dan Ibu Enang, Mama Enang. Ya, ada juga siapa yang Niang Kirana, Niang Kisawa juga ada di sana. Ada Nini Suwade, ada siapa ini? Jero Susi ya. Ini Jero Kuko sudah mulai bergabung, selamat ya.
0: Gitu.
1: Jero Kuko nomornya mah masih itu yang 750 Jero.
0: Gitu, ya. Nanti di calling-calling ya.
1: Ya, itu sudah lama enggak ketemu ini sama Jero Kukonya itu ya. Itu udah nomornya mah dari zaman jadul itu nomornya.
0: Masih bertahan ya.
1: Nggak pernah berubah, tetap itu Jero 750 Jero.
0: Nanti di calling-calling ya.
1: Ya, ada juga Bu Pera, semoga cepat sembuh juga ya.
0: Iya, katanya ada, enak badan. Ya.
1: Ada lagi ini siapa ini, Dewa Windu sama Yayangnya ini ya. Kita juga bergoyang ya. Ada siapa ini yang di Nini Tania di Sanur,
0: oh, di Sanur.
1: Sama kakek. Ya, Nini Santa juga. Odah Bani juga ikutan. Odah Weni juga. Dumia Kekeran Teri juga ikutan. Mege juga di Kekeran ikut. Ini kok Bang Duduk juga ikutan mau ya.
0: Oh iya, ayo naik.
1: Ya naik itu mau Putu Sukaryani di yang di Jalan Keboiwo itu juga itu mau bergoyang itu.
0: Inge.
1: Ya. Siapa lagi kerja ini ya? Ini Jermannya sama Bu Eka Batubulan.
0: Inge.
1: Nini Ita juga kita. Siapa lagi ini ya? Ya pokoknya yang belum disenggol nih. Ini Dewa Jim ya ini.
0: Oh nggih, Dewa Jim.
1: Selamat bersama Dewa Biangnya, Dewa Jim. Selamat hati-hati di jalan ya. Nah itu lagi siapa ini? Ya itu sudah semuanya kayaknya itu.
0: Oke, astung karena sudah dicolek semua yang belum dibungkus ya.
1: Sama pakai itu. Ya, yang belum dikoleng bungkus jadi satu ya.
0: Inggih.
1: Pakai daun kayu jati ya.
0: Aduh. Oke, agak PR ya nyari daunnya ya.
1: Kalau pakai daun jati ya. Kalau dia temur kan merah.
0: Oh gitu.
1: Ya langsung aja pakai lipstick itu.
0: Dapat bonus lipstick nanti ya. Inggih. Terima kasih Mbak Indira.
1: Ya, Mbak Putri. Salam buat si Santi ya. Semoga sehat selalu ya.
0: Iya.
1: Buat Mbak Putri. Selamat bertugas. Kasihan ini kan jengah. Salah. Ya, top nggak bisa naik.
0: Dapat ngewale ya sekarang ya. Inge.
1: Ya, buat Mbak Putri. Dadah,
0: bye-bye. Dadah, bye-bye Mbah Indira ya. Sebagai pembuka di sesi kedua dari Prodangdut, requestannya pagar makan tanaman dari Mansyur S. Ayo kita dendangkan, Raka dan Rai.

0: Rujak kuah pindang. Rujak kuah pindang merupakan salah satu kuliner ikonik Pulau Bali. Berbeda dengan rujak biasanya, kuliner ini menggunakan kuah pindang atau kaldu cair hasil rebusan ikan tongkol. Rujak kuah pindang diyakini lahir dari kreativitas warga pesisir Bali yang memanfaatkan sisa air rebusan ikan tongkol agar tidak terbuang percuma. Pembuatan rujak kuah pindang dimulai dari memasak kaldu cair rebusan ikan tongkol dengan daun salam, serai, dan juga lengkuas. Kemudian mengulek cabai, terasi bakar, garam, dan juga gula pasir. Lalu, hasil ulekan akan disiram dengan kuah pindang. Baru dicampurkan dengan buah-buahan yang diiris tipis atau diserut. Kombinasi rasa gurih kaldu ikan dan rasa pedas cabai bertemu dengan rasa asam dan renyah buah-buahan menghasilkan rasa yang kompleks dan menyegarkan. Rujak kuah pindang dijamin akan bikin kamu ketagihan, apalagi kalau dinikmati saat terik matahari.
1: Pak, ini susu dan rotinya, Nye.
2: Terima kasih, Mbok Unti. Oh iya, Mbok. Cucunya Mbok sekarang mau melanjutkan ke SMP ya? Kalau boleh tahu, mau sekolah di SMP mana, Mbok?
1: Semenjak ditinggal bapak dan ibunya meninggal, sepertinya Mbok gak bisa menyekolahkan dia lagi, Pak. Maklum, dengan ekonominya Mbok yang pas-pasan seperti ini, sekarang ini cukup sampai lulus SD saja. Yang penting dia bisa membaca dan menulis, Pak.
2: Pendidikan adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik. Kita boleh bodoh, tapi anak dan cucu kita tidak boleh bodoh seperti kita, Mbok. Ingat, kebodohan adalah pangkal dari kemiskinan. Mbok mau cucunya Mbok hidup dalam kesusahan dan kemiskinan?
1: Enggak, Pak.
2: Ya sudah, nanti saya akan bantu untuk membiayai sekolah cucunya, Mbok.
1: Inggih, Pak. Terima kasih. Ini sangat berarti sekali bagi Mbok. Sekali lagi, terima kasih, Inggih, Pak.
3: Pendidikan adalah jembatan menuju masa depan yang lebih baik. Mari bangkit dari kemiskinan.
4: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
5: Cara dua ini ngelilu langun kesarengin gue hari talen.
6: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
4: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Oke, satu lagu dari Ayu Ting Ting tadi ya, ada Sambal Lado ya. Jadi memang terkadang mulut manusia seperti sambal gitu ya, kalau kata Ayu Ting Ting. Oke, itu pengingat juga untuk kita ya, Reke dan Rai, untuk selalu menjaga ucapan kita gitu ya, supaya tidak menyakiti hati orang lain ya. Nah, Reke dan Rai, sekarang Putri akan buka kembali untuk line teleponnya. Buat yang sudah greget, penasaran, pengen ikutan gabung on air sama Putri, langsung aja di 0361-223361. Silakan Reke dan Rai. Oke, halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut.
0: Oke, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita, asik-asik-asik ya Putri.
0: Aduh, asik-asik, siapa ini?
1: Yang Mbah Mangku.
0: Mbah Mangku Prajapati ya.
1: Nah.
0: Inge punapi gatra Mbah Mangku.
1: Karo bucik tiang.
0: Askeng karo. Sudah dapat ini ya istirahat kalau sekarang ya.
1: Pun tiang.
0: Setelah bersibuk-sibuk di galungan ya.
1: Iya punapi kena.
0: Askeng karo kena rahayu.
1: Kencan ampunnya. Iya udah sehat.
0: Askeng karo. Mbah Mangku mau request lagu niki.
1: Patah hati nih.
0: Waduh, patah hati. Suatrainan patah hati.
1: Merana berputus cinta.
0: Waduh. Inge. Tiang Rarah Dumun lagunya. Mau salam-salam Dumun, Mbah Mangku. Iya, silahkan.
1: Sarang masih mini.
0: Aduh, menguing niki radionya menguing. Oke. Sudah.
1: Nggih.
0: Ah, ini becik nih mangkin.
1: Nggih.
0: Nah, yuk Mah Mangku dilanjut malah salam-salamnya.
1: Nggih, sarang Mahayuna. Ni ita suksemo nguling kiang Mahadira. Suksemo nguling-nguling Mah Mangku.
0: Nggih.
1: Sarang Mangku Sedani. Aji Tatak. Semua serang sami nge, sama cuan sami. Boleh-boleh tiang. Karena jarang boleh munggah. Suka jangan munggah.
0: Inge, astung karena boleh munggah kapa-kapa biar semua dicolek ya.
1: Inge.
0: Boleh
1: kejam munggah.
0: Inge.
1: Inge menikah kan umun. Ya Putri,
0: boleh cuan sami. Terima kasih Mbah Mangku sudah bergabung nge.
1: Untuk semua kirang langkung untuk kisiang nge.
0: Inge.
1: Sampurupang banget. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye Mbah Mangku. Seputaran Niki Selemadeg ya. Ini ada Mbah Mangku. Kemudian lanjut lagi kita. Setelah lagi ada, tadi ada lagu Patah Hati ya. Semoga yang selanjutnya gak bersedih-sedih nih. Gak patah hati lagi ya. Nanti yang diputarkan lagu Patah Hati versinya Roma Irama ya Mbah Mangku ya. Oke, lanjut lagi. 0361-223361 sudah dibuka line teleponnya Reke dan Rai. Oke, halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Aduh, sampai keselak loh saking semangatnya menyambut Reke dan Rai.
2: Ini sambil nyari tangke Niki.
0: Oh iya. Inge, siapa ini ya yang saya ajak ngobrol Niki ya?
2: Masa lupa?
0: Aduh,
2: lupa.
0: Ini karena efek galungan nih, kebanyakan inget jahitan. Sampai lupa, sampai sama nama-nama pendengar.
2: Bu Penate.
0: Oh, Bu Sinta.
2: Wah, tetangganya kayak Sintia.
0: Iya, betul. Ternyata Bu Sinta ini lagi menjahitan lagi nih, lanjut lagi menjahitannya.
2: Bikin tangke segehan.
0: Oh, tangke segehan. Kirain udah mulai meroyek kuningan lagi.
2: Sambil dengerin radio. Siapa yang naik pasti dengerin juga.
0: Gitu. Monitor selalu ya. Terima kasih ya Bu Sinta ya.
2: Iya, tadi kan udah masuk ini.

0: Nia ya udah masuk biaya.
1: Sudah jadi pembuka tadi di sesi pertama.
0: Ya, sama peseknya tuh. Ada Melin juga, ada siapa lagi tuh? Bu udah naik lah,
1: belum? Mbah Indira tadi yang sudah naik.
0: Mbah Indira, Nini Ita juga ya. Ada Bu Yan Swastini juga, Bu LKBB. Okay. Ada Tante Jerman, ada Niang Kirana sama Gusti Biang Murni. Ada Juru Sisi, ada Nini Agus. Kok enggak Kak Rai di Legian dari tadi dengerin radio sampai jam 12 malam katanya.
1: Oh gitu, terima kasih selalu monitor nge.
0: Ada Pandipi juga, Juru Mangku Sudani. Ada Pak Yanarbo sama tugeknya, Pak Dipolo sama tut mancungnya ya. Ada Pak siapa lagi ini, Pak Eka Prago sama Pak Eka Mambal. Ada Nini Tuade, Mbah Tunili juga sudah.
1: Sudah naik.
0: Ada Pak Dekarjo, ada Bu Tera. Ada siapa itu lagi yang Sri ya. Ada siapa lagi nih?
1: Ayo siapa
0: ini neneknya niangnya ya Cynthia nih di Punateh ya.
1: Oh nggih, Rajang
0: ya. Bu Ban sama Bu Yasmin, Bu Mulaki nih di Punateh di semuanya ya.
1: Nggih.
0: Ya, lagunya
1: lagu apa?
0: Apa tuh pandangan pertama ya?
1: Oh, pandangan pertama. Oke.
0: Okay. Ya, Mas. Dadah bye-bye, Ge. Putih cantik.
1: Nggih, dadah bye-bye Bu Sinta. Terima kasih ya semeton Penateh ini sudah bergabung ternyata ya. Semangat menjejahi tanya Bu Sinta ya, sambil mengisi waktu, sambil pastinya dengerin Pro Dangdut ya. Dua lagu sudah Putri kantongi, ada Patah Hati dari Roma Irama dan Pandangan Pertama dari Arafik ya. Kita akan tendangkan Rake dan Rai, dan selepas ini Putri akan kembali lagi menemani ruang dengar Rake dan Rai.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Oke, sudah lunas ya Raka dan Rai. Tadi requestan dari Mbah Mangku Prajapati, ada Patah Hati, dan juga Bu Sinta tadi request lagu Pandangan Pertama. Sudah didendangkan semua ya, lunas nih Putri, gak ada hutang ya. Jadi buat Raka dan Rai yang mau request lagi silahkan ya, karena yang tadi yang duluan sudah diputarkan semua. Jadi sekarang waktunya untuk request lagu dangdut lainnya lagi ya. Masih dibuka kesempatannya, silahkan langsung menghubungi di 0361-223361. Silakan Rakyat dan Rai yang ingin request lagu dangdut favoritnya. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Selamat sore.
1: Selamat sore Niang Nge Putri Ring Tegalalang.
0: Oh Niang, nge Rahajang sore Niang.
1: Nge Rahajang sore Muali.
0: Gimana kabarnya Niki habis hari raya?
1: Nge, becek-becek, takpon dikit apa gulam tumian.
0: Oh nge.
1: Jam 1, wupi, kebetulan makin gulam mesti keribis-keribis.
0: Aduh, berarti harus jaga kondisi ya Niang ya, kalau cuacanya berubah-berubah seperti itu ya.
1: Nge, syukurin kone ini ke Bunapi je pijel, syukurin.
0: Betul, yang penting jaga kondisi, nge.
1: Nge.
0: Mau request lagu nih kini ya. Lagu dangdut.
1: Lagu niang ni kuno ni.
0: Inge, napi ni
1: ke? Nama niang. Napi asa ni ke begadang, jangan begadang.
0: Oh, Roma ya.
1: Napi ngosong begadang, ya.
0: Ampun, suat rerainan suat begadang, ye.
1: Ye, bangke nanya niang ni ki, ge.
0: Oh, kenten, ye. Begadang ni ki, Roma iramanya sampun nyanyi, wawu.
1: Oke,
0: Sampun. Wenten yang lain mungkin yang selain begadang, kan udah selesai begadang. Mungkin mau yang lain sekarang, kentan.
1: Ninapi menenge.
0: Mungkin wenten Nelianan.
1: Oh, Ida Laila. Ampun.
0: Ida Laila, boleh, boleh Ida Laila sane napi nih ke.
1: Nge jagne napi je nike nang mirang.
0: Ingge siap siap.
1: Nge ampe milih nge.
0: Ingge siap Niang.
1: Nge Niang menggatre mangkin.
0: Ingge silakan.
1: Mbak Wini, ampun wau, ampun tentang Mahegi, Gumbiang Seri, Nini Agus, Ibu Lodra, darus kan bunga nge.
0: Lagi sibuk mungkin di hari raya.
1: Betik bunga. Betik sekar dicari. Iya,
0: iya. Betul.
1: Nge Mah Indira, sampun wau. Nini Ita, Nini Ayunan. Siapa pun yang malih niki nge.
0: Sira malih nika wau. Sari sampun bunga wentan Mbah Indira wau. Nini Dania wentan.
1: Nini Dania ring sanur sarang kakek nge. Ibu Sira nika ring penate nika.
0: Ibu Sinta nika.
1: Oh, Bu Sinta salam kenal. Bu Eka Sampidi. Bu Eka Bebe kan bunga litunia nengki.
0: Nge wentan kesibukan api niki minap nge.
1: Aduh,
0: meglebuk ternyata Niang Niki. Aduh, semoga yang belum disalamin sama Niang nanti ini ya, kita bungkus jadi satu aja dulu biar tetap tersampaikan salam-salamnya Niang ya. Karena ini di luar dari kendalinya Niang, kebetulan mungkin sinyal, apalagi tadi disampaikan hujan sampun mulai ring tegalalang ya. Nah, untuk lagunya dari Ida Laila, Putri pilihkan yang bukan jodohku ya. Jadi nanti kita dendangkan dulu, tapi sebelum itu Putri buka mungkin kesempatan satu kali lagi untuk Raka dan Raya ingin bergabung. Oke. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Ini Dorita Bananda.
0: Nini Ita ya?
2: Enggak.
0: Waduh, siapa nih lagi tabanannya? Tadi udah keluar semua tabanannya.
2: Niang Dewayu.
0: Niang Dewayu. Udah pernah sama Putri nih, Ki? Di udara?
2: Sekali ya.
0: Oh, nge. Ampura ya, jadi masih lupa. Nge. Ukurnya hari ini dapat ya, Niang ya.
2: Wau metangi, capek.
0: Oh, kentan setelah hari raya nih ya. Bersibuk-sibuk ya. Inggih, yang penting tetap sehat Niang ya.
2: Inggih.
0: Cuacanya pun api, reng Tabanan.
2: Rem-rem Niki mau hujan.
0: Niki. Oh gitu, sama berarti Niki ya. Tadi Niang di Tegalalang sudah hujan malah.
2: Nggih, dingin sekali.
0: Aduh, nanti ini mandinya pakai air panas nggih, air hangat nggih.
2: Nggih. Yang minta lagu nih.
0: Boleh lagu napi Mbak Niang?
2: Eri Susan nggih.
0: Eri Susan.
2: Hujan.
0: Oh, biar ini ya sesuai dengan suasana ya. Nggih.
2: Mau hujan apa enggak nih? Kayaknya sih mau hujan.
0: Inggih. Kang Yang di rumah mantan Dumun nggih.
2: Nggih, bersin-bersin lagi tuh.
0: Aduh, semoga tidak sakit nih kayak. Iya.
2: Lagunya
0: tapi sudah ada.
2: Yang terma gadang nggih.
0: Oh, jantan.
2: Untuk Dek Putri, Salam Rahayu.
0: Nggih. Sukses mewali. Om Santi, Santi-Santi. Om, lemes sekali Niki suaranya Niang Dewayu ya di seputaran Tabanan. Semoga setelah diputarkan lagunya dari Eri Susan yang judulnya Hujan, Niki jadi lebih semangat gitu ya. Semoga tidak sakit juga dan sementara keadaan Rai semuanya juga ya. Sekarang memang cuacanya lagi tidak bersahabat. Putri pun lagi batuk-batuk sekarang ya. Jadi memang lagi harus benar-benar ekstra menjaga kondisi gitu ya. Jadi semoga kita semua selalu dilindungi dan sehat selalu ya. Karena kita masih akan menyambut Hari Raya Kuningan tentunya ya. Jadi harus tetap menjaga stamina. Biar makin semangat kita dendangkan dulu lagu yang sudah di request sebagai peneman istirahat di sore hari ini. Ada Bukan Jodohku dari Ida Laila. Dan lagu kedua ada Hujan dari Eri Susan.

Rekha dan Rai, tidak terasa sudah mepet di jam 5 sore ya. Itu artinya untuk acara Pro Dangdut kita akhiri dulu di sore hari ini. Dan pastinya akan kita lanjutkan kembali di esok hari ya. Selepas ini Rekha dan Rai, Putri masih menemani ruang dengar Rekha dan Rai di acara Lingsir Sanja ya. Yang mana nanti Putri akan bergabung untuk menyampaikan informasi seputar destinasi wisata lokal. Dan sekarang mari kita rehat sejenak untuk menuju acara selanjutnya.

Rekeran raih gelaran Piala Dunia 2026 menghadirkan suasana meriah di berbagai daerah melalui kegiatan nonton bareng yang diikuti para penggemar sepak bola. Masyarakat memadati kafe, pusat perbelanjaan hingga ruang publik untuk menyaksikan pertandingan bersama, menciptakan atmosfer layaknya berada di stadion sekaligus mempererat kebersamaan antar pendukung. Salah satu pecinta sepak bola, Estian Anugrah kepada RRI di Denpasar, mengaku nobar di Bali selalu berlangsung seru. Menurutnya, nonton bareng menjadi ajang berkumpul bersama teman-teman, termasuk wisatawan mancanegara di kafe maupun sport bar, dengan suasana yang semakin meriah saat laga-laga besar Piala Dunia berlangsung. Sementara itu, rekan raih pecinta sepak bola asal Jimbaran, Mario Kundus Bano, mengajak masyarakat menikmati setiap pertandingan Piala Dunia 2026 tidak hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sarana belajar. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Kanton Musik yang terkiring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Rekalan Rai, Putri Niki, Kanton Sesatia nyarengin ge, Rekalan Rai. Pastikan Niki ring galah jam 5 pun Niki, iring titiang ring program Lingsir Sanja. Niki Lingsir Sanja nyaneng ye, pacang iring titiang yang tos puput malih jebos ring galah jam 6, masa durung Puja Tri Sandia, kenten ye. Pacang mausang Niki ngenenin indek destinasi wisata lokal. Nah Niki kan kari suasana liburan hari raya, kenten ye. Mena penten beberapa Niki sampun memulai aktivitas malih, kenten mekarya, kenten ye. Lagi menten taler beberapa semeton Niki sani menikmati libur panjang nyantos Kuningan, kenten ye. Tapi malih Niki anak-anak alit masa sekolah ye, siswa-siswi Niki sampun ring libur semester, kenten ye. Sampun kenaikan kelas kesaman, kenten. Mungkin pastikan Niki akeh ngerarah destinasi wisata kenten ye. Malih jebos Niki sarangin titiang rekelan rai ye. Ngeneni informasi destinasi wisata punika. Nanging sedurung ngelantur ye. Niki pacang wenten tembang sane munggah.

0: Bumbung Gebyog Jembrana. Bumbung Gebyog dari Jembrana, Bali memiliki keunikan tersendiri dibandingkan kesenian tradisional lainnya. Kesenian ini menggunakan alat musik yang terbuat dari bambu dan dimainkan dengan cara sederhana. Gamelan bumbung gebyog terdiri dari 8 buah bumbung dan alat lain seperti lesung dan papan. Kedelapan bumbung tersebut menggunakan laras pelog 4 nada. Bumbung gebyog dimainkan dengan menghentakkan bumbung pada papan dan lesung. Awalnya, masyarakat Dangin Tukadaya Jembrana menggunakan alat penumbuk padi yang disebut luwu dan ketungan. Bunyi yang dihasilkan dari alat ini menginspirasi mereka untuk menciptakan sebuah kesenian baru yang disebut bumbung gebyog. Bumbung gebyog di desa Dangin Tukadaya ini berdiri sekitar tahun 1975. Awalnya dimainkan para wanita saat mengolah padi. Kesenian ini erat kaitannya dengan Dewi Sri, Dewi Padi dalam kepercayaan Hindu. Bumbung gebyog dipercaya sebagai ungkapan syukur atas hasil panen yang berlimpah. Kesenian tradisional ini seiring perkembangannya mulai dimainkan untuk mengiringi tarian dan drama tari. Bumbung gebyog juga mengalami perkembangan dalam bentuk pementasan.
1: Tuhan, sakit. Aduh, sakit. Aku capek, aku lelah sekali, Tuhan.
2: Cuk, nak. Jangan nangis. Bu, ada apa? Kenapa engkau menangis?
1: Aku lelah ya, capek, sakit. Pas ketika menyusui, rasanya sudah tidak sanggup lagi nih aku ya.
2: Bu, jangan menyerah. Berjuang menjalankan tugas mulia sebagai seorang ibu. Aku mendukungmu memberikan ASI sebagai makanan terbaik untuk anak kita.
1: Tapi ya, kadang aku lelah, aku khawatir juga. Apa bisa memenuhi kebutuhan gizi anak kita ini ya, ya?
2: Bu, semangatlah memberi ASI. ASI mengandung semua nutrisi dan antibodi demi kesehatan tumbuh kembang anak kita agar bebas stunting, Bu.
3: Oh iya ya, kita yang mengharapkan kehadiran anak ke dunia, maka sudah sepatutnya kita tanpa kenal lelah memberi cinta dan perlindungan terbaik dengan ASI ini.
0: Dukungan dari keluarga sangat berarti untuk perjuangan cinta ibu memberikan ASI eksklusif kepada si kecil. Ayo Bunda, semangat mengasihi. Tembang Warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar menembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali.

acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Halo sayang.
1: Halo sayangku.
0: Kamu lagi ngapain?
1: Aku lagi di rumah.
0: Di mana?
1: Di rumah, di kamar.
0: Udah makan belum?
1: Udah.
0: Sayang, kangen ya sama kamu.
1: Masa?
0: Kamu kangen gak sama aku?
1: Kangen.
0: Kalau kangen kita ketemuan ya.
1: Iya. Kapan?
0: Kapan ya? Sekarang aja deh.
1: Iya.
0: Kamu bisa gak?
1: Bisa, hari ini.
0: Iya, hari ini ya.
1: Oke
0: Ketemuan
1: deh.
0: ya. Tapi kamu jemput aku.
1: Oke deh.

Hingga rekalan rai ening mawasang indek destinasi wisata kentan ge pastikan ring Bali niki akeh pisan wenten genah-genah pariwisata kentan ge santu kan niki Bali sampun terkenal anto pariwisatanya nih kentan ge sila senenggal iki rekalan rai pastikan sami sampun uning niki saking objek wisata tanah lot ge sane wenten ring wewidangan Tabanan. Ingge, tapi malah niki akeh sematong rekalan rai sane seneng bergabung kenten nggih niki kebetulan asalnya ring tanah lot kenten nggih sekadi wenten Kak Ciatop, Mbah Tunindi kenten nggih. Talar wenten sematong lianan sane wenten ring wewidangan Tabanan pastikan nampak niki ring objek wisata tanah lot talar nggih. Nah, ingge tanah lot pun niki rekalan rai menjadi salah satu ikon budaya lan spiritual Bali sane paling populer ring kancah dunia nge. Putri kutip niki rekalan rai saking rri.co.id nge. Sane mangke niki sampun wenten pembaharuan nge, wenten inovasi niki saking objek wisata tanah lot. Objek wisata sane dibuka niki ring galah jam 6 semeng nyantos tutup niki ring galah jam 7 wengi kenten nggih. Memang niki madue akeh pisan atraksi-atraksi sane prasida kesaksikan kenten nggih dinikmati kenten majang ring wisatawan baik lokal maupun mancanegara niki nggih rekalan rai. Waktu bukanya nih sane cukup panjang niki nggih kadi sang wawu kenten niki membuat iraga preside kenten nggih menikmati seluruh atraksi sane sampun ditersediakan kenten nggih. Rekalan rai areng warsane mangkin kenten nggih. Sampun wonten inovasi niki majang ring rekalan rai utaminya niki minap sane wenten madue semeton utawi tamiu kenten nggih wenten ring dura negara. Sane arsa niki melancaran ke Bali lan mecacinga ring tanah lot kenten nggih. Sane mangkin sampun wenten niki asane kabaosang satu-satu Bali. Sane hadir niki sebagai platform terpercaya kenten nggih. Untuk napi niki untuk membeli tiket nggih antuk berbagai atraksi sane wenten ring tanah lot puniki. Inggih platform satu-satu Bali puniki rekalan rai yang membuat rekalan rai lan semeton sane arsen iki mecacinga kenten nggih. Presiden iki numbas tiket antuk berbagai atraksi sane wenten ring tanah lot. Untuk punika diharapkan sane arsen iki berlibur ke tanah lot nika bisa menjadi lebih praktis, menyenangkan dan bebas repot sejak hari pertama.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Nggih, kantun sekian dari Kiring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Rekalan Rai, ini wawu sampun niki. Titi yang informasikan, ya ngenenin indi aplikasi satu-satu Bali, kenten ya utawi platformnya nih. Sane presiden niki, mata tumbasan tiket atraksi sane wenten ring tanah lo. Nggih, menapa tala rekalan Rai niki bertanya-tanya nggih. Napi mantan niki atraksi utawi kegiatan sane prasida kesarengin kenten ring tanah lot puniki. Ya diastu niki sampun suwe wenten genah pariwisatanya nih, pastikan niki wenten inovasi-inovasi terbaru kenten nggih. Tapi niki sane tidak mungkin dilewatkan kenten nggih kawentenan niki sunset nggih sane becik pisan. Ring tanah lot puniki kenten nggih. Jadi ngarsa niki macacinga sunset puniki rekalan Rai presida rauh ring sekitaran galah jam 5 nyantos jam 7 wengi kenten nggih. Tol rekalan Rai kawentenan niki pertunjukan tari kecak kenten nggih ring galah jam 6 nyantos puput ring galah jam 7 wengi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Ngelantur melera kelantrai, titi yang pacang wajah niki informasi ngenenin inde, napi mantan niki sana wentan, areng awa widangan objek wisata tanah lot, kintan nge. Ini wawu sampun bawa sang titi yang pastika kewentanan sunset, kintan nge, sana becek pisan. Talar kewentanan tari kecak, utawi pertunjukan tari kecak, sana berlangsung ring galah jam 6, nyantos puput galah jam pitu wangi. Niki pastika sami sampun uning kawentenan taler gua nggih gua air suci niki sane mengalirkan air dari sumber alami lan dipercaya niki memiliki khasiat spiritual bagi masyarakat Hindu Bali kanten nggih. Taler niki wisatawan sane non Hindu pun niki ikut percaya kanten nggih dan pastikan niki yening sampun ngerawuhin tanah lot niki nunas atirta utawi air suci ring gua puniki kanten nggih. Selianan gua air suci, wentan talar gua ular suci. Nggih, niki sampun pasti ke sami uning talar nggih. Ring tanah lot niki kawentenan ular duwe utawi ular suci. Kenten nggih sane maduwe gua talar nggih. Salah satu niki sane unik kenten pasti ke kawentenan gua ular suci puniki sane terletak ring dalam area pura kenten nggih. Ular-ular sane berada ring gua puniki dianggap sebagai penjaga spiritual ring kawasan pura tanah lot, kenten nggih. Sane tidak kalah menarik di kelakaran lain kawentenan taler monumen Tri Antake nggih. Ring kawasan tanah lot niki wenten taler monumen Tri Antake sane pinake sile sinunggil titik kunjungan ring dalam area wisata, kenten nggih. Monumen puniki rekalan raya menambah nilai histori kawasan. Lana presiden iki menjadi salah satu pemberhentian yening irage menjelajahi seluruh kompleks sebelum atau sesudah menyaksikan pertunjukan kecak. Nggih, iki ada semacam cinga ring monumen Tri Antake punika. Nggih. Lantar balik kawentenan iki Museum Majapahit Tanah Lot. Nggih, yening rekalan rai iki tertarik untuk sejarah lan kebudayaan ngeten nggih. Kawasan Tanah Lot puniki taler menyediakan utawi maduwe kenten nggih Majapahit Tanah Lot Museum di mana museum puniki rekalan rai menyimpan koleksi sane berkaitan iki antuk warisan budaya kawasan lan menjadi pilihan menarik untuk menambah wawasan nggih. Sedaya kaping untam niki kawentenan Enjung Galuh area niki taler wenten selfie spot nggih seneng-seneng berfoto-foto niki nggih untuk melengkapi pengalaman kunjungan niki kawasan Tanah Lot menyediakan Enjung Galuh area lan niki berbagai selfie spot nggih sane sampun dirancang khusus area puniki rekalan rai memungkinkan iraga sareng sami sane berkunjung ngeten mengabadikan momen liburan sane berlatar pura lan laut sane pasti ke becik pisan nggih niki menjadikan setiap sudutnya iki layak untuk diabadikan pasti niki setato ingin berfoto kenten nggih. Yes, tengkaran niki ring dijajah megenah nggih pariwisata punika genah pariwisatanya nih nenten jaring Tanah Lot Kemanten. Niki presiden maduwe inovasi-inovasi taler nggih pengelolanya niki tetap terbuka untuk segala masukan-masukan dari masyarakat lan pengunjung. Mangda presiden setata lebih baik lagi nggih. Sekadi Tanah Lot puniki sampun wenten inovasi-inovasi nggih sekadi wau wenten niki platform utawi aplikasi sane mawasto satu-satu Bali nika mempermudah pastika semeton sane bekerja ring wewidangan pariwisata untuk menawarkan niki Tanah Lot tapi nak ke silih sinunggil destinasi wisata sane wenten ring Bali kenten nggih. Masyarakat lokal taler dados niki nggih mencoba ring platform satu-satu Bali puniki minap wenten sane ring luar wewidangan Tabanan nggih. Ingin membeli tiket kenten dari jauh-jauh hari untuk berkunjung nggih minat dari sekarang niki sampun numbas tiket angin manis kuningan. Nah, niki dados nggih coba dumun dicek aplikasi satu-satu Bali punika utawi platformnya nih. Nika dados arah-arah nggih napi kemanten niki atraksi sane jagi kecingakin kenten nggih. Wau sampun taler wacan titiang ngenenin inde atraksi-atraksi utawi spot-spot wisata sane wenten ring wewidangan Tanah Lot. Ingin rekalan rai wesan puniki ring galah jam 5 kaliwat 55 menit pastika pacang iring titiang niki nyaga yang nguncarang puja trisandya nggih. Tentukan sedurung mapuji Trisandya, niki sekadi biasa pacang kewentenan niki bisa melontar batur kalawasan, taler wentan renungan sedurung puja Trisandya, sane pacang piar seyang sareng-sareng.
Bosan punika wawu iraga nguncarang puja trisandia. Nggih. Rakalan rai aniki sembari menunggu waktu untuk menyiapkan puja trisandia kinten nggih. Ireng PRC yang niki tembak melis ane pacang munggah.

Dharma itu laksana sifat sang surya, begitu terbit lenyapkan gelapnya dunia. Demikianlah orang yang berjalan di atas kebenaran, Dharma akan menghilangkan segala penderitaan. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.

0: Karekalan Rai Iwawu Sampun Sinarang Sami Iragang Guncarang Puja Trisandia Magi-magi Niki Sami Jagat Baline Ngemolehan Kerahayuan Lan Kerahajengan. Rekalan Rai Titiang Pacang mengingatkan Niki Nge Rekalan Rai Melih Jebos Ring Rahina Ring Dina Wengi Kantan Nge Ring Galah Jam Setengah Kutus Nika Pancang Kewentanan Siaran Langsung Saking Panggung Arde Chandra Art Center Denpasar Sane pacang niki kewentenan wimba karo utawi lomba niki belaganjur remaja nggih. Niki wenten malih jebos perwakilan saking duta Kabupaten Tabanan, wenten taler perwakilan duta Kabupaten Bangli, perwakilan duta Kabupaten Karangasem lan perwakilan duta Kabupaten Denpasar, sarang niki perwakilan duta Kabupaten Gianyar. Wenten 5 duta niki sane pacang tampil kenten nggih. Rekalan Rai Sani Arsa mecicinga secara langsung dados ring galas Sani makin santukan sampun jam 6 bersiap-siap niki berangkat menuju pesta kesenian Bali. Nang rekalan Rai ning durung persidang rawuhin secara langsung kenten nggih winap penten kesibukan utawi jarak agak jauh kenten ring pesta kesenian Bali. Biar sayang mantan niki ring Pro 4 RRI Denpasar santukan niki pasti ke pacang kelaksanaan kita nih siaran langsung sana bawasan titi yang wawu nika saking awal wimba kare utawi lomba pun nika dimulai nyantos puput nih ring kelima duta pun niki dadas piar sayang niki ring Pro 4 RRI Denpasar. Oleh jebos pacang wenten semeton titi yang gengge Cynthia sana menyiarkan langsung kita nih saking panggung terbuka Arde Chandra Art Center Denpasar. Rekalan Rai Sani Mangkin iki pacang iring titiang miar sayang utawi nyarengin iki program Lingsir Sanja nggih sane pacang mausang ngenenin inde adat istiadat sane wenten ring lokal Bali. Nanging sedurung prika Rekalan Rai nyareng niki piar sayang dumun kawentenan kumandang azan maghrib majang ring wilayah Denpasar lan sekitarnya nih.
1: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.
2: Suara budaya Bali.

Aingge punika wau sampun biar sayang sinareng sami kawentanan kumandang azan maghrib majengring wilayah Denpasar lan sekitarnya nih. Rekalan raya sani makin malih iring titi yang mewali ring program duene ring acara lingsir sanje sani pacang mausa ngeninin ide adat istri adat lan tradisi sani wentan ring lokal Bali. Malah coba setiap pacang mewali, yeh, aniki pasti ke berbagi informasi macam ada yang kelakaran rai. Nah, yang sedurung pun ika, aniki kawan tenan tembang sani pacang munggah.

0: Grup C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup. Sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ning, Ge Ayu ngajeng dumun ge.
2: Sebentar, Bu. Aduh, Ibu, kayaknya aku gak bisa sarapan deh cepet-cepet nih.
3: Mungkin tuh menge, sampun muspa. Ilingan mau pamit tim rajan, nunas pas wecan ide betara yang guru. Mangde boleh tuntunan lan kerayuan, ge.
2: Ibu, apa sih pas wecan, ge gak ngerti gitu loh. Jangan terlalu halus pakai bahasa Bali, Bu. Pakai bahasa yang lebih keren, nai. Bahasa kekinian. Biar anak muda seperti G ini ngerti bahasanya.
3: Kok gitu sih? Bahasa Bali kan bahasa ibu, G. Kalau nggak kita yang melestarikan, siapa lagi coba? Ayo, turis-turis aja banyak yang belajar bahasa Bali. Mau bahasa Bali kita diklaim oleh turis asing? Mari lestarikan bahasa Bali dimulai dari lingkungan keluarga. Jangan malu berbahasa Bali sebagai kekayaan lokal dan identitas masyarakat Bali.
4: Kain cepu. Nusa Penida adalah sebuah pulau kecil yang menyimpan sejuta pesona budaya dan tradisi. Salah satunya adalah kain cepu. Cepuk adalah simbol identitas kebanggaan masyarakat Nusa Penida, tepatnya di Desa Adat Tanglad. Di balik keindahannya, kain cepuk juga memiliki fungsi sakral dalam upacara adat dan keagamaan. Kain ini sering digunakan sebagai busana dalam upacara panceyatnya. Ada 6 jenis motif cepuk, antara lain cepuk liking paku, cepuk kecubung, cepuk tangi gede, cepuk sudemale, cepuk kurung, dan cepuk mekawis.

ngenenin inde adat istiadat lan budaya ya, tradisi seni Banten Ring Bali. Pesta Kesenian Bali niki silis nenggel kegiatan utawi event niki sane dados galah kenten nggih lan genah niki wadah majang ring para seniman Bali kenten untuk mengekspresikan segala kesenian nggih lan menunjukkan diri niki ring kancah bahkan dunia niki nggih rekalan rai. Untuk menikah rekalan rai, titik yang kutip niki saking RRI.co.id, Majelis Desa Adat utawi MDA Provinsi Bali, niki mendorong panitia PKB utawi Pesta Kesenian Bali, mangde niki bekerja sama sareng travel agen lan asosiasi pariwisata, mangde meningkatkan minat wisatawan asing niki mececinga ring pertunjukan seni sane wenten ring PKB. Inggih, taler niki diingatkan kenten nggih mangda promosi Pesta Kesenian Bali puniki dilakukan nika lebih awal kenten nggih rekalan rai. Minap sampun wenten niki wisatawan-wisatawan sane memesan kenten nggih utawi booking tiket dari jauh-jauh hari kenten. Dados diinformasikan niki mangda taler mececinga ring Pesta Kesenian Bali puniki kenten nggih napi malih. PKB puniki pastika terlaksana ring setiap tahun utawi nyabran warsa kenten nggih. Dados nyene rekalan rai niki preside momen sane becik pisan kenten nggih. Mangde niki ninca kunjungan wisatawan duene ring Bali kenten nggih. Untuk punika diingatkan nggih ring tahun puniki mangda dados niki pepelajahan nggih ring iraga sinarang sami utaminya nih ring panitia PKB kenten nggih mangda mempromosikan PKB tahun depan kenten ring PKB sane warsa mangkin kenten nggih. Niki mangda diinformasikan nggih kisaran niki bulan napi akan dilaksanakan biasanya nih kan niki pasti ke ring sekitaran bulan Juni lan Juli kenten nggih pasti kan niki ring pertengahan tahun. Nah niki dados diinformasikan utamanya nih ring para travel agen lan para pelaku pariwisata ring Bali kenten rekalan rai nggih menapa rekalan rai niki ring jero utawi griya sowang-sowang telar wenten sane bergerak usahanya di kering bidang pariwisata. Nah niki dados teler sebagai pengingat nih tetap diinformasikan niki majang ring pariwisatawan ngenenin inde event besar sane Banten ring Bali niki Pesta Kesenian Bali.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Tradisi mebuag-buagan di Kedonganan. Tradisi unik di Pulau Bali yang digelar setiap tahun, tepatnya pada saat hari ngembak geni atau sehari setelah perayaan Nyepi. Tradisi ini sebenarnya adalah warisan leluhur, tapi sempat lama vakum. Namun beberapa tahun terakhir, tradisi mebuag-buagan kembali digelar. Lokasinya sendiri adalah di kawasan rawa-rawa hutan mangrove, Desa Kedonganan, Kecamatan Kute, Kabupaten Badung. Pada saat tradisi ini berlangsung, peserta akan melumuri tubuh mereka dengan lumpur, apalagi memang tempatnya di daerah rawa-rawa berlumpur di desa tersebut. Setelah semuanya puas mandi lumpur, mereka pergi ke pantai Kedonganan untuk membersihkan diri. Tujuan tradisi ini digelar memiliki makna simbolik sebagai bentuk pembersihan diri atau badan dari pengaruh negatif yang nantinya setelah dilumuri lumpur akan dibersihkan lagi di

Perakilan Rai ngenenin inde kerjasama Kenten Gas nanti diharapkan oleh Majelis Desa Pekraman atau Majelis Desa Adat Kenten Gas nanti mentaring Bali ngenenin inde kawentenan Niki Pesta Kesenian Bali utawi PKB Kenten Gas Niki pastikan membuat pisan santukan taler wenten Niki pertunjukan Kenten Gas utawi pagelaran Niki sane kelaksanaan oleh warga asing taler nge Niki pindah ke bentuk kolaborasi lan kerjasama kenten nggih lan diharapkan iki presiden kenten meningkatkan kunjungan pariwisata ring Bali kenten nggih rekelan rai anggere rekelan rai nenten kerasan iki sampun nampak ring galah jam 7 wengi titiang pacang kelungsur pamit santukan wesan puniki pacang kawentenan Lila Cita nggih niki nyantos malih jebos ring galah jam 7:30 Bawi Iraga Serang Sami Niki bergabung ring siaran langsung saking panggung Arda Chandra Denpasar. Rakalan Rai Sinampura ini wenten keiwangan selami titiang yetar acara duene puputan titiang antuk aturang para mesanti. Om Santi Santi Santi Om.

0: swastiastu. Inggih pamirsa, Ratu Ida Dani malih iring titiang miarsa yang gatre basa Bali saking Pro 4 RRI Denpasar. Mungguin gatre sani katur minakadinyane. Hari Raya Galungan warsa duang tali 6 likur ring desa wisata penglipuran Kecamatan Bangli Kemargiang sederhana. Adiri WNA istri saking Belgia kapanggihin sede. Inggih pamirsa sani mangkin titiang putri ngaturang gatre sejangkep nyane. Rekelan rai Hari Raya Galungan ring warsa duang tali 6 likur ring desa wisata penglipuran Kecamatan Bangli kemargiang sederhana nenten sekadi warsa sedurungnyane sane makeh mejejer penjor. Manajer Desa Wisata Penglipuran Iwayan Sumiarse ngawedarang apa mutus desa nenten masang penjor Galungan boyo wantah mapaiketan ring perayaan sakemon indeke punika nganuten nilai adat sanes lamine puniki banget kusungsung antuk kramane. Manut dani krama penglipuran maduwe prinsip mungguhin kahuripan sosial mapaiketan ring suke lan duke. Rikala wenten krama sane molihang kadukaan, laris krama sane tiosan pacang sareng rasa yang duke punika. Iwayan Sumiarse ngawawahin, pamutus desa punika pinake cihne krama desa penglipuran, ngupo pira keseimbangan pantratarannya nih ngelestarian budaya utawi tradisi, kahuripan sosial kramane lan ngelimbakan pariwisata kantos kapungkur Wekasan. Rekalan Rai Kapolsek Nusa Penida Kompol Iketut Kusuma Jaya ngawadarang adiri WNA istri saking Belgia kapangge sede ring sinalih tunggil villa sane magenah ring desa pet. Katlatarang ku bandane sampun ngemargiang penanganan manut ring tata titi lan ugar-ugar sane mangga. Kapolian ngerauhin genah kejadian raris ngemargiang panureksa mau pulang keterangan ring saksi-saksi. Manut hasil panureksa sane kemargiang nenten kepanggih bukti kekerasan majeng korban. Manut Kompol Iketut Kusuma Jaya, kepolisian kantun kemargiang proses administrasi naler mapai guman sareng makudang kuban. Nenenin inde klayon korban rencananya ne pacang keseberangin ring RSUP Prof. Ngurah Denpasar mangda prasida oleh penanganan sane becik.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Rekelan Rai Gatre selanturnya nih pelaksana tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan lan Kawasan Pemukiman Jembrana Iwayan Putra Mahardika narke pawilangan leluhur ring Hari Raya Galungan lan Kuningan saya nincap sayhang ring rahina biasanya nih. Manut dane ya din apa wilangan leluhune makehang rikale hari raya keagamaan sakemaon dane ngaptiang mangde kramane kayun milah leluhun naler ngolah leluhu organik niri-niri ring tebel modern. Putra Mahardika rumasa andal ring kayun yening kramane sampun rutin milah leluhu naler ngolah leluhu organiknya ne pastika pawilangan leluhu ring Bali saya ngedikan. Gatra sane kaping nguntap rekelan rai para warga binaan ring rumah tahanan utawi rutan kelas 2B negara Jembrana tetap teguh ngelestarian kearifan lokal majalaran tradisi mepatung ulam bawi ring hari raya penampahan Galungan. Kepala rutan negara I Gusti Agung Putra Mahendra ngawedarang tradisi mepatung rutin kemargiang nyabran Galungan anggen ngupepira rasa kebersamaan gotong royong lan rasa kekeluargaan. Indike punika nalar ngewantu kramane mangda para warga binaan ngerasa yang hari raya yadin kantun ngemargiang hukuman ring rutan. Dari ngewawahin majalaran tradisi mepatungan ring rutan, filosofi nampah bawi sane sombong nalar parilaksana miwah idep sane kaon praside ical. Inge pamirsa wantah kadi asa punika gatra basa Bali sane praside katur wengine mangkin, titiang putri kesarengin pangremba gatra basa Bali ngalung serma pamit, Puputan titiang antuk ngaturang para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Asapunika wau.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Surat kepada Tuhan. Tuhan, namaku Erika. Aku lahir di Bali dan beragama Hindu. Aku senang sekali karena aku punya banyak teman. Ada yang Islam, Kristen, Buddha, dan ada yang Konghucu. Mereka berasal dari berbagai suku. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberiku teman-teman yang baik dan sayang padaku. Tapi Tuhan, aku juga sedih karena aku mendengar masih ada perang di mana-mana. Mereka tega saling membunuh karena perbedaan. Padahal kata ibuku, perbedaan itu indah loh, seperti warna pelangi. Ya Tuhan, bisakah Kau hancurkan semua senjata yang ada di muka bumi ini, biar mereka tidak bisa berperang lagi?
5: Jangan wariskan kehancuran dan perpecahan bagi generasi penerus kita. Perdamaian akan tercipta karena saling mendengarkan dan saling memahami. Salam toleransi dari kami untuk dunia.
6: Pura Agung Besake. Pura terbesar di Indonesia terletak di Kabupaten Karangasem, tepatnya di lereng sebelah barat daya Gunung Agung, gunung tertinggi di Bali. Berjarak 25 km dari kota Denpasar, di ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut, terdapat satu pusat pura penataran agung dan 18 pura pendamping, serta satu buah pura besukian dan 17 pura lainnya. Dibangun oleh tokoh agama Hindu dari India yang telah lama menetap di Pulau Jawa, Resi Markandeya, pada tahun 1284 Masehi. Sebelum Selat Bali terbentuk, Pulau Jawa dan Pulau Bali masih menjadi satu yang disebut Pulau Dawe yang artinya panjang. Pada saat Resi Markandeya berada di ketinggian Gunung Agung, beliau menyadari Pulau Dawa tersebut tidaklah sepanjang yang diperkirakan dan diganti dengan nama Bali. Bali berasal dari kata wali dari bahasa Pelawa dari India Selatan yang berarti persembahan suci. Sejarah Purbesake dan kedatangan Resi Markandeya ke Bali menjadi tempat pertama leluhur orang Bali menginjakan kakinya di Pulau Bali.

Aing gara kalan rahi sana makin pacang iring titiang saking program Lila Cita pacang kewentenan niki tembang suling sana nyarangin rakalan rahi bagi-bagi niki prasida menemani istirahat ring malam hari pun niki wesan pun niki rakalan rahi ring galah jam setengah kute saat sekali bawasan titiang wau pacang kewentenan siaran langsung mantan sempetan titiang gue gak si intia sana pacang nyarangin rakalan rahi ring galah jam setengah kutus saking siaran langsung dikering panggung Arda Chandra Art Center Denpasar. Sedurung punika, ngirin biar siang dumun, niki kawentenan tembang suling.

0: niki langsung ke mantan Gongge Cynthia Ring Arde Chandra Art Center Denpasar. Arisan Gongge Cynthia.
1: Ini Om Swastiastu. Terus semua wajar Rima Putri Sanimatra Studio Perempat RRI Denpasar Margi Hewer Pitung Dasa Denpasar Raklan Rai Sanewangi Yang Titian Mewali Nyarangin Ring Programa Budaya RRI Denpasar Sarang Titian Gongge Cynthia Kesarangin Tim RRI Denpasar menyiarkan secara langsung ini Pesta Kesenian Bali Kaping Petang Desa Kutus Warse Kalitali Namlikur Sane mengenah Ring Taman Budaya Art Center Denpasar. Pemekasnya nih, mungkin Gongge Cynthia menyiarkan secara langsung Ring Panggung Terbuka Arda Chandra, Gala Ring Raino Sukre, Siang Olah Juni, Warse Kali Tali 6 Likor. Ya. Rakelan Rai, Sane mungkin wentan acara Wimbakara Lomba Beleganjo Remaja, Sane ka pertama saking Kabupaten Tabanan, Sekegong Kundi Manik Gangga, Desa Perean, Kecamatan Baturiti, Dados Duta Kabupaten Diambanan. Talar kapengkali punike wenton komunitas Baswara Batur, Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Duta Kabupaten Bangli. Kaping tiga, wenton penampilan saking Seke Beleganjur, Lengkas Suara, Banjar Dinas, Wates Tengah, Desa Duda Timur, Kecamatan Selat, Duta, Kabupaten Karangasem. Kaping 4, Niki Wentan penampilan saking Sekegong, Kencana Wiguna, Banjar Kehan, Desa Kesimalan Petilan, Kecamatan Denpasar Timur, Duta Kota Denpasar. Taler puniki, sana kaping ngontar, Wentan Sekegong, Batur Mahasuara, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Duta, Kabupaten Gianyar. Sana mungkin, Gongge Cynthia, menyiarkan secara langsung yang panggung terbuka Arda Chandra niki sampun Gongge panggih kentang nggih master of ceremony utawi pembawa acara sampun mungkah ring Wimbekara utawi lomba Beleganjur remaja sane mangken wenten bawa acara lanang istri rakelan rai sane mangken tergabung ke mantan ring master of ceremony utawi MC ring panggung terbuka Arda Chandra Dur Santitiang
2: Desa Perea Kecamatan Baturiti Duta Kabupaten Tabanan
3: yang pada malam hari ini akan menampilkan garapan yang berjudul Nawa Gempang.
4: Nawa Gempang merupakan ritual atau tawur atau upacara korban suci utama dalam Hindu Bali yang bertujuan menyucikan alam semesta atau buana agung dan diri manusia atau buana alit dari energi negatif. Nawa Gempang terdiri dari dua kata. Nawa berarti sembilan atau mengacu pada sembilan dewa penjuru mata angin. Gempang berarti hancur atau peleburan. Esensi Nawa Gempang adalah dari kesembilan dewan penjuru mata angin. Diberikan suguhan berupa caru agar tercapai keharmonisan alam, mencegah bencana, bahkan menyangkal segala hal yang berhubungan dengan kehancuran, khususnya roh-roh gentayangan agar disomya, sehingga terwujud harmonisasi kehidupan, keselarasan dan keseimbangan antara buana agung dan buana alit dalam kehidupan. Nawa Gempang adalah yatnya dalam kehidupan, sesuai dalam lontar roge sangare bumi, bahwa ritual patut dilaksanakan apabila yatnya sebagai penyangga nafas kehidupan selalu berputar, semasih sumber kehidupan akan umatnya. Salah satu yatnya Nawa Gempang yang telah dilaksanakan di beberapa daerah di Bali, salah satunya Caru Nawa Gempang Sasat Merana Palebon Amu di Tabanan tanggal 17 Februari 2025, tepatnya di Catus Pata Singasana Tabanan, memberikan inspirasi sebuah abstraksi yang belum terbendung menjadi karya beleganjur pada Pesta Kesenian Bali dengan tema Atma Kerti, Jiwa Sida Parisuda di tahun 2026 ini.
3: Sesuai tema yang berstimulasi dari ide Nawa Gempang, teraktualisasi komposisi yang berstimulasi dari Nawa Sange dengan konseptual sembilan arah mata angin serta uripnya diolah musikalitaskan dengan maksimal konseptual trisadaka diantaranya pedanda bujangga, penyucian ruang bawah, pedanda buddha, penyucian tengah dan air atau apa, serta penyucian roh leluhur sepitara, serta pedanda siwa, penyucian ruang atas atau angkasa, sebagai pramurti siwa dan menyupat, memperlina dan membersihkan wilayah atau daerah, agar terwujud keharmonisan alam dan kehidupan serta menyatukan atma dengan Tuhan.

0: Esensi musikal diaktualisasikan melalui alur musikal yang terbentuk diantaranya kawitan, pola garap di bagian kawitan, pengolahan kegilakan 6, 7, 5, 8, serta penggunaan pola garap pengipuk untuk membangun dinamika, kemudian mulai penerapan ritme 5 dan 7, serta permainan cepat sebagai simbol kegelisahan. Pengawak, pola melodi pelog selendro sebagai simbol masyarakat berkumpul akan menyelenggarakan pecaruan dengan mengolah hitungan 9, kemudian pengolahan vokal Nawa Siwa dan Buddha sebagai simbol pedanda Siwa dan Buddha muput upacara. Pengecet, pengolahan ritme dengan matra yang berbeda-beda untuk mengungkap munculnya para dedemit atau buta cuil, kemudian pengolahan hitungan Mayetu Patus, yaitu hitungan 5, 9, 7, 4, 8. Setelah itu, pengolahan gegilakan 11 sebagai penegasan upacara pecaruan. Esensi isi dari realita menjadi karya, memantik sentuhan baru dalam olah musikal komposisi dan koreografi, menjadi satu kesatuan karya bermakna, sesuai tema Pesta Kesenian Bali 2026, Atmo Kirti, Jiwa Sida Parisuda.
1: Komposer Ikade Anggara Dwi Anta, koreografer Igusti Made Nova Adi Wijaya, penabuh Sekegong Kundi Manik Gangga, Banjar Pereyan, Desa Pereyan, Kecamatan Bud Baturiti, Kabupaten Tabanan, konseptor Igusti Nengah Hari Mahardika, kostum Madu Lingga, tata rias Sigit Paramarta, penanggung jawab Bapak Bupati Tabanan, Dinas Kebudayaan Kabupaten Tabanan, Kepala Desa Pereyan, Bendesa Adat Pereyan, Kalian Adat Pereyan, Koordinator Iwayan Yudi Darmadi.
0: Hadirin para pencinta seni yang berbahagia, mari kita sambut penampilan dari Duta Kabupaten Tabanan. Selamat menyaksikan.
2: Rak kalan rai sampun kepanggil nggih. Siki penampilan puniki saneka pertama saking Duta Kabupaten Tabanan. Sane memurde niki nggih utawi membawakan karya inggihan punika wenten Nawa Gempang kanten nggih. Kontingen ring Duta Kabupaten Tabanan niki suporter dukungan keluarga terkasih sampun sorak-sorak bergembira kanten nggih rak kalan rai sampun mempercayai kontingen Duta Kabupaten Tabanan untuk pentas secara maksimal. Sane mangken durusan titiang mirengang ring Duta Kabupaten Tabanan.

0: Semangat Titian Sarang Sami, Kanton Kesarangan Titian Gongge, Cynthia lan tim RRI Denpasar menyiarkan secara langsung Pesta Kesenian Bali. Nge, ring Rahina Sukra mungkin siang olah Juni waris sekali talina meliku, ring panggung terbuka Arde Chandra. Sampun, puniki pirangan sarang-sarang, sapun api, nge, gegendingan saking beleganjur, remaja, persembahan duta Kabupaten Tabanan, sani memurde nawe gempang. Nge. Menutup wau penampilan ring Kabupaten Tabanan, niki dipersembahkan vokal kenten nggih Rakalan Rai saking duta Kabupaten Tabanan. Yen kok nggih manggihin wau kenten nggih menonton secara langsung niki nggih dengan pakaian balutan busana yang begitu luar biasa suci berwarna putih kenten nggih dengan balutan pernak-pernik dan luar biasa saking duta Kabupaten Tabanan. Sane mangken mewali nyaringin ring Master of Ceremony utawi MC Durusan Titi.
1: Demikian tadi penampilan dari duta Kabupaten Tabanan. Dan kami informasikan juga bahwa acara ini disiarkan secara langsung di Pro 4 RRI Denpasar dan channel YouTube RRI Denpasar.
2: Ya, dan tentunya merupakan suatu kebahagiaan juga pada malam hari ini telah hadir bersama kita di tengah-tengah kita yang terhormat Gubernur Bali Bapak Wayan Koster dan juga iya, dan juga telah hadir Bapak Wakil Bupati Bangli yang bersama-sama kita menyaksikan pementasan pada malam hari ini.
1: Selanjutnya mari kita saksikan bersama penampilan dari komunitas Baswara Batur, Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Duta Kabupaten Bangli. Yang akan menyajikan garapan berjudul Sapata Prana Puja.
2: Sapata Prana Puja. Dalam tradisi upacara peperanian di Desa Batur yang dilaksanakan pada Sasih Kedase, prosesi ini syarat akan makna dan nilai spiritual. Rangkaian acara diawali dengan baris perang-perangan, dilanjutkan dengan prosesi metiti suara serta persembahyangan yang menjadi wujud pelaksanaan janji dan sumpah suci. Pada tahap ini juga dilaksanakan prosesi ngelamuin bakti peperanian Sapata Prana Puja, yaitu ikrar atau janji untuk memuliakan jiwa seluruh isi alam. Melalui prosesi ini, masyarakat Batur mengungkapkan rasa syukur atas kesuburan yang dianugerahkan oleh Ide Betara Dewi Danuh, sekaligus meneguhkan komitmen menjaga keseimbangan alam. Dalam bakti peperanian, masyarakat Batur mengucapkan bisama atau sumpah sebagai pedoman hidup, yaitu sampunan ngangge kriya upaya, dana upayane angen. Yang artinya dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Batur harus memegang kejujuran dan ketulusan tanpa pamrih, serta dilarang bersikap culas, iri hati, dan dengki terhadap kerabat maupun seluruh makhluk hidup.
1: Cerita ini dituangkan ke dalam bentuk balaganjur yang tetap berpegang pada pakem balaganjur pada umumnya, yang terdiri dari 3 bagian, yakni kawitan, pengawak, dan pengecer. Pada bagian kawitan dikomposisikan sebagai musik yang dinamis untuk menggambarkan prosesi baris perang-perangan, melambangkan kegigihan masyarakat Batur dalam melawan icil atau nafsu diri sendiri, agar senantiasa berbuat berpijak pada Dharma demi tercapainya merana atau kehidupan yang sejahtera, serta antusias masyarakat dalam mengikuti prosesi meperani. Intisari dari komposisi ini terletak pada bagian pengawak, pesan moral yang disampaikan melalui sumpah atau bisama. Hal ini mencerminkan kesadaran bahwa kehidupan masyarakat Batur senantiasa bergantung pada alam dan makhluk lainnya. Pada bagian ini dilukiskan dengan ornamen magis berupa permainan bende dengan hitungan 9 dan 11 yang direpresentasikan dari 2 bende yang ada di Pura Ulun Danu Batur sebagai pengiring dari bisama metiti suara itu sendiri.
2: Sementara pada bagian pengecet, penata menonjolkan suasana riang gembira masyarakat Batur sebagai perwujud dan rasa syukur atas segala anugerah yang telah dilimpahkan oleh Sang Dewi Danu dengan berpijak dari prosesi ngelamuin pada saat prosesi meperani di Desa Batur. Kostum yang digunakan terinspirasi dari busana yang digunakan oleh peduluan yang ada di Desa Batur yang memiliki nuansa hitam putih dengan perpaduan motif pis bolong sebagai sarana utama yang digunakan pada saat prosesi metiti suara. Lilitan busana yang digunakan oleh penabuh menggunakan warna yang berbeda diantaranya putih, kuning, merah, ungu, hijau, dan hitam sebagai ciri khas tempekan pengayah yang ada di Desa Batur.
1: Konseptor Imade Sasmika, komposer Iwayan Armawan, koreografer Ikade Dwi Permana Putra dan Iketut Ari Sastrawan, penanggung jawab Dinas Kebudayaan Kabupaten Bangli, Desa Adat Batur dan ketiga perbekal Desa Adat Batur, kostum by Busana Kayonan, support by Puri Lambing Mengui, Pancar Langit, Sesalu Art Production dan Jumbo Laundry, penyaji komunitas Baswara Batur.
2: Baik hadirin para penonton pecinta seni yang berbahagia, mari kita saksikan penampilan dari Duta Kabupaten Bangli. Selamat menyaksikan.
0: Inggih, rakelan rai sanemangke nyaksiang utawa mirangan sareng-sareng karya saking Duta Kabupaten Bangli. Ring tengah-tengah keramaian penonton sampun hadir ulamanyane Mordaning Jagat Bali wenten Bapak Iwayan Koster kentenge sampun menyapa nyanggra semeton utawi puniki ulaman sanes sampun rawuh tur puniki penonton nggih masing-masing duta kota kabupaten kota sebali. Sanemangke selanturnya nih rakelan rai jagi gongge Sintia Panggihang puniki nggih penampilan kaping kali saking komunitas Baswara Batur, Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Duta Kabupaten Bangli. Sane memurde karyanya ne Sapata Prana Puja, inya punika sumpah utawi janji memuliakan jiwa seluruh isi alam. Nggih, sampun panggen gongga telur puniki sampun ngeranjing kantan nggih papa nama saking Duta Kabupaten Bangli lan Canang Sari. Maka kali niki nggih istri-istri sanya jeget pisan balutan busana sane mewarna gadang mina niki nggih, napi selem niki nggih. Oh, gadang minap niki nggih, gadang lan kuning nggih, rakelan rai nggih. Taler puniki gongge mireng awawu ring karya Duta Kabupaten Bangli niki kaambil saking tradisi sane wenten ring Pura Batur, inggihan punika tradisi peperanian nggih, menonjolkan riang gembira rakelan rai dan juga niki gongge sampun panggih ring ujung timur kantos ujung selatan sampun dipadati oleh masing-masing supporter saking Duta Kabupaten utawi kota sane mangkin menampilkan nggih penampilan yang terbaik nyaringin pencontokan utawi lomba beleganjur remaja sane mangkin duros mirengang saking Duta Kabupaten Bangli.

0: Inggih Raklan Rai. Nika penampilan saking Duta Kabupaten Bangli. Sane mengambil karya utawi makta karya memurde sapate prana puja. Sumpah utawi janji memelihkan jiwa seluruh isi alam. Nggih. Luar biasa sorak-sorak puniki saking suporter Duta Kabupaten Bangli lan tepuk tangan sane meriah kenter nggih sampun menampilkan yang luar biasa nggih. Kabupaten Bangli niki Raklan Rai mengambil tradisi saking Pura Batur nggih. Wau ngawi prepeson sampun dukungan penuh sorak-sorak saking suporter Duta Kabupaten Bangli nggih. Talor puniki jika gongge napi wastan nggih saningkan dengan Duta Kabupaten Tabanan niki luar biasa penampilannya patah kenter nggih. Cuma yang berbeda niki Raklan Rai Duta Kabupaten Tabanan wau ngangen prepeson seperti inggihan punika kober nggih. Melianan sarang Duta Kabupaten Bangli Raklan Rai nenter ngangen kober tapi patahnya ne ngangen kekalih tedung. Luar biasa niki nggih. Dan juga menarik gongge ring manggihin utawi menonton langsung saking Duta Kabupaten Bangli niki ketika vokal wau kenten nggih napi wasane kesambatan oleh Duta Kabupaten Bangli langsung direspon baik, oleh penonton. Sana mangkin bergabung ring Master of Ceremony Dursang Pitia.
1: Penampilan dari Duta Kabupaten Bangli. Dan sebelum kita menyaksikan penampilan selanjutnya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada para penonton yang telah hadir untuk tetap tertib menyaksikan pementasan pada malam hari ini. Dan tentunya kami tak henti-hentinya untuk menghimbau Bapak Ibu kita semua untuk selalu menjaga kebersihan Taman Budaya ini dengan tidak membuang sampah sembarangan. Mari kita buang sampah pada tempatnya. Dan untuk mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai, seperti tas kresek, sedotan plastik, dan styrofoam. Mari kita bersama-sama menjaga kebersihan, keasrian Taman Budaya, dan tentunya alam Bali yang kita cintai. Baik hadirin, penonton, para pecinta seni yang berbahagia, sebagai penampilan selanjutnya, akan kita saksikan penampilan dari Sekebeleganjur, Lengka Suara, Banjardinas, Wates Tengah, Desa Duda Timur, Kecamatan Selat, Duta Kabupaten Karangasem. Yang pada malam hari ini akan menampilkan garapan yang berjudul Prati Cahaya. Bagaimana jika sosok yang selama ini dikenal sebagai lambang angkara justru dipuja sebagai pelindung dan sumber keseimbangan hidup? Di Banjar Wates Tengah, Desa Duda Timur, Rahwana tidak dimaknai sekadar tokoh antagonis dalam epos Ramayana, melainkan hadir sebagai manifestasi Saguna Brahman yang diyakini sebagai Batara Sakti Rahwana. Sosoknya hidup dalam keyakinan masyarakat sebagai pelindung, pemersatu, dan penjaga harmoni kehidupan. Melalui konsep Atma Kirti, Rahwana bukan berada pada amarah dan ambisi, tetapi juga keberanian, kecerdasan, dan kesadaran jiwa. Sebab tidak semua yang dianggap gelap lahir untuk menghancurkan. Ada yang hadir untuk mengajarkan manusia, memahami, mengendalikan, dan menyucikan dirinya.
2: Prati Cahaya dimaknai sebagai pantulan jiwa dan bentuk pemulaian terhadap Batara Sakti Rahwana sebagai manifestasi ketuhanan. Gagasan tersebut diwujudkan melalui komposisi Beleganjur yang bertumpu pada dominasi pola ketukan 10 yang diolah secara kolotomik, dipadukan dengan struktur poliritme dan politempo. Bilangan 10 dimiliki oleh Dasamuka adalah representasi kecerdasan maksimal sehingga sangat jelas. Setiap hitungan 10 dibedakan oleh aksen dan melodi. Jalinan melodi mengalir deras, serta tumpuan ritmis kendang dan ceng-ceng memberi musikalitas yang progresif, membangun atmosfer agung dan heroik, merepresentasikan kegagahan, kecerdasan, dan ketajaman batin Rahwana sebagai bakta Dewa Brahma dan Dewa Siwa.
1: Pada akhirnya, Prati Cahaya sebagai simbol perjalanan Atma Kirti, sebuah proses pemuliaan atma menuju kesempurnaan jiwa. Refleksi tersebut menghadirkan kesadaran bahwa kekuatan dalam diri manusia ketika mampu disucikan melalui bakti dan pengendalian diri akan menjelma sebagai cahaya kesadaran tertinggi. Dengan demikian, Dasamuka tidak hanya dimaknai sebagai simbol kekuatan, tetapi sebagai representasi kecerdasan paripurna, harmoni batin, dan penyatuan jiwa manusia dengan nilai-nilai ketuhanan.
2: Komposer Ikomang Tri Sandiasa Putra. Koreografer Ikomang Adi Pranata. Konseptor Pase Agung Wicaksana. Pembina Iwayan Wira Arimbawa. Penata kostum by Madu Lingga. Penasehat Guru Pandu Prapanca Lagosa. Penanggung jawab Igede Pawana Perbekal Duda Timur. Ikomang Sujana Bendesa Adat Duda. Support by Taksu Bali Bandem. Penyaji Sekebeleganjur Lengka Suara Banjar Dinas Wates Tengah Desa Duda Timur Kecamatan Selat. Pendukung Putra Alengka. Hadirin, inilah persembahan dari Duta Kabupaten Karangasem. Selamat menyaksikan.
0: Inge Raklan Rai Sane Mangkin Durus Mirenga Utau Nyak Siang Saking Duta Kabupaten Karangasem. Sane nenten pole genah menonton Niki Inge Raklan Rai Tan Kenapi Ampun Yang Khawatir Niki Ring RRI Denpasar menyiarkan secara langsung Ring YouTube RRI Denpasar. Nggih, taler puniki sampun napak ring Art Center Taman Budaya Provinsi Bali. Yenten Presiden Ranjing puniki ke panggung utama Arde Chandra. Kenter nggih langsung kemanten menonton ring videotron sane sampun menggenah ring depan Gedung Kesarnawa. Sane mangken durus saksian Duta Kabupaten Karangasem.

0: Inggi, Rakelan Rai, Kantong Kesenian Titi yang Gonggak Sintia menyiarkan secara langsung Pesta Kesenian Bali Rimpungan Terbuka Arde Chandra Lan Live Ring YouTube RRI Denpasar. Penampilan epik Saking Duta Kabupaten Karangasem Sakabla Ganjur Lengka Suara Banjarina Suates Tengah Desa Duda Timur Kecamatan Selat. Wau sampun 3 kabupaten niki nggih Rakelan Rai sampun menampilkan yang terbaik pasti kak balutan busana niki dominasi ganggen putih selam kantan nggih wau wangen poleng disesuaikan dengan petitis mangkin ring PKB Atma Kiartingi Senin mangkin durus nyang siang ring duta kota Denpasar langsung bergabung saking master of ceremony durus nanti tiang.
1: Selanjutnya mari kita saksikan penampilan dari Sekagong Kencana Wiguna, Banjar Kehen, Desa Kesiman Petilan, Kecamatan Denpasar Timur, Duta Kota Denpasar. Yang akan menyajikan garapan yang berjudul Rengroh.
2: Rengroh. Reng adalah sebuah istilah musik dalam bahasa Bali, berarti bunyi-bunyian yang dihasilkan oleh alat musik. Reng secara kontekstual adalah karya komposisi Beleganjur yang di dalamnya berisi berbagai pengolahan musikalitas dan ditata menjadi sajian yang atraktif. Roh diartikan sebagai jiwa yang suci, abadi, dinamis dan syarat dengan nilai-nilai kemuliaan. Reng roh adalah karya komposisi Beleganjur sebagai media untuk pemuliaan jiwa yang suci, bersifat murni, abadi, dan sumber kehidupan makhluk hidup. Pemuliaan jiwa dalam konteks ini lebih ditekankan pada kebahagiaan semasa hidup dengan berbagai kegiatan yang dijalani sang jiwa.
1: Karya Rengroh mengelaborasi unsur seperti melodi, tempo, dinamika, ritme, timbre, serta olahan vokal yang ditata dalam sajian gerak atraktif dan teatrikal sebagai gambaran pemuliaan sang jiwa ketika hidup. Kearifan musik kesiman seperti sesandaran dan ancak-ancagan menjadi inspirasi dalam pengelolaan instrumen serta unsur musik pada karya. Penataan gerak terinspirasi dari konsep mebraye atau gotong royong seperti metetekan, metanding sebelum upacara keagamaan berlangsung, dan kegiatan kesenian di masyarakat seperti megambel serta menari. Perpaduan dari pengolahan musikal dan gerak akan menghasilkan harmoni serta inovasi, sehingga karya yang kreatif, ekspresif, dan atraktif dapat terbentuk. Harmoni pada Rengroh akan melahirkan kebahagiaan, sebagai jalan menuju keseimbangan spiritual sang jiwa.
2: Dengan konseptor IGD Anom Ranuar, penggarap gending Iwayan Sruta Wiguna, penggarap gerak Imade Gede Dwipayana, koordinator IGD Arimbawo, penata kostum Adi Anom Collection dan Sigit Paramarta, perabot dan properti AW, penanggung jawab Wali Kota Denpasar, Kelian Adat dan Kelian Dinas Banjar Kehen Kesiman, Desa Kesiman Petilan, Kecamatan Denpasar Timur. Hadirin penonton yang berbahagia, mari kita sambut penampilan dari Duta Kota Denpasar. Selamat menyaksikan.
0: Inggi, Rakelan Rai, suara gemuruh saking penonton, supporter Duta Kota Denpasar. Tuan rumah, inggi, Sane Mangke menampilkan saking Sekegong Kencana Wiguna Banjarkan Desa Kesiman Petilan Kecamatan Denpasar Timur. Sane memurde Rengroh, inggi, Rakelan Rai. Talur puniki gong informasi yang Rakelan Rai, Sane nenten makte bekel, minap inggi, menonton Beleganjur Remaja Mangkin, dados puniki numas, ring kuliner, ring pesta kesenian Bali, niki sampun wonten mengenai hari Banjar Kedaton, kantos puniki ngeranjing ring Taman Budaya Art Center Denpasar. Cuaca mendukung, niki wimbekara utawi pecentokan saking Beleganjur Remaja, nggih, saking Duta Kabupaten Tabanan, Bangli, Karangasem, Kota Denpasar, lan Duta Kabupaten Gianyar. Minap niki sire sane napi wastane ring Pekubon, sane nenten Presiden Rauh, ring Pangun Terbuka Arde Chandra, nenten punapi, kantan nggih santukan, niki kantun live YouTube RRI Denpasar dados panghandrike sane mangken wentan saking Duta Kota Denpasar. Sane mangken kangge manggehing sampun wentan nggih ngranjing papan nama saking Duta Kota Denpasar. Durung gongge panggih puniki sapun api balutan busananya ne kantan nge. Dan gemuruh sorak-sorak bergembira saking penonton sampun meramaikan puniki nge rakalan rai ring panggung terbuka Arda Chandra. Minam niki semeton titik yang sarang sami jaga elingan puniki kebersihan nge resiknya ne ring panggung terbuka Arda Chandra. Talar wawidangan art center utawi taman budaya provinsi Bali nge. Rakalan rai sampun napi wastanya salam hormat diberikan oleh Papa Nama saking Duta Kota Denpasar mengawali penampilan Beleganjo Remaja saking Duta Kota Denpasar. Makte napi wastanya puniki gending utawi karya sani memurde reng roh nge, disesuaikan dengan tema Pesta Kesenian Bali nge, yang puniki atmekerti jiwa sida parisuda sani mengandung makna mendalam tentang memuliakan jiwa paripurna nggih. Pastikan secara umum niki instrumen yang dibawakan nggih rakalan rai selami pentas niki wonten kendang nggih, rakalan rai lanang wadon, tur puniki wonten 4 buah reong, ponggang, cengceng, kajar, kempli, kempur, pasanggong lan buah bende nggih, 1 buah bende minap niki tergantung disesuaikan dengan kreasi masing-masing duta. Sane mangken durus pirengang saking Duta Kota Denpasar reng roh.
3: Aduh.

Inggih, Rakelan Raiwo penampilan saking duta Kota Denpasar saking sekegong kencana Wiguna banyarkan desa Kesiman Petilan Kecamatan Denpasar Timur. Sare mangken salam hormat mun saking duta Kota Denpasar.

0: Iya, Rakelan Rai nih kau penampilan saking duta kota Denpasar. Iya, saking sekegong kencana Wiguna Banjarkan Desa Kesiman Patilan Kecamatan Denpasar Timur ya. Sampun berbulan-bulan pasti kenyane ya masing-masing duta kabupaten kota untuk latihan menampilkan yang terbaik. Napi Male dengan cuaca dingin nggih ketegangan semakin napi wasane di level tertinggi kentan nggih Rakelan Rai karena niki gongga jagi pacang menginformasikan napi wasane Male siki penampilan kemantan sane jagi ditampilkan nggih ring lomba Bleganjur remaja makin saking duta Kabupaten Gianyar. Sare makin durus nyaringin ring master of ceremony Durus Santitin.
1: Bleganjur dari duta Kota Denpasar. Dan selanjutnya sebagai penampilan terakhir pada malam hari ini akan kita saksikan penampilan dari sekegong Batur Mahasuara Desa Batuan duta Kabupaten Gianyar. Pada malam hari ini akan menampilkan garapan Bleganjur berjudul Mareka Marakata. Menapaki jejak-jejak altar pemujaan di Tanah Baturan dengan gelaran ritus oleh seorang agrebumi dalam merawat gema sakral dan meniti lorong peradaban. Melahirkan ia yang disebut Panji, sosok yang hidup, tumbuh, dan menjiwai denyut berkesenian masyarakat Batuan. Dalam relung terdalam, ia bersemayam. Bukan sebagai sesosok raga ataupun fragmen cerita dalam usana lama, melainkan sebagai jiwa yang mengembara melampaui bentuk. Seluruh elemen lintas medium dirangkai dalam kesatuan garapan Bleganjur, menghadirkan keagungan nada-nada klasik gambuh yang dilebur bersama dinamisnya jalinan ritmis cecandetan genggong, dilingkupi gaung syair-syair pujian, diolah dengan mengadopsi teknik nyigar dalam gaya lukis Batuan yang rumit, detail, dan saling bertumpuk. Musik bergerak bebas, merefleksikan hakikat Panji yang mahardika, tak terbelenggu ruang maupun bentuk, serta mampu merasuk kemanapun ia berkehendak.
2: Mareka Marakata hadir sebagai poros peleburan kosmis. Mareka dimaknai sebagai proses merangkai warna-warni elemen kesenian Batuan. Sementara Marakata adalah kilau cahaya, inspirasi Panji yang membebaskan sukma. Selaras dengan jiwa Sida Paripurna, Panji adalah roh yang mengembara tanpa sekat. Kehadirannya mengisyaratkan bahwa kebebasan sejati terwujud ketika seni mampu melampaui batas-batas mediumnya dan kembali menyatu pada sumber kesadarannya. Merangkai kembali cahaya-cahaya Panji sebagai sebuah refleksi bahwa jiwa itu tetap abadi, menyala dalam sanubari pewarisnya. Komposer Ikomang Winantara. Koreografer Ikomang Winantara, Imade Arma Wilingga Arsa, Inyoman Tri Arta Murti, penyaji sekegong Batur Mahasuara Desa Batuan, penanggung jawab perbekal Desa Batuan, penasehat Bapak Bupati Gianyar.
1: Baik hadirin, para penonton, para pecinta seni yang berbahagia, marilah kita sambut penampilan dari duta Kabupaten Gianyar. Selamat menyaksikan.
0: Iya. Rakelan Rai sane mangkin penampilan saking sekegong Batur Mahasuara di Sebatuan Kecamatan Sukawati, duta Kabupaten Gianyar nggih. Desanya seni nggih Rakelan Rai minap pendengar sami sane megenah ring di Sebatuan kentan nggih. Sane sampun deg-degan kentan nggih sampun api penampilannya ne ring di Sebatuan. Nah, langsung saksi yang kemantan ring YouTube LPP RRI Denpasar sampun menyiarkan secara langsung nggih. Nikilah bukti ring rahina dibi kantos mangkin bukti remaja. Nggih, seluruh Bali utawi sejebak Bali sampun menampilkan penampilan yang epik bisa membius penonton kantos wengine mangken ring rahina sukra siung las Juni warsa kali tali 6 likur. Nggih, niki adalah bukti juga remaja sane menyibukkan diri dengan melestarikan seni tradisi Bali, salah satunya puniki saking kesenian Bleganjur. Nggih, reklandra yen kita membahas dumun indik napi wastane sejarah kentan ya dari Bleganjur. Niki merupakan sebuah ensambel gamelan sane berkembang dari barungan gamelan Bonang utawi Bebonangan ya. Dan juga di festival tahunan niki diprakarsai oleh pemerintah Provinsi Bali dijadikan sebagai wadah aktivitas kreativitas para seniman dalam upaya mendukung program pemerintah dalam hal penggalian, pelestarian lan pengembangan nilai-nilai seni budaya Bali. Sane mangken gongge panggihan dumun sampun napi wastane karpet merah selalu menjadi saksi bisu kenten nggih penampilan-penampilan luar biasa dari masing-masing duta kabupaten kota dari awal puniki mungkah pesta kesenian Bali Renggala sanes cara nggih 13 Juni warsa kali tanggal 6 likur kira langkung siki bulan niki nggih rakelan rai dilaksanakan pesta kesenian Bali kantos 11 Juli. Senemangken durus saksi yang sarang-sarang duta kabupaten Gianyar.

Iya, rakelan rai diwawu sampun kapirang peniki sarang-sarang gending saking duta Kabupaten Gianyar saking sekegong batur mahasuara di sebatuan Kecamatan Sukawati duta Kabupaten Gianyar nge. Rakelan rai nikawawu penampilan keping untet ring wimbekara utawi lomba beleganjur remaja saking 5 duta kabupaten utawi kota nge wentan Kabupaten Tabanan, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem, Kota Denpasar, lan Kabupaten Gianyar nge. Gemuruh sorak-sorak puniki saking penonton masing-masing supporter duta Kabupaten Kota sanesampun menampilkan yang luar biasa nge, rakelan rai. Talaring acara puniki ring siaran langsung Pesta Kesenian Bali keserengan tim RRI Denpasar sampun puput nge. Elingan puniki rakelan rai benjang kantun wenten puniki akeh penampilan saking Pesta Kesenian Bali keping petang Desa Kutus Warsa Kalitali 6 Likur Ring Rahine Sanicara Duang Desa Juni Warsa Kalitali 6 Likur nge. Ringkala jam 11 waktu Indonesia Tengah puniki sanem genah ring kalangan Ratnakanda kawasan Art Center wenten kegiatan Wimbekara Lomba Taman Penasar saking Sanggar Seni Toye Segening Banjar Pande Desa Taman Bali Kecamatan Bangli Duta Kabupaten Bangli. Terus puniki ringgala jam 5 sanjanya nih male benjang ring waktu Indonesia Tengah kantos puput megenah ring seputaran area Taman Budaya wenten utsawa utawi parade ngelawang Sanggar Seni Kadung Tresne Banjar Jumpaya Desa Adat Menguitani Kecamatan Mengui Duta Kabupaten Badung. Terus puniki ringgala jam 7:30 waktu Indonesia Tengah kantos puput

0: Puput ring depan gedung Kriya benton taler rekasedana pegelaran sentra tari tradisional Dinas Pariwisata Kota Batu Sanggar Seni Gulok Klopo Dinas Pariwisata Pemerintahan Kota Batu Provinsi Jawa Timur. Langsung ke penguntah tering pawon terbuka Arde Chandra nggih tempat Gonge Sintia menyiarkan secara langsung mengi kadi mangken ringgala jam 09.30 mali benjang niki wonten usaha parade gong kebiar wanita Sanggar Mada Janu Mukti Banjar Dinas Klot Desa Busung Biu Kecamatan Busung Biu Deta Kabupaten Buleleng seke gong Suara Ratna Kencana Banjar Anyar Desa Adat Pogading Desa Ubung Kaja Kecamatan Denpasar Utara Duta Kota Denpasar ngawet ringgala wau nggih siar langsung pesta kesenian Bali mangkin Trenggala kirang langkung setengah kutus kantos Puput mangkin Trenggala jam 09.30 kentane kirang langkung 2 jam sampun gue ngesinnya menyiarkan secara langsung sampun api penampilan luar biasa saking duta Kabupaten Tabanan Kabupaten Bangli Kabupaten Karangasem Kota Denpasar lan Kabupaten Gianyar nge sira niki kira-kira nge rakelan rai sani mengambil Jayanti utawi juara kentan nge kita tunggu kemantan penilaian saking pitu panureksa niki gue panggihin ring panggung terbuka Arde Chandra kantengnya saking sibuknya kantengnya minap nih niki bingung kantengnya karena masing-masing penampilan ring Rahina Dibi kantos mungkin sangat luar biasa membius para penonton dan membludaknya niki rakelan rai genah parkir kantengnya kantos ring Napi waslen pun iki ring kantor LPPR RI Denpasar, kantos ring Taman Budaya Provinsi Bali, talar genah penonton, kentangnya berkapasitas kira langkung iki 6.000, ternyata bisa melebihi nggih lautan manusia, niki gue nggak panggil, kentangnya sekaligus manggihin penampilan yang luar biasa, ring pecentokan, Wimbo Kare, kentangnya beleganjur remaja, ring pesta kesenian Bali, warsani mangking nggih. Rekalan raya samun puput, nggih siara langsung pesta kesenian Bali, sarang titiang gue nggak Cynthia, talar pun iki kerabat kerja, biasanya bertugas, wenton pengarah acara, Bugong Krisna Wati, utawi Bugong Krisna, kantannya Ibu Titiang sana menemani, puniki siara langsung, wenton presenter reporter Titiang sendiri, Gongnya Cynthia, wenton Mak Putri, penyiar dinas, ring shift 3 wau, pengarah teknik, Madi Agus Parwate, operator dinas, wenton Pak Mangku, keserangin Beliogi, nge, taler tim TMB, lan tim KMB, konten kreator, tim LPU, taler tim LPU sana mendukung siara langsung mangkin ya. Sana mangkin rakelan res sama puput ring siara langsung pesta kesenian Bali keping petang desa kutus warse kali tali nam dikor. Sana mangkin mewali ring studio perempat RRI Denpasar.
1: Perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Ingirang Lantrai, Kanton, Ring From 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Sanewau sampun nyaringin Gongga Sintia, siara langsung, Ring Pangun Terbuka Arde Chantre, Taman Budaya Provinsi Bali. Ketegangan luar biasa, Gongga Wau manggihin, kantornya semeton titih yang serang sami, santukan, niki napi wastane, berbagai penampilan, nggih, Rak Lantrai, sane ditunjukkan oleh masing-masing duta kabupaten kota sebali, Ring Rahina Dibi, Kantos Mangkin, Ring Wimbakara utawi pencontokan napi wastane puniki pesta kesenian Bali.

0: Ring Beleganjur Remajang ya. Sana makan mewali nyaringin gongnya Cynthia, Ring Studio Perempat RRI Denpasar, Ring Margi Hayam Ruk Pitung Dasa Denpasar ya. Sana makan Trakelan Rai, Ring Gala Jam Sia, Lintang Tigang Dasa 4 menit waktu Indonesia Tengah. Gongnya Cynthia nyaringin Semeton Sami, Ring Acara Kelanguan, Ngarsan Tembang Bali, Utawi Megatrang ya. Trakelan Rai, sana makan Sudirung nyaringin Ring Acara Kelanguan, Durus Demun Pirengang, Legendra Putri Runduk Kentan ya. Mengawali puniki acara Ring Studio Perempat RRI RRI Denpasar, Duruh Sarang-Sarang Pirengang.
1: Kisah Putri Runduk ini sangat memasyarakat dan sangat dikenal oleh masyarakat pesisir di pantai barat Sumatera Utara, mulai dari Barus, Sorkam sampai ke Natal, bahkan sampai ke Singkil di Aceh Selatan. Sebuah cerita yang mungkin pada masa lalu diceritakan secara bertutur, akhirnya menghilangkan jati diri dari akar cerita itu sendiri. Sebuah kisah tragis kecantikan seorang putri yang oleh masyarakat pesisir Sibolga dan Tapanuli Tengah dikenal sebagai Putri Runduk. Dan karena kecantikannya, Putri Runduk menjadi rebutan para raja, termasuklah Raja Sanjaya dari Mataram dan juga Raja Janggi yang diceritakan berasal dari Afrika.

0: Tuan Putri, dari laporan para hulu balang dikatakan pasukan Raja Sanjaya sekarang sedang membangun kekuatan di pesisir pantai. Para hulu balang kita banyak yang tewas ketika melawan pasukan Sanjaya.
1: Apa pendapatmu, Panglima Dare?
0: Puncak Maligai tak mampu lagi melakukan perlawanan.
2: Benar, Tuanku Putri. Terdengar pula kabar Raja Sanjaya sudah mempersiapkan jung besar untuk menawan dan membawa Tuan Putri ke Tanah Jawa.
1: Panglima Dare dan Songsang, Puncak Mahligai tidak akan menyerah kepada raja manapun. Kejayaan dan kebesaran Kerajaan Mahligai harus kita pertahankan. Kita bela sampai akhir.
2: Siku Didi panjang kaki, besar air makannya di tengah. Daripada hidup bercermin bangkai, lebih baik mati berkalang tanah.
1: Kalaulah ini sebagai mufakat, maka didapatlah kata sepakat. Puncak Mahligai boleh kalah melawan musuh. Namun, junjunganmu ini tak akan pernah ditawan. Apalagi dimiliki oleh raja yang haus kekuasaan.
0: Baiklah kalau begitu, Tuan Putri. Kami akan segera melihat keadaan di luar sana. Sana Songsong, panggillah para dayang yang menemani Tuan Putri.

0: terjadi denganmu, Sanak Dari? Mengapa tidak berterus terang saja pada Tuan Putri bahwa...
1: Sanak Songsang, rasu ndak tak katakan. Baapo mencari keadaan Tuan Putri ditambah pulau babannya. Kok kita sampaikan?
0: Sanak Dari, ampo kurang sependapik. Saya tahu Tuan Putri kini hanyu Rajo Sanjaya nan dicamekan. Coba bayangkan. Baapo berangnya Tuan Putri ko awaknya tahu pau janggi alaman nanti pulau di tengah lawik nun.
1: Itu nan ambo pikirkan, Sanak Songsang. Kita selamatkan dahulu Tuan Putri kabuki di balik lubu tuo. Ko iyo turun si pau janggi kadare, tentu dihadapinya dahulu Rajo Sanjaya tu.
0: Bisa Sanak bayangkan ko si janggi mengalahkan Sanjaya?
1: Sanak Songsang, memang itulah nan ambo harokan.
0: Lalu baapo?
1: Soal baaponyo, kudian pulo kita pikirkan. Kini kita cari orang nan mau bergabung jon kita. Mak jadi hulu balang. Muh, pai kita.
2: Tuan Putri junjungan kami, jaweklah hormat jomaab kami. Padialah takalam bulan di balik awan. Jangan pulo tabau keputin nan rupawan. Rasu hibo di puncak mahligai, karena orang datang baparangai. Izinkan kami badendang.
3: Kain batik, kain tulisan, indah serupo kain sipodang. Rupo nan cantik, indahlah pujian, budinan baik dipandang orang.
4: Cukuplah dahulu kambang, ala nampak panglimo datang. Naiklah Panglimo Dare, Basa Ratu Panglimo Songsang. Hal penting apakah yang ingin Panglima sampaikan?
0: Maafkan kami, Tuan Putri. Kalau kami tidak salah melihat, ada beberapa jung besar di tengah laut yang nampaknya segera mendekat ke pantai.
1: Dari bentuk dan lebar layarnya, kami yakin itu bukanlah jung atau perahu kepunyaan Raja Sanjaya yang akan menjemput Tuan Putri. Mereka datang dari jauh, dan mereka berkulit lebih hitam.
4: Pauh Janggi.
0: Bila Tuan Putri berkenan, kami akan membawa Tuan Putri ke puncak bukit untuk melihat dan memutuskan apa yang harus kita lakukan.
4: Seperti juga Raja Sanjaya, kedatangan Janggi bukan semata ingin berdagang untuk menguasai hasil bumi puncak Mahligai. Sesungguhnya, ada sesuatu yang lain di balik kedatangan mereka. Selain ingin menguasai, Janggi juga berselimutkan nafsu.
1: Apa pendapat Tuan Putri?
4: Panglima Dare dan juga Songsang, kalau prajurit dan hulu balang puncak Mahligai tak mampu menghadapi mereka, maka biarlah Janggi yang menghadapi Raja Sanjaya. Panglima sampaikan kepada Sanjaya agar menghadapi Janggi.
1: Permintaan Tuan Putri segera kami laksanakan.

0: Aku janggi datang memenuhi permintaanmu.
1: Ayo, prajurit dan rubalan janggi, maju, hancurkan Sanjaya. Bunuh orang-orang yang menghalangi langkah janggi.
2: Tuan Putri, dari bukit ini jelas terlihat bagaimana jalannya pertempuran Janggi dengan Sanjaya di bawah sana. Lihat prajurit Janggi itu, mereka bagai pasukan iblis membunuh tanpa ampun. Mereka lebih kejam dari prajurit Sanjaya. Apakah ini tidak mencemaskan Tuan Putri? Panglima Songsang, kita harus bisa selamatkan Tuan Putri. Apa pendapatmu?
3: Melihat situasi seperti ini, kalau ada permohonan kepada Tuan Putri agar Tuan Putri segera bersiap meninggalkan Puncak Maligai.
2: Bersiaplah, berlayarlah ke Mursala bersama si Kambang, para dayang dan Lubalang sepenuhnya. Kami akan tinggal di sini menjaga Puncak Maligai.
3: Tak ada waktu lagi, bersegeralah Tuan Putri. Kambang, persiapkan keperluan dan perbekalan Tuan Putri. Berlayarlah, jangan terlihat oleh pasukan Janggi. Kalau masih umur di badan, kita akan bersua di Mursala.

0: mana itu Putri Runduk?
1: Hayo, cari dan tangkap dia. Cari, cari terus.
0: Putri Runduk, di mana? Di mana?
2: Apakah benar tuan yang disebut orang Pau Janggi?
1: Siapa? Siapa yang berani menyebut namaku tidak dengan rasa takut? Siapa?
2: Kalau mencari Tuan Putri, kami berdua Panglima Puncak Mahligai siap untuk menyambutmu, Janggi.
1: Tidak perlu basa-basi. Mana Putri Runduk?
2: Seperti inikah adat di negeri Tuhan? Datang tanpa permisi, seperti iblis pembawa bencana. Puncak Mahligai, negeri yang beradat. Enyahlah Tuan bila tanpa mufakat.
1: Mufakat, mufakat. Sampaikan pada Tuan Putrimu nan cantik rupawan. Bila benar Putri Bijak Bestari, lebih baik serahkan diri.
3: Cukup, Janggi. Jangan menabur manis di bibir, tapi isi hati penuh angkara.
1: Ya, maju kalian menghadapi kematian.
2: Jaga langkahmu, Panglima Songsang. Kita maju bersama. Hiyaaah!
4: Hai! Hai! Hai! Hai! Hai!

0: Tuan Putri, kita sudah sampai di Mursala. Apa yang harus kita lakukan, Tuan Putri?
1: Kita menunggu di sini, Kambang.
0: Tuan Putri, maafkan kami. Bila Tuan berkenan, biarlah kami berlayar ke seberang, meminta bantuan Panglima Buyung Sorkam.
1: Panglima Buyung Sorkam, katamu, Kambang? Tidak perlu. Junjunganmu bergelar Putri Runduk, putri yang ditakdirkan untuk kebesaran puncak Mahligai. Maka, bila ditakdirkan menghadapi Janggi, junjunganmu ini akan teguh diri menghadapi.
0: Tuan Putri akan menghadapi Janggi.
1: Andai benar itu terjadi, Kambang juga akan jadi saksi.
0: Wahai Tuan Putri junjungan kami, bila Tuan Putri berwasiat kepada kami, seluruh anak negeri akan ingat dalam hati.
1: Kalau begitu, mari kita turun dari puncak tebing Mursala ini. Kita lihat apa yang akan terjadi.

0: Tuan Putri, Tuan Putri nan cantik rupawan. Kalau jodoh memang tak akan kemana. Aku janji sengaja datang menjemputmu.
1: Kambang, Hulu Balang, ayo naik ke perahu. Kita tinggalkan Mursala. Berlayarlah ke tengah laut.
0: Masih ingin lari, Tuan Putri? Lebih baik Tuan Putri datang kepada Janggi. Aku datang membelah ombak dan menaklukkan banyak negeri.
1: Janggi, dengar olehmu. Tidak ada kata menyerah bagi seorang putri. Sambutlah permintaan Putri Runduk, penguasa puncak Mahligai.
0: Mendengar suara merdu Tuan Putri dalam alunan riak gelombang, rasa gemuruh dalam hati. Oh, sebutkan, sebutkan apa permintaan Tuan Putri.
1: Bila benar Janggi sakti penguasa bumi, satukanlah semua pulau di tengah laut ini ke daratan di seberang sana.
0: Cuma itukah permintaan Tuan Putri? Baiklah, akan Janggi penuhi permintaanmu, Tuan Putri.

0: dari gelombang ombak besar yang datang.
1: Tuan Putri, perahu kita terbawa ombak besar. Kita akan tenggelam, Tuan Putri.
2: Oh, ombak besar karena geseran pulau-pulau itu akan menenggelamkan Putri Rundur. Tidak, tidak boleh terjadi.
3: Tuan Putri, aku datang menyelamatkanmu. Lihat, karena permintaanmu, laut menggelora dengan ombak besar. Perahu Tuan Putri akan tenggelam.
0: Janggi, permintaanku belum terpenuhi. Pulau-pulau itu masih terus bergerak. Bila ini sebuah takdir, maka terima jugalah takdirmu, Janggi. Puncak Mahligai telah engkau musnahkan. Para hulu balang dan panglima engkau tewaskan. Aku, Putri Runduk, junjungan Puncak Mahligai, tidak akan sudi menerima Janggi, apalagi dijadikan permaisuri. Tidak akan.
3: Apa?
0: Tidak akan pernah terjadi.
3: Kalau begitu, Putri sengaja menghindar diri. Janggi akan menangkap dan menawan Putri Rundu.
0: Habis kaji, putus makrifat. Janggi, tiada kata berlapis maaf. Tongkat akar bahar warisan leluhur. Janggi akan terkubur.
3: Putri Rundu, dengan terpaksa Janggi akan menghadapi Putri.
0: Silakan Janggi. Janggi, sambutlah pukulan tongkat akar bahar.

0: Pendengar, setelah pertempuran di tengah laut itu, Putri Runduk terjun ke laut dan disusul oleh Raja Canggih. Angin kencang yang menderu dan pulau-pulau yang bergeser berpindah tempat oleh kesaktian Canggih untuk memenuhi permintaan Putri Runduk, sehingga menimbulkan gelombang dan ombak besar, membuat barang bawaan dan perbekalan Putri Runduk jatuh dari perahu dan berceceran di tengah laut. Para nelayan menemukan perbekalan Putri Runduk terdampar di pulau-pulau kecil di sekitar Pulau Mursala dan menyebut pulau-pulau tersebut sesuai dengan nama benda atau perbekalan Putri Runduk yang terdampar di pulau itu. Tersebutlah Pulau Situngkus, Pulau Talam, Pulau Lipek Kain, Pulau Tarika, Pulau Bakar, dan lain-lain. Pendengar, di kemudian hari, para nelayan juga menemukan dua pulau lagi, dan pulau itu disebut Pulau Putri dan Pulau Canggih. Si Kambang, dalam kesendirian dan pencariannya, berbalut kecewa dan sesal, serta kesedihan yang dalam karena tak mampu menyelamatkan junjungannya Putri Runduk, akhirnya terus berpindah dari satu pulau ke pulau lainnya sambil terus berdendang dengan memukul tepian perahu. Para nelayan pun menyebut nyanyian itu Dendang Si Kambang, yang konon menjadi cikal bakal lahirnya seni Si Kambang di tanah pesisir Sibolga, Tapanuli Tengah.
1: Maulid

0: Demikian, ratusan tahun berlalu, kisah dituturkan turun-temurun menjadi sebuah legenda abadi di tanah pesisir.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
3: Ingin rakalan remo linyaringin gongga Cynthia puni kiring perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Sana mangken kanton puni kingge 4 menit jagi gongga sapa sangra kemantan ampora durung ngarsa durung prasida niki ge gongga mungkah ring acara kelanguan ngarsan tumang Bali santokan niki ge bantan tok gala kang yang megiatra kemantan ge minap siki penelpon dua penelpon lah niki bisa kentan ge untuk mengisi waktu ring acara kelanguan mangken palatan ka pertama. Om Swastiastu, selamat malam. Raha jeung Mawali, sareng sire ring gongge.
4: Bu Eka Sempidi,
3: langsung ke mantan Bu Eka, megatra nyane.
4: Megatra makin nulis tembang
3: itu. Nunas tembang ampur dumun, santukan makin sampun telas, galah ngarsan tembangnya.
4: Megatra, pajang Bu Eka Bidi, awet anian si Ana, nanyu Ika, kak mangsi si Dane. Alar winter, anak lumbi yang yoga, aku itu kebayu. Sekarang samping kita tanggung ge.
3: Inge, sukses sama Bu Eka, tetap kena nih kige.
4: Eka, yang pamit. Om santi.
3: Oh. Inge, seksama Bu Eka Stengkara Niki nge, sampun pulih siki penelpon. Minap Niki mali siki penelpon sana jagi megatre nge, megatre ringgalah palatan ka pertama acara kelangan mangkin sarang gongge Cynthia nge. Minap Niki rakalan re sampun langsung nge mengikuti napi wastane penampilan beleganjur ring rahine mangkin repagong terbuka Ardi Chandra watawi sana durung preside nge, mulih galah menonton langsung sampun pirangan sarang-sarang ring perempat nge. Om Swastiastu, selamat malam.
5: Om Swastiastu, selamat malam Anggung Gak Cynthia.
3: Selamat malam Mbak Indira, aku sana jegeknya lolet ke Pak Tujeng. Mbak Indira langsung ke mantan Dumun Megatra Niki Mbak.
5: Ini Bang Koleh kan nyarengin Gak Cynthia gitu. Kurang menit Niki boleh.
3: Siki menit boleh, lumayan.
5: Menit toman, daso man ngangin.
3: Lumayan, Niko pun lumayan kan. Langsung ke mantan Mbak.
5: Iki cuaca iki terang ge.
3: Terang wis tengkare.
5: Terang artinya Mbah Indira ngiring ge Cynthia.
3: Wis tengkare terang-terang selalu niki.
5: Sabatre sareng ini Jerman, wenten ini Ita mang dek enak stato, wenten Dewa Windu sareng Yayang, wenten Bu Eka Batu Bulan, Bu Eka Batu Bulan nyak sing menek nak waktu itu bedek nak yopang lagi liu-liu.
3: Oke, wenten mali siki niki wenten galah palatan kaping kali tapi ring nostalgia dados nih.
5: Oke, don ini mbahin sirup nawangin sirup sakit mbah sih sing man milu jani kang wang bedek wah penting
3: ini. Geng geng mbah.
5: Untuk Mama Endang dalam sempit dingi, Kak Poleng ring kutol, sehat Kak, semangat Kak. Untuk Pak Yanarbong, untuk Pak Mangkus Dani, Mang Dekena Stato Talar. Aduh, Pak Devi ini kalau milu kau ni menek mana ya?
3: Nge, suka sama Pak Devi.
5: Nge, untuk Nang Kirana, nge, untuk Pak Mah Mangku Prajopati, jero kukuh niki, untuk Dekena Stato nge, jero sarangin Riki ring propat nyarangin Gungge Cynthia kenten enten daler siro Bu Anna Bu Pera nak sakit kok nenek keragana Gungge Cynthia
3: sakit napi pengang atau napi
5: Sakit ko kenten kuang kacang kuangan tunggu aku nih kacang nak itu.
3: Dado si kenten kuangan api?
5: Kuangan kacang sakit kacang nih metunggu kuangan metungguhan gitu kuangan lebihan pun dia benda jola pes gitu.
3: Oh kenten be karena lungsuran pun ikinge.
5: Tapi kena
3: nanti itu nyusahkan aku menjebor agama atau kabeh. Oh kenten, oh gue kira karena kacang nih bos akeh maturan harusnya lungsur ke ajang kadang gue kenten. Nah minap jadi kini api je peribahasa nih kenge.
5: Itu kan pembesan nyanyian meman menek nyanyian pengendar gitu punya nama gitu. Nah yang nyanyi orang gitu ini jawaban mana ibu Vera jawab gitu.
3: Oh kenten, ningge ningge.
5: Dan taler niki bu putu ke Boywong ya bu Sekaryani ningge mang dek enak. Bu ayam jinak taler nyarang ini ki.
3: Ningge, suk semua dumun mbak. Niki kejepit pintu saja niki mbak.
5: Kondek dumun ya Cynthia.
3: Nge.
5: Galah wali yang masih nepcuk para mau Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
3: Nge, suksumama ini rasa namakin masanakan dumun. Malah jebas mau wali nyaringin.

0: ke sarang.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Saya Darmiasa, Sekum Konikota Denpasar. Untuk masyarakat dimanapun berada, kita menyambut Piala Dunia yang akan segera bergulir. Dan mari kita sambut dan semuanya kita saksikan bersama melalui RRI. Dan ini memang nanti akan menjadikan suatu hal yang menarik, di mana kegiatan ini memang kita tunggu-tunggu dari beberapa tahun yang lalu, dan nantinya akan menjadi suatu momen yang penting bagi teman-teman semua atau rekan semua pecinta olahraga bola khususnya. Dan mari kita bersama-sama untuk bisa menyaksikan ini, ajaklah semua keluarga, teman dan yang lain-lain untuk bisa nonton bareng, yang nantinya akan mendapatkan suatu kepuasan tersendiri tayangan daripada kegiatan sepak bola helatan dunia.
3: Barong Brutuk. Barong Brutuk termasuk jenis tarian langka yang ditarikan hanya pada saat-saat khusus. Barong ini memiliki bentuk yang lebih primitif dibandingkan dengan jenis barong Bali yang lain. Topeng barong ini terbuat dari batok kelapa dan kostumnya terbuat dari keraras atau daun pisang yang sudah kering. Umat Hindu Bali mempercayai bahwa Barong Brutuk adalah simbol penguasa di desa Trunyan, Ratu Sakti Pancaring Jagat, laki-laki atau di dalam prasasti disebut Ratu Dadonta, dan Ide Ratu Ayu Pingit dalam dasar atau perempuan. Barong Brutuk dapat dikatakan pula sebagai simbol pertemuan perempuan dengan laki-laki sebagai proses kehidupan manusia dalam agama Hindu disebut Purusa dan Pradana. Barong Brutuk ini ditarikan oleh 21 orang pemuda yang sebelumnya harus melewati masa karantina terlebih dahulu selama 42 hari yang dilaksanakan di sekitar areal Suci Pura. Selama 42 hari tersebut, pemuda dilarang meninggalkan areal pura dan dilarang berhubungan dengan perempuan. Dalam pementasannya, para penari membawa cambuk yang dimainkan sambil berlari-lari mengelilingi pura. Barong ini ditarikan dengan iringan gamelan beleganjur atau bebonangan, dan tari Barong Brutuk hanya terdapat di daerah Trunyan, Kintamani.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Ingin rekanan raya kantor keserahin titian gongge Cynthia ring programa budaya RRI Denpasar. Acara selanjutnya nih nyarengin rekanan raya ring pegebon song-song wengi kedimangkin galah mesandekan ke anggen kantan nge ring acara rahina latri bernostalgia kantos jam solas wengi mali jebos nge. Iya, sana mungkin gue nggak sapa sanggra kali penelpon dumun rekalan tre ring sesi ke pertama mungkin ring pesawat telepon 0361223361 minap niki acara bernostalgia nggih kita bernostalgia dengan cerita menarik ampunan ini horor-horor kenten nggih rekalan tre santukan mungkin sama nungi gue nggak newek ring studio kenten nggih mohon dimaklumi nggih gue sapa sanggra dumun Om Swastiastu selamat malam.
1: Om Swastiastu, selamat malam Gongge Cynthia.
0: Selamat malam Nik Ita sapunapi gatra kena.
1: Setengah.
0: Dados ya setengah niki. Berarti masa pemulihan nge.
1: Ini masa pemulihan.
0: Kanton batuk minap pilak napi punapi.
1: Pilak minap napi wasana. Kenyang.
0: Napi
1: kenyal lagi jadi nggak mau
0: nge kenyal minap pusan metaki-taki galungan nge mungkin pesu minap niki napi wasane sakit netan kantan itange napi
1: lesu
0: lemah letih lesu 3L dan kenapa ini ampun mirang wau siaran langsung PKB
1: ampun mirang
0: ampun kede-kede ke mantan nge
1: loma-loma ampun mirang anak-anak
0: nge ini ke remaja mungkin nih seumuran gongge nih ke belaganju remaja nih ke ini ton wenton cerita-cerita dumunan PKB tapi perbedaan PKB dumunan sarang mangke nih.
1: Nah, nenek nak ten nenek derem boleh ke PKB.
0: Terakhir ten terakhir pindah nih ke.
1: Nak dumun wentan ya nenek ini nak dia wentan arjo wentan radio mini wow nenek semangat dong ya.
0: Oh iya arjo wentan arjo nih ring bulan Juli minap tapi bulan Juni nih ke pentas nih.
1: Dan radio mini niku jadi semangat ampun nenek ke PKB.
0: Oh kentan nge
1: iya nama tumasan kuliner nak dan nenek begitu kentan dia
0: nge yang studio mini mangkit ampura dumun durung kelaksana yang niki nge kang yang nih wentan satu lan dua hal niki nge nge
1: arjo niko kan ya nama yana wentan arjo niko pasiko ampun. Nek niko senang nih.
0: Tenang ke mantan Arjo pasti wenter yang pesta kesenian Bali mangkin. Tapi tanggal yang pastinya gue gak durung uning nih. Tapi wentan nih kan nih ditunggu mantan nge. Nini ter wenter bernostalgia cerita napi nih kisane ke cerita yang.
1: Ano nih napi nih ini demen ini mulang-milangian sih kita gongge. Ini beling ini pertama gongge.
0: Nggih, hamil pertama niki.
1: Hamil pertama nih. Ampun 4 bulan hamil ini. Ngelah ini grup gongge.
0: Grup napi demen niki.
1: Grup demen mulang-milangian di iya gede atau gongge.
0: Iya gede, tepatnya iya gede di je sayi ini melelangian niki.
1: Kan ini nanti tukar nih kita nggak?
0: Oh kenten gengge. Oh grup gerada keruduk lelangian kenten.
1: Nah ini nak kena cene kalau si boh amil gitu.
0: Oh gengge.
1: Kali aja nak wajang.
0: Kenten gengge.
1: Siro ya niki Bu Vera nyarangin.
0: Suk sama Bu Vera.
1: Oh, ano bu gede bu ya, kong ya.
0: Gede ya,
1: coba gede ya nak pesu demen nak kita kong ya.
0: Gede.
1: Malah langiang bu Yani. Ajak papa tu, Yani tuh di ini pang kampung dah semeter atau di nyebrang tukang kita kong ya.
0: Gede.
1: Bung kencan. Bunyo mau nyebrang potukat meneang lah dah di umur ya mana nak nepoe nini gongge nak lanang nak tu Lupoin tiang amil mula langiang ketong
0: dia. Oh, kesiap inap nge karena situasi nini hamil.
1: Pokoknya biasa kan tiang masa
0: kong dia. Nge. Oh, kenten.
1: Wih, aduh. Kok beliin makanannya mula langiang. Ya, no, ilo, kita semua nak tua-tua.
0: Nge.
1: Kalau tiang nak demen-demen merasakan ajak timbal-timbal itu dan masuk kan hamil dong ya.
0: Kan hamil nge, karena ya, lepas itu, minap
1: kan,
0: nge.
1: Kan wanita yang hamil dong ya. Banget sekarang kena lisir-lisir. Sudah dingin hamil-hamil katanya. Eh,
0: ngano kong
1: ngay-ngay
0: kan wakamil mula langiang kecoh. Nih, oo,
1: Niko pun yang sudut dan banit yang mula langiang amil
0: kong ya. Dados yo, Niki tiba-tiba mula langiang biasa Niki padahal ampun biasa, umur hamil kan 4 bulan dadosnya Niki nih ya.
1: Mula yang gede kan ya aja pasti mula langiang.
0: Oh, kentan. Apa Nini ngidam Niko waktu nikah napi ten?
1: Kan ngidam ya.
0: Oh, mula ling bajan ini demen melelangian kentan kantos beling. Oh, kentan.
1: Mula ling ini impukan gede ya jek demen aki kata
0: kongga.
1: Pokoknya cara ini rasuan cara bebek kata kongga.
0: Oh, kentan.
1: Kali kayu mau kita kelepat. Saling gisi mau di sibo kantos keluar mungkin kampi kata kongga.
0: Nge. Berarti memang senang Niki melelangian. Kantos mangken senang melelangian nih.
1: Ya makin kacar. Wow ini tiang mana nyur dong ya. Yang kacar nih aku gak.
0: Iya.
1: Dicari ini kawan. Iya gede. Ngabo suak mesti kajukut. Niko ampun ini mana nyur.
0: Nih.
1: Mana nyur ngalih kayu bakat pang bakat gisi. Kat masih sok siapa? Kat dia kalau sih mau nyoba kat tu jebut kita bungge lantas sih yang bungge.
0: Ya penting tan kenapa inge nih inge selamat nih inge.
1: Nih ni kau pun nak dia nak kau nak demen dia mula langian kita bungge.
0: Nih
1: kalau kurang kejadian sih aku mau dia lantas bungge.
0: Nge dengan banyaknya kejadian yang menimpa Nini Niko pun kerana nge tanda dos bin tapi melelangi ke ume kentan nge berarti Nini tidak takut bahaya nih kini.
1: Masa demana bungge
0: nge oh
1: yang menengil jak lung buah nolong. Kok menyek tiang nak masa tawa tiang gonggak di kilendang pengidang ni mak ni juh gitu. Jadi cepuk cepuk mantun tiang ni di pesatu. Cepuk ni tiang menyek gonggak. Pokok ni je suaku amun ni nyam tiang cobaa gonggak.
0: Mimi. Jak kentan ternyata cerita ya, Nini. Ah.
1: Lemon yang nak lah saya ni, yang lemon kalau yang ngali song lah kongge. Boleh song ni, yang ngali lemon cara jani. Boleh yang jani kan dalungan ni kongge.
0: Nge.
1: Iu buah lemon yang kongge. Boleh song maro yang kongge. Ngali lemon betul kongge.
0: Memang luar biasa Niki nge panjat-panjat meminang Niki Nini ngelangi-ngelangi nyelam.
1: Kok dalam cepuk kita jek demen kenten napa kongge.
0: Nggih,
1: heeh. Asung karo. Dan yen saja tiang labu yang ngelap-ngelap itu. Aduh gede tiang mamuli kongge.
0: Nggih, Nini. Nggih, ampunan nyemak gae tidong-tidong maleni.
1: Kok panjang ilang demen.
0: Nge, yang dumunan merisi dayang mangkin kangyang sebagai cerita mantan nge yang cucup ya nan ini. Nge.
1: Sukses
0: semua Nini, menarik Niki.
1: Gongge
0: nak mirang ring wau kantos mangkin Niki nak ngeri sedap gongge mirangan nih nak gongge nak tan bisa ngelangi soalnya.
1: Ya,
0: mawali Nini.
1: Cepetan sana, jarang boleh sarangin gongge, mangga rame.
0: Pasti gongge menunggu nih, kinge.
1: Sekuan pegala gongge.
0: Mawali Nini.
1: Pamit om senti om.
0: Inge, suksema Niki Nita sampun nyaringin gongge Cynthia Malesiki penelpon sesi pertama mangke ring bernostalgia Rahina Latri. Om Swastiastu, selamat malam.
2: Om Swastiastu, selamat malam.
0: Inge, salam si Rering, gak nggak makin.
2: Salam kenal dengan Inge.
0: Inge, salam kenal Wali.
2: Tiang Mbah Anggi.
0: Mbah Anggi, wawidangan api.
2: Cabanan Banyar Saka. Betul.
0: Inge, Mbah Anggi, Cabanan.
2: Sarang siro tiang Niki.
0: Oh, salam kenal dumun Mbah Anggi, Titiang, sarang gonggek Sintia, Niki Inge.
2: Gonggek Sintia saking.
0: Saking penati, pro 4 RRI dan pasar, Wastika.
2: Rahajang kenal dumun.
0: Rahajang mewali, Mbah Anggi, sapu napi getra mungkin?
2: Estong karo, gados, ge.
0: Gados, cuaca pun napi dingin, napi panas, Rika.
2: Cuaca panas ge, Wenteng gerimis.
0: Wenteng gerimis. Oh, punapi nika nge patah riki gulem tapi panas. Oh, punapi nika. Nge dinikmati kemanten.
2: Ya, kok ajak Nini age.
0: Nini Ita. Oh, tetanggaan satu Banjar niki.
2: Kan ya nika tiosan tongon tapi mungkin mepaan kenten.
0: Oh, kenten, nampak lah kentennya, wilayah.
2: Nampak,
0: nge. Oh, nge, berarti pisah gani ita, dadosnya niki bisa dikatakan, nge. Mungkin nyarengin dumun ring aja bernostalgia, wantan cerita menarik napi niki mahangi.
2: Bernostalgia dumun. Nge, waktu tiang bajang, nge. Seneng napi orang nyecer, uning kek nyecer.
0: Nyecer?
2: Nyeser ngali-ngali blau pecari.
0: Oh, ton uning gong ya. Asing sekali. Napi nih kang, ngerarah napi nih kang, Mbak Anggi.
2: Ngali-ngali blau lakar-lakar capung nih ku napi ya.
0: Lakar capung? Nggak
2: ada capung nih kong.
0: Oh, nih ke angin napi nih ke?
2: Iya, ajeng masak dados ge.
0: Oh, nge.
2: Abo seser kecari mekatik nih kok cara ancang tapi cara senok ya.
0: Kenten, berarti nih kan langsung dimasak dulu.
2: Boleh sampun yang tapi was pembelau alas pandek.
0: Kudang-kudang ember nih kak, boleh kudang piring. Yang sampun dimasak
2: cukupang ajeng cepok.
0: Oke, entar. Yen mangken kanton kepangge ne penikang manggi wau ngerara ring umo manggi.
2: Ya?
0: Kantos mangken ring umo wenten nika.
2: Wenten ge, tapi ten wenten mangken blau lah semprot mangken ge.
0: Oh, nika pun berarti ten wenten kepangge nge. Agak jarang minap niki ditemui.
2: Jarang mangken wenten obat mangken makeh ge.
0: Oh, nika ngajain berarti tidak bisa berkembang dadosna nge. Nika berupa tanaman kenten.
2: Kan wenten kenten ge.
0: Napi.
2: Wenten kan semprot-semprotan ke dumunnya.
0: Nge, pestisida minap nge wastane nge.
2: Nge,
0: semprot-semprot.
2: Kutas genten, siut yang ngalih blau niko nge. Malih yang kecari ngajang seser malu mulih. Malih yang kecari ngabodon-donan, daun-daunan nge. Daun-daunan di pagah-pagah napi.
0: Nge.
2: Daun nuso wastane. Angin tiang nangkep-nangkep di tengah tanuran niko. Gelap nge. Niko sampun gainin tiang ngajak adik tiang cari ngabuk ranyang. Kontes genten di ngemulihnya umo lima ngaro ge. Mang dobe ben mendagingin daun niko.
0: Nge.
2: Pun api cara nih ke tiang lah masih ngapi wasan ide.
0: Nge.
2: Besik-besik jajaran tiang gak pengalan penuh.
0: Penuh.
2: Yang kan kenten opa tiang. Malih pang penuh kenten rabuk cerah kuno gak. Dan wenten rabuk cerah makin mau berubah-ubah kenten. Pun pas kenten ben tiang nagingin. Juku tantan wenteng kareng sampun matang ke baji daun. Daun-daun nani ko.
0: Iya. Yeah.
2: Puntan skenten. Sud niko ding mulih nih. Tiang ajak tiang menyamo ajak tiang rago.
0: Iya. Yeah.
2: Mulih na malih. Tiang ngaling-ngalihin talo. Dicari talo bebek ya.
0: Iya. Yeah. Halo. Lah. Halo. Swastiastu. Selamat malam Anggi. Unapi niki tolong bebek ical suaranya modulasi bahagia niki. Halo. Ih, ratu. Nge, diulang kembali niki berarti pegat cerita akat gerara talo bebek ring ume. Berarti nge, sirama duwe ume limang are. Lumayan limang are, niki nge, akeh manggi nge. Nah, minap niki manggi nge, kecantol gongge. Minap niki langsung karena di masa depan boleh limang are ume kentan nge. Polehnya nge, berarti harus mau usaha kentan nge. Talor puniki gongge mirang mau akeh berarti nge, ring ume sane gerara oleh Mbak Anggi menghasilkan ajeng-ajengan kentan nge. Rakelan Rai nge. Minap niki Rakelan Rai gongge mesanekan dumun mali jebos ring sesi kedua gongge wali yang memali ring acara Rahinla Trimangkin ring bernostalgia nge. Niki sira senenya ringin ring masa pro 4 sampun wenten cekuk XL niki sira niki Bapak Rahajeng memali niki Bapak sampun nyaringin pro 4 terar iden pasan nge. Rakelan Rai mali jebos ring sesi kedua kali penelpon mewali gongge sapa sanggra ring acara bernostalgia gerah genah dumun sana bece mang dan enten pegang gat ceritanya nih di tengah jalan kenten nge sedang asik-asik gongge mirangan tiba-tiba pegat sekali Mbah Anggi nge padahal niki wau kecunduk nembe ring ambareng nge. Salam kenal mewali Mbah Anggi mali jebos nyaringin mewali ring acara bernostalgia.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kenapa, Yan? Kok mukanya kusut begitu?

0: punya kekuatan untuk mengubah masa depanmu sendirian.
1: Jadi aku harus terus sekolah ya?
0: Ya harus nak. Pendidikan itu kunci keluar dari kemiskinan. Ibu gak bisa kasih kamu harta, tapi ibu bisa kasih kamu dukungan dan doa supaya kamu bisa menjadi orang sukses dan kamu bisa buktikan ke mereka bahwa kemiskinan bukan alasan untuk gagal.
1: Iya Bu, aku gak akan berhenti sekolah. Aku akan terus berjuang.
0: Nah, itu baru anak ibu. Kegigihan dan kerja keras adalah kunci menuju masa depan yang lebih baik.
2: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu, jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Inggih, selamat malam Rekal Andrei mawali nyaringin gongge Cynthia puniki ring pro 4 RRI Denpasar suara budaya Bali ring acara Rahine Latri bernostalgia nggih. Sapa sanggra mawali ring pesawat telepon 0361223361. Sira puniki sane ingin berbagi cerita menariknya di kehidupan Rekal Andrei nggih. Rekal Andrei sane tidak terlupakan. Inggih, sampun wonten puniki sane jagi nyaringin Om Swastiastu, selamat malam.
1: Om Swastiastu, selamat malam, Gungge.
0: Selamat malam, Om Swastiastu, Pak Yan Arbe.
1: Iya, patut.
0: Iya, sehat Pak Yan.
1: Agung karo kena, cuma ingin dan layah dan kopler, Gungge.
0: Dados yang ngajeng napi atau minum aneh panas-panas, Niki?
1: Agung, tapi yang ranang.
0: Oke, dan beh terlalu akeh, Niki ngajeng tapi.
1: Sampun, jika yang kekolong, asana panas.
0: Mimi Ratu, kadang Gungge pun napi, kadang nak ngajeng minum aneh panas-panas, lidah sekali, Nike.
1: Ampun ibu melabung di pancor kejap kali kejam.
0: Nge, pangtan panas. Waduh, niki wenten salam saking Atun Yang Kirana, niki Pak Yan.
1: Tapi gengge.
0: Wenten salam saking Pak Atun Yang Kirana, niki.
1: Inge, salam wali nge. Niki ngalit-alit agak ribut gede niki. Usung latihan ring sangar.
0: Oke, enten kantun niki latihan.
1: Cicing. Oh, garang urut.
0: Napi garang nika ampun wengi padahal niki.
1: Kagak ndung tuni ngange.
0: Karena benjang libur makannya menjagre ragane ten.
1: Sud latihan nek ring pancer. Oh. Acan anak ABG ya.
0: Oke, ten. Bang Yang pun menikmati masa mudanya niki sarang sawitran ya.
1: Ojen oren ni kan nak ingin daya nang lagu itu opleh
0: ni yang dumun-dumunan teruna-teruna wentan cerita menarik niki Pak Yan.
1: Yang ni nang nostalgia ring PKB.
0: Oh boleh, karena kita masih di momen PKB ni, suasana PKB terus Pak Yan.
1: Galumun anak yang kari SMP. Mungkin sampun 23 umurnya kok enggak.
0: 23 tahun?
1: Nggih. Umur dan SMP kurang tahun, ya ampun PKB-nya kok enggak. Aduh, cekuat gue, cerceleng aja. Dan kentana kan mewakili SMP dua mengui uang kebiaran anak-anak kok enggak.
0: Nggih.
1: Tiang dagos tim. Tim napi ada nanti tu kangen ngau nanti.
0: Oh tim hore.
1: Nge, maco gamal yang mereka.
0: Oh panitia tan.
1: Nge, ngajang gamal yang kau anu di gladi bersih nanti kau napi.
0: Nge.
1: Bagian tu anu nata dekorasi panggung nanti kau sarang timbal. Nginep nanti kau gongge.
0: Nginep ring PKB ya ring art center.
1: Nggih. Yen ten kenten wedan carane kejekten pun yang boleh ngelindang ring PKB ya.
0: Langsung nginep.
1: Kenal tiang ajak Pak anu gede gangas niku ring PKB Pak Siro.
0: Siro.
1: Pak Bahu kenen.
0: Ah, Pak Bahu Siro Pak Bahu.
1: Ana pun nunggu PKB jomon ja sareng tenang riko pedang lemah ko Bapak.
0: Oh, uning ane viral nika gongge tayan manggih nika ragane. Nging uning gongge.
1: Nggih boleh tiang ajak ngorto nak entak ja sayo anu ne babao sang ajak ngorto.
0: Nging.
1: Obat tolong tiang boleh hajang nika. Bang tiang ni pun ragane siki. Molos agaknya kau
0: ni uning ni nak kau ni.
1: Sok semua saya ada bensin kentan. Nih kau pun lucu mana jangan ngoto hilang tiap apa benda kau. Nih kau yang nyetel panggung merci enggambal enggenah nih kau. Tapi anak sarang yang menggambal SMP nih kau nak. Tajudnya di benang acara kal. Bermain ini pentas ni kau, yang kekuran yang sekarang mesti kau pay yang pertama syarat yang kau ni, kali lain nyengak ang pentasnya, tapi katanya kuliner ni kau, lemah.
0: Kuliner napi sampun dicoba dumun-dumunan nih kan.
1: Laklak ane kau geng.
0: Laklak. Terus napi minuman etem daging minuman pangtan lenan.
1: Daging nih kau.
0: Daging.
1: Napi wasane loloh dan cemcem.
0: Oh, gih loloh cemcem.
1: Eh nih kau. Ini kau mantan ya yang najang tiang nak ampun pol kau yang setan kentan kau
0: kentan. Gege.
1: Cuma kentan ni ya memasang camil-camil yang ni kau boleh keliling ni kau. Medah yang nyingak-nyingak yang pamer yang tapi pasal ni kau dagang-dagang ni kau tapi dan dagang baju kaman.
0: Oh, nggih kantun UMKM nika medue berarti.
1: Yang kan ge nyarang kenten pianak teh yang gong ke pianak anak niku. Tak nampun tiang boleh.
0: Boleh.
1: Nggih,
0: berarti yang wenten pemintasan saking keluarga Pak Yan niki wau boleh PKB yang tahun mangkin ton wenten rencana ke PKB Pak Yan.
1: Mogi je wentan yang
0: mogi dulu ni.
1: Mogi je wentan yang rumun boleh yang pentas di kau talar gong ke?
0: Oh kentan tahun kuda ni ke?
1: Tahun kuda yang pun durung ampun yang kawin jadi ke tapi durung meduwe piana.
0: Oh kentan berarti masuk di gong kebiar napi ni ke gong kebiar napi napi?
1: Pementasan calon narang.
0: Oh calon narang dados napi tukang tabuh ne?
1: Dados ijo tiang gong ke?
0: Dados napi?
1: Di calon narang ijo.
0: Ijo peran napi ni ke?
1: Ijo lulu.
0: Jakti ni ke?
1: Ingin calon narang. Sarang sangar manik winangun dan goreng wakili Bandung.
0: Oke, entan boleh berarti Pak Yan niki pengalaman dados tukang penari niki Pak Yan nggih.
1: Anu masih yang pentas.
0: Pentas
1: karo pompong mau pulas nah anu masih yang pentas yang kabeh kan
0: kan nggih pianak boleh Pak Yan boleh oh jak lengkap.
1: Amen nak mau balik. Nikau pun senang di tiang pihak merah main ini nak mau balik.
0: Nggih.
1: Nah, selesai itu mulai jam 7 pun mulai.
0: Oh, jam 7 pun mulai. Nggih. Kantos jam kuda nih ke Eling Pak Yan?
1: Jam 11 sampun urusan.
0: Oh, jam 11.
1: Entan sampun yang di pulau-pulau kan jam 3.
0: Jam 3 nggih, wah urusan betul.
1: Itu nak selit-selit kena singkat-singkat.
0: Nggih.
1: Entan ngelawang, nah masih tiang kentan.
0: Oh, ngelawang. Oh, perwakilan ngangganin duta Kabupaten Bandung dados nang nggih.
1: Niki ring sangar pancar langit sampun boleh.
0: Kang
1: ngiring kentan kang yang makto kentan sedung kentan mulumul kentan ngelawang kan mendaging barong landung nih kok
0: nggih nih kok pun kantos mungkin kok nggak uning kok nih ke sanggar seni pancar langit nih kan memang naik daun terkenal nih kiring Bali
1: nggih
0: kantos mungkin
1: muruk nih ke dua lah.
0: Oh kentan
1: nampun nampak kabe nih ke cak petang lemah cerada dalu kentan. Maka bentan neteko.
0: Nggih, niko pun. Nggih, ten kenapi Pak Yan nak mula kenten mempersiapkan penampilan yang terbaik ten kenten Pak Yan.
1: Pun tiang kali bese kantor aja agak ten sangar dikit.
0: Oh, nggih, pantas. Oh, Pak Yan rika ternyata kantor nak gongek nanin mereka Pak Yan.
1: Oh, kenten.
0: Nggih, tapi masa-masa SMK gonggek mereka. Oh, nah, ngudiang ya gonggek nih, kengge ngarianin video angen ujian ring SMK seni niki ring Denpasar wenten wantuan saking Sanggar Seni Pancar Langit nika.
1: Kenten, nah sekarang kau pun pimpinnya kan gonggek ramah.
0: Oh, nggih, tuh haji
1: nggih. Nggih, kau pun puas ya.
0: Gitu. Oke, okay, kenten. Nggih, nggih luar biasa ternyata niki nggih.
1: Kan nggak nulis-nulis. Boleh kan orang igal bisa masih tiang igal nengkleng kan.
0: Pantas perannya Ica Lulu wau kan kata Sugra.
1: Yang udah nulis kan sedikit pasai tepuk tiang nak ngebak limo.
0: Makanya tertarik nge Pak Yan nge agar polit awentan nak ngajain tan kenten Pak Yan. Boleh ya Pak Yan pengalaman PKB.
1: Kenten ampun boleh masih tiang. Yang ngayang-ngayang kan ampun yang pura-pura tiwasa ngampun.
0: Nggih Pak Yan.
1: Nggih menika mantan.
0: Nika mantan Pak Yan, nggih menarik pisan niki nggih.
1: Sik sama antuk galah. Niki Kak Laus yang nolek to nggih.
0: Sik sama Kak Dao durus-durus ranjing.
1: Bu Ma dalam 4 mar nggih, nika ampun munggah nggih.
0: Nggih.
1: Bu Eka yang lulung nggih.
0: Bu Eka Durung, ya, Bu Eka Durung.
1: Enggak, Bu Eka, sekarang Bu Jerman. Beli Bang Pandu di Jajang, nanti mau gigi kayak enak.
0: Pak Mang biasanya nak cerita horor, Pak Mang, aduh, jejah gue enggak.
1: Kebo Iwo nak sibuk makin nge wenten mertua ne kelayu sekarang.
0: Oh kenten nggih gitu. Turut berduka cita niki Bu Putu. Astong kar margi antar niki nggih turut berduka. Nggih sok semua Pak Yan.
1: Oh nggih ala lah sama pamit. Om santi santi santi.
0: Oh. Nggih rakelan rai sok semua niki sampun nyarengin go nggih Sintia nggih. Talan niki ke Banda tok gala kangen dumun go nggih sapa sangreng nggih rakelan rai ring acara bernostalgia. Nggih ring ambaro mangken. Sapa sangkra niki dumun rakelan re santai sampun nyarengin ring WhatsApp perempat wenten jero mangku nyoman Kota Waringin. Salam ring Pak Yan Narbo. Pak Yan niki wenten salam saking jero mangku nyoman Kota Waringin. Talar niki wenten Om Swastiastu Mewali tiang Suwitra Anyar inggih niki tiang saking Desa Celuk. Oh Celuk Gianyar nggih Celuk Sukawati niki nggih Celuk Sukawati Gianyar. Pasengannya niki wenten Pak Wayan Cekuk. Nama panggilan Kak Arya. Salam kenal Kak Arya niki saking Desa Celuk niki Widangan Gianyar nggih. Rekan raya talar suk semua sane sampun nyaringin ring Facebook program budaya RRI Denpasar ring WhatsApp Pro 4. Talar puniki sampun penuh berbagi cerita menarik ring sesi bernostalgia mangkin nggih. Kang Yanumun kangge sapa sangra amunika ring acara bernostalgia mangkin mugi menghibur rekan raya sane mesanekan. Sane mangkin napi wasane galah kaanggen mirengang teman-teman Bali ring wengi kali mangkin. Tetap puniki ring program budaya RRI Denpasar suara budaya Bali.

0: Ingira Kelantrai Perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Informasi Dumun, indeks jadwal pertandingan Piala Dunia Warsa Kali Talinam Likur Ring Rahina Benjang Rahina Sariscara 2 Desa Juni Warsa Kali Talinam Likur. Nah tepatnya ini mele galah jam 2 subuh kenten nge 2 semeng waktu Indonesia bagian barat atau jam 3 subuh waktu Indonesia bagian tengah. Niki wenton negara peserta saking Amerika Serikat versus Australia nge ringgalah jam 6 semeng benjang waktu Indonesia tengah udawi ringgalah jam 6 semeng 5 semeng kenten nge waktu Indonesia bagian barat wenton Skotlandia versus Maroko ringgalah jam setengah kutus waktu Indonesia bagian barat utawi ringgalah jam setengah sia dadosna niki nge rakalan rai ring waktu Indonesia tengah wenton negara peserta Brasil versus Haiti lan keping muntat Rahina Benjang niki jadwal pertandingan Piala Dunia wenton saking negara peserta ringgalah jam dese semang waktu Indonesia bagian barat utawi ringgalah jam solas tengah waktu Indonesia tengah wenton Turki versus Paraguay nge RRI niki akan menyiarkan secara langsung saking Pro 3 FM 88,8 MHz lan Pro 1 RRI Denpasar FM 105,2 MHz nge minap rakalan rai sampun tapi wasane melewatkan 7 hari niki nge pertandingan Piala Dunia ten kenapi karena kantun akeh hari-hari pertandingan Piala Dunia kantan nge sekali contohnya nih Malaysia Benjang nge rakalan rai niki wenten 4 pertandingan nggih. Niki dumun rakalan rai tetap niki ring program budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
1: Dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
3: Sabar, Fit.
2: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
3: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
2: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
3: Iya, supaya pelakunya jera.
4: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik, bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
5: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
6: Suara Budaya Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Tomat.
1: Mbok Yu, asik banget pagi-pagi sudah nyanyi. Tak kira suara siapa di kebun belakang. Sudah keras, fals pula.
2: Biarin. Walaupun fals, yang penting hati bahagia. Apalagi mau masak, perlu mood atau suasana hati yang positif tahu.
1: Memangnya Mbok Ayu mau masak apa?
2: Mbok Yu mau masak nasi sele, isiin sambal terong pedas dan sayur urap. Duh, jangan gati.
1: Aduh, ribet banget deh. Enakan beli aja, kan banyak yang jual lauk, sayur yang sudah mateng.
2: Ih, enakan masak sendiri dong. Kalau ada waktu, ngapain mesti beli? Lagian kan, tuh, lihat. Sayur mayur tumbuh subur di kebun kita. Cabai dan rempah-rempah juga ada. Tinggal petik dan panen loh.
1: Iya sih, ini semua Mbok Ayu yang nanam dan ngerawat ya?
2: Ya iyalah, ada lahan pekarangan yang kosong, kenapa tidak dimanfaatkan jadi dapur hidup?
1: Hah, gimana Mbok? Dapur hidup, kok aku nggak paham ya?
2: Dapur hidup merupakan program pemanfaatan lahan pekarangan rumah untuk menanam sayur-sayuran, bumbu dapur, atau rempah-rempah. Selain bisa membantu perekonomian keluarga, sekaligus untuk mengisi waktu luang menjadi lebih bermanfaat.
1: Oke deh, kalau gitu mulai hari ini yuk sama-sama manfaatkan lahan pekarangan rumah menjadi dapur hidup.
3: Tari Sanghyang Bojok. Tari Sanghyang Bojok terdapat di desa adat Bubuk Karangasem. Dan tarian ini merupakan salah satu tarian sakral. Tarian Sanghyang Bojok ini sudah diterima secara turun-temurun di desa Bubuk yang hanya dipentaskan dalam upacara tertentu saja. Tarian Sanghyang Bojok merupakan tarian yang paling anyar dibandingkan dengan tarian-tarian Sanghyang yang lain. Tari Sanghyang Bojok ditarikan oleh dua orang penari yang mana penarinya merupakan orang pilihan dari sesuwunan atau dipilih secara niskala. Para penari akan menari dengan tidak sadar sehingga penari Tari Sanghyang Bojok akan menari persis seperti bojok atau monyet, misalnya memakan ranting, memanjat pohon, menerobos semak berduri dan sebagainya. Tarian Sanghyang Bojok tidak memakai gamelan sebagai iringannya. Dan tarian ini hanya diiringi oleh kidung. Setelah penari puas menari, para penari akan diperciki air suci. Air suci inilah yang akan menyadarkan para penari seperti sedia kala.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rekaran Rai Perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali, nyarengin reng mangini mangkin nge. Sane mangkin, kopi ngunta, tering acara Rahina Latri, Niki sane merupet, tabu batanyu, toyoning, lan sang maong, kesarengin sanye gita, tak suning Bali nge. Menutup ringungi kadi mangkin, durus sarang-sarang pirengang nge. Rekaran Rai durus ke angin galam mesanekan, mangna Bali benjang, mewali energi Rekaran Rai, nyambilang, Niki nge, mengambil suatu pekerjaan ring pekubon, genah mekarya minap niki nge. Rekaran Rai sama telas talar, gongge Cynthia, galah nyanyi nyarengin sematon sami, sentimenter ring pekubon, ring rahina, sukra mangkin, sio ngolas Juni, warse kali tali nam likur nge, sampai nyarengin ring siara langsung, pesta kesenian Bali wau, ring panggung terbuka Arda Chandra, kantos ring studio perempat RRI Denpasar, acara kelanguan, megatre, bernostalgia, lan terakhir mangkin, wenten, tetabuhan nge, kesarengin Sandia Gita. Yani mantan atur gongnya durung manut gongnya Sinti yang lungsur gang rana pangampura mali beja mewali ring perompat RRI Denpasar ring galah jam 5 semange. Mogi-mogi menghibur Rekaran Rai selami gongnya siaran mangking kirang langkung 4 jam sampun menemani nge. Ingin Rekaran Rai maka wesanani atur pupetang gongnya Sinti antuk nguncarang para masanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: kain cepuk. Nusa Penida adalah sebuah pulau kecil yang menyimpan sejuta pesona budaya dan tradisi. Salah satunya adalah kain cepuk. Kain cepuk adalah simbol identitas kebanggaan masyarakat Nusa Penida, tepatnya di Desa Adat Tanglad. Di balik keindahannya, kain cepuk juga memiliki fungsi sakral dalam upacara adat dan keagamaan. Kain ini sering digunakan sebagai busana dalam upacara panceyatnya. Ada 6 jenis motif cepuk, antara lain cepuk liking paku, cepuk kecubung, cepuk tangi gede, cepuk sudemale, cepuk kurung, dan cepuk mekawis.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

banyak saudara kita yang hidup dalam kemiskinan. Mereka yang setiap hari berjuang hanya untuk sesuap nasi dan berharap lebih baik untuk hari esok. Kemiskinan garis yang bisa dipatahkan dengan bekerja keras dan disiplin. Kemiskinan bukan takdir. Kita bisa mengubahnya.

0: Beragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja, Programa 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita sekalian. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

Saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah Programa 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar FM 106,4 MHz kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

swastiastu. Hai pemirsa, rakalan rai, sahabat budaya Senekandon iring di tiang mesikian ring perempat suara budaya Bali. Rahajang semangat turun di tiang saking Jalan Hayam Uruk 70 nih kinge. Di tiang ketut mus mewali jagi pacang nyarangi sementara rakalan rai ring galah semeng becik meka dimangkin ring rahina sanis cara tanggal 2 Juni warse 2 tali 2 puniki. Di tiang ketut mus jagi pacang ngiring sementara rakalan rai ngatos galah di tiang puput bertugas ring galah jam dasa semeng malaja bos. Ingin pemirsa rakalan rai, sahabat budaya Senekanton di ring di tiang tetap satya mesikian ring perempat suara budaya Bali. Aturan di tiang dumun edan acara sana jagi pacang pemargi yang di tiang ring semangka dimangkin nggih. Malah jebos ring galah jam 5 langkung 11 menit jagi pacang aturan di tiang adzan subuh untuk area dan pasar tur sekitarnya nih. Talar riwos winten adzan subuh duwe jagi pacang kelantur di tiang antuk rahajang Bali antuk siaran Surya Puja nggih. Riwo Surya Puja ring galah jam 5 langkung 55 menit niki jagi pacang atur di tiang bisa melantur lontar batur kelawasan talar renungan Surya Puja taler antuk ngaturan puja trisanya. Riwas punika pasika malaja bos jagi pacang atur nitiang ring rahajang Bali antuk informasi lan musik rika jagi pacang sangra nitiang sementara kelarai ring lain telepon 223361 nggih. Ini pemirsa kelarai sahabat budaya sedurung siaran adzan subuh ruwe jagi pacang atur nitiang dulu semun biar sayang tembang sanes sampun saya geang nitiang.

Inggih pemirsa rekalan rai sahabat budaya senekan ton diring ditang musik yang ring perempat suara budaya Bali. Durus tumun jika pecang lantur nitiang acara durene antuk adsan subuh untuk sekitar Denpasar lan sanetiosan nggih. Riwus ngaturan adsan subuh puniki jika pecang kelanturan acara durene antuk Suryo Puja sane memurda niki mengenal dan memahami tentang perkawinan tentang ring agama Hindu nggih. Terus mun piar sayang ring acara adsan subuh duene ring rahino mangkin.

Om Swastiastu. Om Awiginamastu Namo Siddham. Semoga semua hal baik datang dari segala arah. Para pendengar RRI Setia Denpasar dimanapun berada, khususnya yang senantiasa mengikuti siraman rohani dalam acara Surya Puja, senang sekali saya, Ibu Du Gede Desa Parangmarta, penyuluh agama Hindu Kabupaten Badung, dapat kembali hadir di ruang dengan Anda. Semoga di pagi yang berbahagia ini, kita dapat senantiasa berada dalam lindungan Ida Sang Yang Widiwasa dan dikaruniailah kesehatan, kedamaian, serta kebijaksanaan. Hari ini mari kita renungkan bersama sebuah tema yang sangat mendasar namun kerap terlewatkan, yaitu mengenal diri sendiri secara utuh sebelum memasuki tahap kehidupan grahasta asrama. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan tentang grahasta asrama, pentingnya kita untuk memahami bingkai kehidupan kita dalam ajaran agama Hindu, yaitu catur asrama. Catur asrama secara harfiah berarti empat jenjang kehidupan. Ajaran ini membagi kehidupan manusia menjadi empat tahapan yang harus dijalani secara berurutan dan teratur agar kita mencapai tujuan hidup tertinggi, yaitu moksa. Keempat tahapan tersebut adalah brahmacari asrama atau masa menuntut ilmu. Tahap ini adalah masa untuk mendalami ilmu pengetahuan, baik ilmu duniawi maupun ilmu spiritual atau apara dan para widya. Kewajiban seseorang brahmacari dituntut untuk mengendalikan hawa nafsu, fokus pada disiplin diri, belajar di bawah bimbingan guru atau acarya, dan mengumpulkan bekal pengetahuan sebagai pondasi hidup. Yang kedua, grahasta asrama atau masa berumah tangga. Tahap ini adalah masa untuk membangun keluarga yang harmonis atau sukinah, melanjutkan keturunan atau suputra, dan melaksanakan kewajiban niatnya atau persembahan suci secara rutin di tingkat rumah tangga. Peran seseorang menjadi tiang penumpang atau grahasta bagi tiga asrama lainnya adalah berbagi masyarakat. Ini adalah tahap pemenuhan dharma, arta, dan kama. Yang ketiga, wanaprastha asrama atau masa melepas keduniawian. Setelah berhasil menjalankan tugas sebagai grahasta dan anak-anak sudah mandiri, tahap ini adalah masa untuk secara bertahan melepas diri dari ikatan dan harta duniawi. Aktivitas mengurangi keterlibatan dalam urusan dunia, memperbanyak waktu untuk meditasi, tapa, dan berata atau pengenalan diri, serta mendekatkan diri pada Tuhan. Yang keempat, biksuta atau yansatin asrama, masa pengembara spiritual. Ini adalah tahap akhir di mana seseorang sepenuhnya mengabdikan diri pada kehidupan rohani. Tujuan daripada itu, hidup sebagai pengendara spiritual tidak lagi terkait pada keluarga atau harta, dan memfokuskan seluruh sisa hidupnya untuk mencapai moksa atau kebebasan abadi. Jelas bahwa grahasta asrama bukan hanya sekedar pilihan, tetapi sebuah kewajiban dharma yang sangat penting. Ia adalah jembatan yang menentukan kualitas tiga tahapan lainnya. Dan inilah mengapa kesiapan memasuki grahasta asrama menjadi hal yang mutlak, dimulai dengan mengenal diri sendiri secara utuh. Dalam ajaran catur asrama, grahasta asrama adalah tahap kedua setelah brahmacari asrama, masa menuntut ilmu. Ia adalah jembatan antara belajar menuju masa pengabdian tertinggi.
Grahasta asrama bukan sekedar ikatan lahir batin antara suami dan istri. Lebih dari itu, ia adalah kewajiban untuk melahirkan dan mendidik keturunan yang seputra atau berbudi luhur. Yang kedua, melaksanakan pancayatnya atau lima persembahan suci di tingkat rumah tangga. Dan yang ketiga, menjadi tiang penopang kehidupan sosial dan keagamaan. Singkatnya, rumah tangga adalah laboratorium Dharma. Lalu mengapa harus mengenal diri sendiri sebelum masuk ke sana? Karena pernikahan adalah penyatuan dua individu yang utuh, bukan penyatuan dua individu yang berusaha saling mengisi kekosongan. Jika kita tidak mengenal kelebihan dan kekurangan diri, jika kita tidak memahami tujuan hidup secara pribadi atau moksatam jagadita, bagaimana kita bisa memadukan tujuan hidup itu dengan pasangan?

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Pelinggih Taksu adalah pelinggih yang ada di sanggah pemberajan yang merupakan tempat suci bagi keluarga. Pelinggih Taksu bermatu gedong. Ada dua versi pelinggih Taksu, yaitu yang pertama, gedong bertiang 4 atau sakepat beruang 2 atau rong 2, dan yang kedua adalah gedong bertiang pendek atau sakependek, di depannya tetap beruang atau berong tunggal, namun sakependek itu sudah memberikan arti dua ruangan. Taksu artinya sakti atau wisesa atau kekuatan atau energi. Mengenai kata taksu, menurut sumber ajaran agama Hindu sesungguhnya tidak demikian, melainkan taksu tersebut bersifat universal dan merupakan kekuatan profesi masing-masing umat. Pelinggih taksu berfungsi untuk memohon kesidian dan keberhasilan untuk semua jenis profesi. Pelinggih taksu merupakan tempat pemujaan Dewi Saraswati atau saktinya Dewa Brahma dengan biseka yang taksu yang memberikan daya magis agar semua pekerjaan berhasil dan baik. Lawar merupakan masakan tradisional yang sangat terkenal di Bali. Bahan yang dipakai juga banyak jenisnya, salah satunya adalah lawar pisang batu atau lawar biu batu. Lawar pisang batu atau lawar biu batu bahannya terdiri dari buah pisang batu atau biu batu yang masih muda, kulit ayam, bumbu, dan santan. Begitu juga bawang putih, bawang merah, cabai yang telah digoreng. Pisang batu direbus, begitu juga dengan kulit ayam. Setelah matang, pisang batu atau biu batu ditumis, begitu juga dengan kulit ayam. Bumbu yang telah dipersiapkan yang dinamakan basa gede dan santan secukupnya. Basa atau bumbu gede dicampurkan dengan kulit ayam yang telah ditumis, diisi gula secukupnya, dan semua bahan tersebut diaduk dan diisi santan secukupnya.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

umat sedharma yang berbahagia, mengenal diri sendiri dalam hidup tidak hanya sebatas fisik dan karakter, tetapi menyeluruh mencakup tiga kerangka dasar, tatwa, susila, dan upacara. Yang pertama, mengenal diri secara tatwa atau filsafat. Identitas sejati atau atma, kita harus sadar bahwa di dalam diri ada atma yang merupakan percikan kecil dari para atma atau Tuhan. Kita bukan hanya badan fisik atau sarira, tetapi juga jiwa. Kesadaran ini menumbuhkan ketenangan bahwa sumber kebahagiaan sejati ada di dalam, bukan dari materi semata. Hukum karma pala, pahami setiap perbuatan, pikiran, dan perkataan akan menghasilkan buah. Dengan mengenal diri, kita bisa mengendalikan diri agar benih yang kita tanam adalah benih kebaikan. Bertanyalah, kebiasaan buruk apa yang ada dalam diri kita yang dapat merugikan pasangan saya? Dan perilaku baik apa yang dapat saya sumbangkan untuk keharmonisan rumah tangga? Yang kedua, mengenal diri sendiri secara susila, etika, atau moral. Kelebihan dan kekurangan, tuliskan dengan jujur apa sidi atau kekuatan dan kelesa atau kelemahan kita. Apakah kita orang yang sabar, pemaaf, atau mudah emosi, boros, sombong? Mengenal kelemahan adalah langkah pertama untuk memperbaikinya, sehingga tidak menjadi bom waktu dalam pernikahan. Visi hidup atau tujuan hidup tertinggi Anda, apakah yang Anda ingin menjadikan pelayan masyarakat, seniman, atau ingin fokus pada kehidupan spiritual? Visi ini harus dikomunikasikan dengan diselaraskan dengan pasangan Anda. Pernikahan yang berhasil adalah penyatuan dua visi yang saling mendukung. Yang ketiga, mengenal diri sendiri secara upacara atau ritual pengalaman. Komitmen spiritual, jauh mana komitmen spiritual Anda? Apakah Anda rutin sembahyang, melakukan trisandya, atau membaca buku Weda? Memahami tingkat serada atau keyakinan diri sendiri akan membantu menentukan bagaimana Anda akan membimbing keluarga dalam melaksanakan kewajiban niatnya. Ini penting karena grahasta asrama adalah tempat niatnya yang dilaksanakan. Setelah mengenal diri secara utuh, ada tiga persiapan penting menuju grahasta asrama. Yang pertama, kematangan mental dan emosional atau cita. Yang kedua, kematangan finansial dan keterampilan arta dan kama. Kematangan komunikasi atau wacika. Yang pertama, kematangan mental dan emosional atau cita. Pernikahan adalah tentang memberi, bukan menuntut. Apakah kita sudah mampu melepaskan ego pribadi? Apakah kita sudah siap mengalami konflik dengan kepala dingin, bukan dengan emosi yang meledak-ledak?

Kelola keuangan. Pernikahan membutuhkan kerjasama yang mengatur ekonomi. Apakah kita sudah memiliki keterampilan dasar yang cukup untuk membangun rumah tangga yang mandiri? Yang ketiga, kematangan komunikasi atau wacika. Komunikasi adalah kunci grahasta. Jujur, setiap diri sendiri akan memudahkan kita jujur terhadap pasangan. Belajarlah berbicara dari hati ke hati, bukan hanya dari mulut ke mulut. Sampaikan kelebihan, kelemahan, harapan, dan ketakutan Anda. Jika yang disebut prematerial introspeksi atau introspeksi diri sebelum pernikahan. Baik umat sedharma yang berbahagia, grahasta asrama adalah perjalanan dharma yang indah dan menantang. Ia adalah kesempatan kita untuk mencapai kesempurnaan. Maka sebelum mengikat janji suci di hadapan Ida Sang Yang Widiwasa, luangkan waktu untuk benar-benar menyelami diri sendiri. Kenali atma Anda, koreksi dharma Anda, perbaiki susila Anda, dan kuatkan serada Anda. Sebab pondasi terkuat sebuah rumah tangga bukanlah terletak pada kemewahan gedung pesta, melainkan pada kemewahan jiwa dari setiap individu yang membangunnya. Semoga renungan ini membawa manfaat untuk menjadi bekal bagi kita semua yang akan sedang dan yang telah menjalani kehidupan grahasta asrama. Om Santi, Santi, Santi.

Lumbung. Sanggah Terus Lumbung adalah sanggah yang terbuat dari pohon dadap atau taruh sakti sebagai tiangnya dan dibuatkan sebuah ruangan dengan balai-balai yang dibuat dari bambu untuk tempat sesajen. Bangunan ini disebut Terus Lumbung. Terus Lumbung mengandung arti kias melindungi dan menghidupi pemujanya. Terus Dap-Dap merupakan tameng atau perisai, yakni alat untuk melindungi diri dan lumbung, yakni tempat untuk menyimpan padi untuk kehidupan. Namun, sejalan pertumbuhan ekonomi, didirikanlah sanggah permanen. Mengenai batas waktu penggunaan Terus Lumbung, memang secara mutlak tidak ada ketentuan. Sebab, sesuai sifat ajaran agama Hindu yang luas, pengalamannya selalu dikembalikan kepada umat yang bersangkutan, terutama masalah kemampuan umat untuk membuat sanggah yang permanen atau tidak.

Banten Penyerang Terat. Banten Penyerang Terat ini tergolong utama. Dalam tingkatan upacara yatnya, penyerang terat ini selalu ada, terutama dalam tingkatan upacara yang bersifat utama. Penyerang terat maupun penyerang madia berbentuk mirip dengan mahkota. Arti harafiah dari penyerang adalah tahta. Dan biasanya, seorang pemimpin yang bertahta akan mengenakan mahkota di kepalanya. Maksud dan tujuan dari penyerang ini adalah jika umat atau pemadeg usai melaksanakan upacara agar meningkatkan kualitas baktinya ke hadapan ide sang yang dewasa, sehingga dengan demikian, kedudukan atau pangkatnya menjadi semakin meningkat. Dengan kata lain, umat diwajibkan membuat jasa, pahala atau kewajiban sebanyak-banyaknya sehingga mahkotanya akan mudah dijangkau dan diraih. Mahkota atau penyerang ini disembulkan dengan jasa atau pahala.

0: TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

anak akabehan. Iwa kasang wenang tekite pratiak seukir lang pasir. Ukir pina kewetuning kar pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan, hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

sang sanik emas dados manusia wantah angin ngeruruh arte berane miwah kesenangan kemanten nenten ngemargiang darmo riko uripan sang kadi asapunike kebos jatmu sanik ngedoh saking margi kepatutan.

Angkom adalah salah satu beberapa bentuk bangunan di Bali yang merupakan pintu gerbang atau pintu masuk atau pemesuan untuk satu unit rumah tinggal tradisional di Bali. Bentuk bangunannya yaitu satu bangunan yang beratap atau berlubang atau tembus dari rumah menuju keluar pekarangan. Atap angkul-angkul bisa merupakan pasangan lanjutan dari bagian badan, dapat pula merupakan konstruksi rangka penutup atau serupa dengan atap bangunan rumah. Dalam bentuknya yang tradisional, angkul-angkul dilengkapi dengan anak tangga, baik anak tangga naik atau turun.

0: Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Ning, Ning, Ge Ayu, ngajeng dumun Ge.
1: Sebentar, Bu. Aduh, Ibu, kayaknya aku gak bisa sarapan deh, cepet-cepet nih.
0: Mangkin dumun Ge. Sampun muspa. Ilingang mepamit tim rajan, nunas paswecan ide betara yang guru, mang depoleh tuntunan lan kerayuan, Ge.
1: Ibu, apa sih paswecan-paswecan? Ge gak ngerti gitu loh. Jangan terlalu halus pakai bahasa Bali, Bu. Pakai bahasa yang lebih keren, Nay. Bahasa kekinian, biar anak muda seperti Ge ini ngerti bahasanya.
0: Kok gitu sih? Bahasa Bali kan bahasa ibu, Ge. Kalau gak kita yang melestarikan, siapa lagi coba? Ayo, turis-turis aja banyak yang belajar bahasa Bali. Mau? Bahasa Bali kita diklaim oleh turis asing. Mari lestarikan bahasa Bali dimulai dari lingkungan keluarga. Jangan malu berbahasa Bali sebagai kekayaan lokal dan identitas masyarakat Bali.

Sahabat Budaya, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menegaskan Indonesia jangan hanya menjadi pasar besar ekonomi digital. Indonesia harus naik kelas menjadi pencipta dan pemilik nilai sehingga pertumbuhan digital benar-benar mensejahterakan masyarakat dan memperkerat ekonomi nasional. Dengan nilai ekonomi digital mencapai 100 miliar US dollar terbesar di ASEAN dan diproyeksikan menolak hingga 360 miliar US dollar pada 2030. Indonesia kini berada di titik krusial untuk mengubah potensi ini menjadi kekuatan ekonomi yang tangguh dan berkelanjutan. Hal itu diungkapkan Menko Digi Meuti Hafik dalam Asia Economic Summit di Jakarta Selatan, dikutip dari komdigi.go.id. Meuti juga menjelaskan Indonesia memiliki segala modal untuk menjadi penggerak utama di kawasan ekonomi. Dengan 281 juta penduduk, hampir 40% populasi ASEAN, 220 juta pengguna internet, pertumbuhan ekonomi yang stabil serta investasi asing langsung mencapai miliaran tahun lalu. Sekian Gatro Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernahkah kamu memperhatikan benang putih yang melingkar di tangan seseorang setelah melaksanakan upacara odonan? Ternyata benang tersebut bukan sekedar hiasan, tapi mengandung makna yang mendalam. Dalam bahasa Bali, benang dikonotasikan dengan beneng yang berarti lurus atau jujur. Jadi, saat benang ini diikatkan, terselip doa dan harapan agar orang tersebut selalu berjalan di jalan yang lurus, punya hati yang jujur, dan tidak mudah goyah oleh godaan hidup. Benang putih ini juga merupakan simbol kesucian dan perlindungan, supaya mental dan fisik kita tetap kuat, seperti berotot kawat, bertulang besi. Jadi, benang odonan adalah pengingat bagi kita untuk selalu berbuat baik, menjaga ucapan, dan tetap terhubung dengan Sang Pencipta di setiap langkah kita. Benang odonan tersebut seperti ikatan janji dengan diri sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya.

0: Kenapa, Yan? Kok mukanya kusut begitu?
1: Gak apa-apa kok, Bu. Wayan cuma capek aja.
0: Capek apa? Cerita sama ibu.
1: Bu, teman-teman di sekolah selalu ngatain aku. Mereka bilang aku miskin. Aku malu, Bu. Pengen rasanya aku berhenti sekolah.
0: Oh, jadi itu yang bikin kamu sedih. Yan, kamu anak yang pintar dan pekerja keras. Tapi kamu gak boleh membiarkan hinaan itu merusak semangatmu. Kamu harus punya kekuatan untuk mengubah masa depanmu sendiri, Yan.
1: Jadi aku harus terus sekolah ya?
0: Ya harus, Nak. Pendidikan itu kunci keluar dari kemiskinan. Ibu gak bisa kasih kamu harta, tapi ibu bisa kasih kamu dukungan dan doa supaya kamu bisa menjadi orang sukses dan kamu bisa buktikan ke mereka bahwa kemiskinan bukan alasan untuk gagal.
1: Iya, Bu. Aku gak akan berhenti sekolah. Aku akan terus berjuang.
0: Nah, itu baru anak ibu. Kegigihan dan kerja keras adalah kunci menuju masa depan yang lebih baik.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Inggih pemirsa, sarang sami rakalan rai sambat budaya. Sane kantun ning ditiang musikian ring prompat suara budaya Bali. Nggih. Muali male sarang ditiang ketut mus kantun nyarangin sementara kelarai ngantos galah ditiang puput bertugas ring galah jam dasa semang male je bos. Rakalan rai pemirsa sarang sami kantun acara duruin jagi pacang atur ditiang rahajang Bali ditiang untuk ngaturan informasi lan musik nggih. Iwawu teman-teman Pok Bali duwe sampun akeh haturan ditiang rumugi presiden menghibur ring semang becik muka dimangkin nggih. Pemirsa sarang sami meleje bos pasti ke jagi pacang sangra ditiang ring lain pun 223361 iring ditiang. Pemirsa sarang sami membeli bagan ini topiknya nih informasi sene haturan ditiang niki ini pulau Bali nyangre rahina kuningan nggih dua ning sejero ning jagi pacang nyangre kun rahina kuning punika. Wentan pemacakan agung tur selanturnya neng eh. Nah iring ditang malah jebos punapi pemargi dedane suang-suang minabda wentan metiwasan dari segi upekara utawi punapi-punapinya neng eh. Malah jebos pasti kau jagi pacang sangra ditang ring lendel pun 223361
1: kantun kesarang Roma, RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
2: Suara Budaya Bali.

Raka dan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
1: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
0: Tenang aja Bli, kalau soal itu Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
1: Orang gede? Lo belong maksud lo?
2: Oh no.
0: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah Bli itu.
1: Yang benar nih. Nanti kadek gak lolos gimana?
0: Lolos kok, buktinya anak Pak Ngurah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
3: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.
4: Raka dan Rai suka bergoyang dangdut? Yuk, ramaikan sore hari Anda dengan lagu-lagu dangdut.

acara Pro Dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

Tembang Warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali.

acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya, RRI, Denpasar.

Permainan tradisional meong-meong. Permainan tradisional meong-meong yang dikenal pada umumnya berbentuk bundar. Namun, pada permainan meong-meongan ini, bentuk posisi yang dipakai berbentuk kotak. Permainan ini dilakukan dengan menyiapkan sebanyak 16 pemain dan membentuk 4 deretan barisan yang masing-masing terdiri dari 4 orang. Bagi keempat orang tersebut, saling berpegangan tangan kanan dan kiri, terkecuali pemain yang berada di posisi paling ujung yang hanya berpegangan satu tangan saja dengan pemain lainnya. Pemain kucing dan tikus berdiri berseberangan kotak, kemudian seorang pemimpin nantinya akan meniup peluit ditambah dengan mengucapkan kata-kata listrik, dinding, dan mong. Khusus ucapan mong, tiupan peluit diperpanjang sebagai tanda perburuan dimulai, diikuti dengan perubahan posisi kotak-kotak dan akan selalu berubah ketika peluit dibunyikan. Setiap peluit berbunyi, secara serempak para pemain bergerak menghadap ke kanan sehingga terbentuklah posisi kotak yang baru dengan pasangan baru. Ketika posisi kotak berubah, tikus dan kucing harus menyesuaikan diri dengan posisi kotak yang baru. Kucing dan tikus tidak diperbolehkan menyentuh dinding kotak ataupun menyuruh ke bawah pegangan tangan.